0: Baik pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Dari Studio Pro 1 RRI Roti, saya mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian petakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
4: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
5: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Luli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Luli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
1: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
3: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
2: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
6: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai

0: mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
1: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
0: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
2: Jadi warga RW12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
0: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
3: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Jadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
0: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
5: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
6: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya.

menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar

adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun

0: dan akhirnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka, hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang Jakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai.

ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 900.

0: tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tilang. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.titikri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Ya, pendengar, kembali bersama saya tentunya Alif Ndolu yang menemani Anda di acara selanjutnya, yakni Rote Menyapa Pagi. Untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026, dan tentunya saya tidak sendiri, namun ada rekan Katina Yulianti yang bersama saya menemani Anda di Rote Menyapa Pagi hingga di pukul 10 pagi tentunya. Dengan berbagai rangkaian informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan dari playlist kami yang sudah disiapkan untuk Anda di pagi ini yang lagi beraktivitas, baik itu di kantor dan di luar ruangan maupun apapun itu, yang lagi berbelanja di pasar Busalangga, juga saya ucapkan selamat beraktivitas di pasar. Jangan lupa oleh-oleh buat kita yang di studio. Ya, dan itu dia pendengar, yang lagi beraktivitas, Anda beraktivitas, kami akan menghadirkan informasi untuk pendengar semua di pagi ini. Ya, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan takkan terganti dari Hello.

akan terganti oleh apapun itu ya, lagu dari Hello. Dan lagu berikutnya pendengar saya hadirkan Hey Ladies dari Rosa. Dan untuk semua para ladies-ladies yang beraktivitas di siang ini, saya ucapkan, oh pagi ini, belum siang ya. Di pagi ini, selamat mendengarkan masih dari Pro 1 RRI Rote.

0: ladies apaan
1: hey
0: sih?
1: Ladies dari Rosa. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi, yakni masih dari Nusa Tenggara Timur. Gubernur Melki pastikan warga terpencil tak terabaikan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena menegaskan bahwa kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan masyarakat terdampak bencana kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Prinsip tersebut diterapkan melalui kebijakan pemenuhan makanan, minuman, tenda, dan selimut sebelum bantuan pemerintah tiba. Kebijakan itu menjadi penting bagi masyarakat Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, yang berada jauh dari pusat layanan tanggap darurat. Warga di wilayah tersebut dapat memperoleh kebutuhan mendesak dari kios atau toko yang tersedia di sekitar desa. Warga Desa Golo Lijun, Maria Leoni Dindung, mengaku terbantu dengan kebijakan tersebut. Dan kebijakan tersebut dituangkan dalam surat edaran Gubernur nomor BU 300.2.1/04/BPBD/2026. Pemerintah akan membayar kebutuhan yang diambil warga sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Bagi pemerintah daerah, pola tersebut menjadi bentuk respon kemanusiaan yang tidak menunggu seluruh bantuan tiba di pusat distribusi. Sumber daya lokal dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat secara cepat, terutama mereka yang tertinggal di wilayah terpencil. Wilayah kebijakan tersebut, pemerintah Provinsi NTT berupaya memastikan tidak ada warga terdampak gempa yang menghadapi masa tanggap darurat tanpa makanan dan kebutuhan dasar yang memadai. Kondisi kehadiran pemerintah diharapkan tetap dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan posko bantuan. Informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Ya, andai pacarku superstar dari Project Pop. Dan ya, kalau pacarku superstar mah, ya, apapun yang aku minta pasti diberikan. Atau ya, bintang lagi superstar, berarti apapun itu dia bisa. Dan itu dia salah satu hayalan dari Project Pop. Dan lagu berikutnya pendengar, masih di Rote Menyapa pagi ini, saya hadirkan dari The Changcuters dengan lagu apa ya, I Love You Baby. Salah satu band musik dengan beberapa tim atau krunya yang sangat energi. Saya hadirkan spesial untuk Anda di pagi ini. I Love You, Baby.

0: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

sampai ke ujung dunia dari Lily Idol. Pendengar ya, masih di Rote Menyapa pagi ini, tepat pukul 9 pagi ini kita masuk cek fakta. Dan cek fakta untuk pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul atau hoaks tsunami di Kabupaten Mamuju setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Yakni beredar unggahan di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Namun pendengar, faktanya klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoaks dan tidak benar. Dilansir dari tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fung Wong atau Super Uwan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. Dan BMKG menginformasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir, termasuk Bau-Bau dan Pulau Buton. Namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Demikian cek fakta untuk pagi ini. Kita kembali ke hiburan dan musik.

0: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Ada ibu guru, maaf bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik bu, beta minta maaf.

0: berhenti, berhenti. So apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: Ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabmu.

Puspa ST12 dan pendengar pengantar kita di menit ke-58 dari pukul 9 pagi. Tentunya saya akan pamit dari ruang dengar Anda dalam rangkaian Rote pagi ini dan juga program acara Rote Menyapa. Dan saya Alif Nulu. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Rudi Hartono. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi ini, saya ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tepat di pukul 10 pagi, saya akan menghadirkan lagu Indonesia Raya untuk kita dengarkan bersama. Dan pendengar, sambil berdiri, mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, dan masih bersama saya tentunya Alif Nulu menemani Anda di acara selanjutnya, yaitu Halo RRI. Dan di Halo RRI, pendengar bisa bergabung bersama saya di line telepon 085-195-919-250. Anda bisa menginformasikan kondisi apapun di lingkungan sekitar Anda, kejadian maupun fenomena alam, baik itu kekeringan atau apapun itu, Anda bisa menginformasikannya kepada kami RRI, dan kami akan mengangkatnya menjadi sebuah isu dan menjadi dialog. Kami akan menghadirkan pemangku kepentingan yang bisa mengambil kebijakan untuk mencari solusi yang Anda berikan kepada kami. Dan tentunya pendengar, saya menanti telepon Anda, informasi Anda. Saya juga akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id, dan juga menyiapkan rangkaian hiburan musik untuk pendengar di pagi menjelang siang hari ini. Untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Ya, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu dari Seventeen, Kulakukan Untukmu.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik ibu guru, maaf bu.
1: Adi, tahu tidak menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

Sumpah mati aku sayang kamu. Ya pendengar, Rote mengajar, dorong siswa Rotendao berani bermimpi tinggi. Kegiatan Rote mengajar 2026 menjadi ruang bagi para relawan untuk berbagi pengalaman sekaligus memotivasi generasi muda di Kabupaten Rotendao agar berani menghadapi keterbatasan dan meraih pendidikan lebih tinggi. Salah satu relawan WMP NASA ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rotendao membagikan pengalaman hidupnya kepada para siswa SMA Negeri, maksud saya SMA Kristen Siloam Ba'a pada Senin 24 Agustus 2026. WMP mengatakan keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk berhenti mengejar cita-cita. Dia berasal dari keluarga kurang mampu. Ia mampu menyelesaikan pendidikan hingga ke luar negeri dan kemudian memperoleh pekerjaan sebagai ASN. Pengalaman tersebut menjadi modal baginya untuk mendorong anak-anak agar percaya bahwa pendidikan dapat menjadi jalan mengubah kehidupan. Dan saya ingin menginspirasi generasi muda khususnya bagi anak-anak SMA bahwa keterbatasan itu bukan suatu yang perlu ditangisi tetapi harus dihadapi, ujar WMP. Dan kepada siswa-siswi SMA Siloam Metina, WMP menekankan pentingnya pendidikan dalam membuka peluang masa depan. Menurutnya semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, semakin besar pula peluang seseorang memperoleh pekerjaan yang lebih baik, sekaligus membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Ia berharap kegiatan Rote Mengajar mampu melahirkan siswa yang termotivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, WMP mendorong keterlibatan relawan dari berbagai profesi termasuk pelaku usaha agar siswa memahami bahwa pilihan masa depan tidak hanya terbatas pada pekerjaan sebagai PNS atau pekerja bergaji tetap. Namun, ia berharap dilanjutkan kegiatan Rote Mengajar dilanjutkan setiap tahunnya karena setiap tahun ada siswa-siswi baru yang membutuhkan inspirasi dan informasi untuk mempersiapkan diri menuju masa depan. Dan WMP menilai antusiasme relawan dan siswa dalam pelaksanaan Rote Mengajar menunjukkan kebutuhan besar terhadap ruang berbagi pengalaman yang dapat memperluas perspektif anak-anak mengenai peluang pendidikan, pekerjaan, dan masa depan yang lebih baik. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Seandainya, seandainya dari raja. Pendengar, saya hadirkan satu informasi untuk pendengar semua. Warga ND minta pemerintah segera perbaiki jalan rusak. Akses jalan menjadi salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma saat meninjau wilayah terdampak gempa di Kabupaten ND. Sejumlah titik longsor akibat gempa mengganggu mobilitas warga dan aktivitas perekonomian masyarakat. Persoalan tersebut disampaikan masyarakat Desa Ngalupolo, Kecamatan Dona saat berdialog dengan Wagub Joni. Masyarakat berharap pemerintah segera menangani akses jalan karena jalur tersebut menjadi penghubung antara atau penghubung utama bagi aktivitas sehari-hari. Musalaki Yuri menyampaikan aspirasi masyarakat agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang rusak. Menurut masyarakat, kondisi jalan sangat berkaitan dengan keberlangsungan perekonomian warga. Sebagian masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, terutama kakao dan kelapa, serta produksi tikar. Selain jalan, kebutuhan air juga menjadi perhatian masyarakat di wilayah tersebut. Dua desa masih bergantung pada satu sumber air, sehingga kondisi akses yang dan ketersediaan air menjadi kebutuhan penting dalam proses pemulihan. Menanggapi aspirasi masyarakat, Wagub Joni menegaskan, pemerintah akan mendata seluruh kerusakan dan kerugian akibat gempa untuk ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi NTT juga berkomitmen mengupayakan penanganan akses jalan dan pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terdampak. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Rote Pagi dan juga program acara Halo RRI. Untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndolu mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda di pagi ini. Saya pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat menjelang siang. Di siangnya, pendengar akan ditemani oleh rekan saya Ner Leulede yang akan menemani Anda di Rote Siang hingga sore nanti. Sehingga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, senang sekali saya Nair Leoledi kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Rote Siang dan Sore tanggal 26 Agustus 2026 ya. Tidak terasa ya, sudah tanggal 26, tanggal cantik sih, tanggal cantik dan tahun cantik. Tanggal 26 bulan 8 tahun 2026. Ini untuk katakan cinta bagus ya. Atau untuk menikah juga pas ini. Waktu pendengar seperti biasa hari ini saya Nero dan juga ada Bung Dance. Kami berdua yang bertugas menemani Anda sepanjang siang sampai sore nanti dengan berbagai macam informasi dan juga ada beberapa program yang akan kami hadirkan untuk Anda semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby di Pro 1 RRI Rote bersama saya Ner Leolede.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia
1: dan Inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Baru saja kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kau pergi lagi urus jendela.

0: Mia,
1: kasih kami uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
0: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Amalah mungkin tidurnya dengan buku.
2: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
0: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
0: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
4: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 12.00, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
3: Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LASK setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LASK bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Kuat 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James!
2: United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyer tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Valens tampil sigap. Hingga turun minum, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farrar yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15. Dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Ring Tinju, World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dicampur sama apa? Nasi putih panas atau hangat, sambal tambahan, dan sayuran segar. Adalah lapas ya.
1: Mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
2: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
3: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.

0: tidak dongkrak antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses!

pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ating quiz tentang
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.

0: sekarang untuk generasi mendatang. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita siang produksi RRIS Prote, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dua informasi akan mengawali aneka berita siang kita. Yang pertama, dalam upaya memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit pasca gempa di tenda pengungsian berdikari Ndanga, relawan memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan lanjut usia. Yang kedua, Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao laksanakan pengaturan arus lalu lintas jaga keamanan masyarakat. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, R. Leulede. Kita awali informasi pertama. Dalam upaya memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit pasca gempa di tenda pengungsian berdikari Ndanga, relawan memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan lanjut usia. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Ferry Soo.
2: Senang. Dapat susu juga. Oh, senang ya.
3: Dapat selimut. Dapat kasur.
2: Suasana di tenda pengungsian lapangan berdikari Ndanga, Kabupaten Nagekeo masih dipenuhi warga yang memilih bertahan setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Di tengah rasa takut dan kecemasan akibat gempa susulan, para relawan memberikan pendampingan trauma healing khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia. Relawan dari Yayasan PEN International Indonesia di Nagekeo, Yohana Weli kepada RRI mengatakan kehadiran relawan di tengah pengungsian menjadi salah satu bentuk dukungan bagi warga yang hingga kini belum berani kembali ke rumah. Pendampingan trauma healing dilakukan untuk membantu para pengungsi mengurangi rasa takut, cemas, dan tekanan psikologis yang masih dirasakan setelah bencana. Anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan dan aktivitas ringan yang menyenangkan, sementara para lansia mendapat pendampingan serta ruang untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka selama gempa.
4: Kebetulan saya sebagai relawan PLEN, saya membimbing adik-adik yang ada di sini, sudah terdata 132 anak. Terus yang lain belum datang karena mereka baru datang tadi pagi yang di tenda sebelah. Terus ini kegiatan ini, senam tadi pagi dengan anak-anak sudah dilakukan, terus dengan pilih sampah. Setelah itu mama yang lansia minta ingin mereka juga mau senam lansia. Makanya saya bukalah musik itu, kami senam bersama. Karena katanya selama ini hanya bangun tidur, duduk, makan, tidak ada kegiatan. Jadi mereka bilang, Ibu Plen tolong perhatikan, dan kami yang lansia juga kami butuh mau olahraga. Tanggapan dari orang tua yang punya anak-anak Plen itu, mereka sangat senang karena dengan kehadiran PLEN di sini bisa memperbaiki mental atau yang selama ini mereka merasa trauma dengan gempa. Jadi mereka merasa terhibur dengan adanya ini.
2: Kondisi sejumlah bangunan yang terdampak gempa serta gempa susulan yang masih terjadi membuat masyarakat memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menjaga keselamatan. Bagi anak-anak, menurut Weli, trauma pasca bencana dapat muncul dalam bentuk rasa takut, sulit tidur, hingga enggan berada di dalam bangunan. Sementara bagi lansia, situasi pengungsian dan ketidakpastian kondisi rumah dapat menambah beban psikologis. Karena itu, pendampingan secara berkelanjutan dinilai penting agar para pengungsi tidak hanya mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan untuk memulihkan kondisi mental mereka.
4: Untuk memperbaiki apa mental anak-anak tadi, ada permainan seperti nanti ada buku gambar, ada ini membaca, menyusun itu mainan, ada semua disiapkan. Terus selain itu kami melatih berbaris, mereka minta bermain bola voli, bola kaki, bola takro. Setelah itu ada pelajaran sekitar jam 10, ada guru yang datang bimbing, kami izin hanya setengah jam.
2: Para relawan berharap kegiatan trauma healing dapat memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit. Dukungan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan selama masyarakat belum dapat kembali ke rumah, sehingga proses pemulihan pasca gempa dapat berjalan bersama baik secara fisik maupun psikologis. Ararian De Ferisoo melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagakeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan reporter Rufinus Wula.
5: Bantuan tersebut tiba melalui pelabuhan Ende pada Minggu 23 Agustus 2026 dan selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Dari total bantuan, 10 truk diperuntukkan bagi masyarakat Nagakeo, sedangkan 2 truk lainnya dikirim ke Kabupaten Sika. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Punjono mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia menyampaikan bantuan disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana untuk mengetahui kebutuhan warga. Pembagian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Beragam bantuan tanggap darurat ikut diangkut dalam rombongan tersebut, mulai dari bahan kebutuhan pokok, tenda dan selimut hingga genset. Bantuan juga mencakup bahan makanan siap saji serta obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
6: Hari ini saya menyambut bantuan untuk
7: serta kelancaran
6: masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terutama yang terdampak. Alhamdulillah kita dari Surabaya mengirimkan 12 truk untuk dibagikan di Nagakeo dan di Marpokot dan juga 2 truk di Maumere. Kita bekerja sama dengan posko-posko yang sudah ada dan kita siapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan pengungsi sehingga tidak salah harus kita siapkan
5: Erwin mengatakan pengiriman bantuan tidak hanya melibatkan PT Dharma Lautan Utama Group dan mitra usaha, tetapi juga sejumlah komunitas yang turut dalam pelayaran. Di antaranya komunitas ekspedisi dan komunitas masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Khusus bantuan dari Dharma Lautan Utama pengiriman dilakukan Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono atau BHS selaku penasihat utama dan owner PT Dharma Lautan Utama. Erwin menyebut dukungan juga datang dari Kori Sutomo selaku Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Utama sekaligus Ketua DPP Gapas DAP serta para mitra usaha ekspedisi. Pengiriman bantuan dari Surabaya diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
1: Mendengar dan pemirsa, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami juga Anda bisa ikuti lewat streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Jarak memisahkan Francisca Evlani dari keluarganya saat gempa mengguncang Flores. Mahasiswa pendidikan kimia Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang asal Manggarai hanya bisa memantau kabar papa, mama, dan adik-adiknya dari jauh. Setiap foto dan video kerusakan yang beredar di media sosial membuat rasa cemasnya semakin dalam. Rumah-rumah rusak, warga mengungsi, fasilitas kesehatan terdampak, dan ada keluarga yang kehilangan orang tercinta.
8: Saya sangat sedih ketika melihat foto-foto, video-video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan bagaimana keadaan di sana, yaitu di Flores, akibat setelah terjadinya gempa, di mana banyak rumah-rumah yang rusak sehingga orang-orang harus tinggal di pengungsian. Banyak juga saya lihat yang daerah pesisir di Reo, khususnya itu tempat saya di Reo, banyak yang lari ke dataran tinggi di hutan-hutan, banyak yang lari ke hutan, dan itu merupakan sangat-sangat sedih. Kemudian bukan hanya rumah yang hilang, tetapi bahkan banyak juga yang kehilangan anggota keluarga atau orang yang dicintai akibat dari gempa ini. Untuk saya punya keluarga tercinta, papa, mama, dan sahabat adik-adik, sehat-sehat kamu di rumah. Semoga Tuhan selalu melindungi papa, mama, dan adik-adik serta semua yang ada di rumah. Dan selama ini saya belum pernah mengungkapkan rasa sayang saya, dan di sini mungkin melalui ini saya sampaikan, media ini saya sampaikan bahwa saya sangat sayang mama, papa, dan adik-adik. Saya sangat merindukan kalian. Saya sangat ingin peluk kalian untuk saat ini. Semoga kalian di rumah tetap kuat dan banyak-banyak berdoa saja. Semoga badai ini cepat berlalu. Dan untuk saudara-saudariku semuanya yang ada di kampung, semoga semuanya segera membaik. Untuk tanah Floresku, cepat pulih, badai pasti berlalu.
1: Bagi Francisca, Flores bukan sekedar tanah kelahiran. Di sana ada keluarga, rumah, dan orang-orang yang ia cintai. Karena itu, ia hanya menitipkan satu harapan, Flores segera pulih dan masyarakat yang terdampak kembali menjalani kehidupan dengan tenang. Kita ke informasi selanjutnya. Personel Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao terus melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas selama pelaksanaan pameran pembangunan dan Expo UMKM 2026 di lapangan sepak bola Christian Nehemia Dilak. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, terutama pada malam hari saat aktivitas masyarakat meningkat. Kasat Lantas Polres Rotendao, Ibtu Yosef Mali, mengatakan personel secara rutin ditempatkan di sejumlah titik untuk melakukan pengaturan maupun pengalihan arus lalu lintas serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Kehadiran personel diharapkan dapat mencegah kemacetan sekaligus meminimalkan resiko kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. Selama kegiatan berlangsung, jalur mulai dari depan SMP Negeri 3 Lobalain hingga Gereja Betania Ba'a ditutup dan difungsikan sebagai lokasi parkir. Penutupan juga dilakukan di depan Bank NTT, sementara jalur dari depan Hotel Riki hingga SMP Negeri 1 Lobalain tetap digunakan masyarakat untuk melintas dengan pengaturan lokasi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendao. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas tersebut melibatkan kerjasama antara Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao, Dinas Perhubungan, serta stakeholder terkait. Sinergi di lapangan berjalan baik dan diharapkan mampu menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama pelaksanaan pameran pembangunan dan Expo UMKM 2026. Kita ke informasi terakhir. Siswa SD Santa Angela Tambua belajar budidaya ikan di tambak kolam susuk. Laporan reporter Egi Araujo.
7: Ratusan siswa-siswi SD Santa Angela Atambua mengikuti kegiatan outing class dengan belajar mengenal budidaya ikan secara langsung di tambak kolam susuk Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Kegiatan yang diikuti murid fase C, yakni kelas 5 dan kelas 6, mengusung tema mengenal tambak, memahami sumber pangan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memahami proses budidaya ikan sebagai salah satu sumber pangan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi guru serta petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selain menerima materi, siswa diajak melihat langsung kondisi tambak, mengenal dasar-dasar budidaya ikan air payau, hingga mengikuti praktik penangkapan ikan. PIC Outing Class SD Santa Angela Atambua, Angelina Unasa, mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga memahami bagaimana lingkungan alam dapat dimanfaatkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
9: Hari ini kami kelas 5 dan kelas 6 ada kegiatan outing class fase C dengan tema mengenal tambak, manfaat sebagai sumber pangan. Jadi di sini bukan biasa anak-anak belajar di kelas, belajar melalui buku, tapi pada hari ini mereka belajar bagaimana manfaat ikan bandeng ini, proses budidayanya seperti apa, kemudian proses penangkapannya, kemudian anak-anak juga belajar bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan alam ini untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Menurutnya, kegiatan pembelajaran di luar kelas juga diharapkan dapat menambah menanamkan kepedulian siswa terhadap terhadap lingkungan serta pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Margareta Sin SST, mengapresiasi pihak SD Santa Angela Atambua yang telah memilih tambak kolam susuk sebagai lokasi pembelajaran luar kelas. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi pangan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Belu.
10: Kami berterima kasih sekali untuk Kepala Sekolah SD Santa Angela yang sudah membuat program kegiatan ini. Ini menjadi kunjungan perdana bagi anak SD untuk datang melihat dan mau mengetahui bagaimana cara budidaya ikan di tambak susuk. Jadi di sini materi yang kita kasih adalah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu Pendak Ibu Guru. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau mengetahui dasar-dasar. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana cara budidaya ikan dalam tambak, budidaya ikan air payau. Kebetulan di kolam susuk ini kita budidaya ikan bandeng. Jadi tadi para pendamping sudah membekali mereka dengan cara-cara budidaya, cara dasar, pengolahan dasar tambak. Kemudian bagaimana ikan itu hidup di kolam, bagaimana ikan itu bisa kita olah menjadi makanan, bagaimana manfaat daripada kandungan gizi yang ada dalam ikan bermanfaat untuk anak-anak yang usia dini ini atau tidak, itu tadi sudah disampaikan oleh para pendamping.
7: Perlu diinformasikan bahwa melalui outing kelas tersebut, siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana ikan dibudidayakan, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dijaga serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman edukatif bagi para siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai para pelaku usaha di sektor perikanan.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, dalam upaya memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit pasca gempa, di tenda pengungsian berdikari Danga, relawan memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan lanjut usia. Yang kedua, Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao laksanakan pengaturan arus lalu lintas jaga kenyamanan masyarakat. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Lelede, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.

0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan mengerti Pi. Sama bikin kenapa Mi Pal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah Mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, masih dengan saya Nehar Leolede. Kita di pukul 14.09, satu informasi cek fakta yang akan kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2006. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax. Tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2006. Video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Fung Wong atau Super Uan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengkonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir, termasuk Bau-Bau, Pulau Buton. Namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Dengan demikian, mendengar informasi tentang tsunami di Kabupaten Mamuju setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 adalah hoax.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Ketemu lagi bersama saya Ner Leolede alias Nero di Pro 1 RRI Rote dalam program Pro Dangdut ya di siang ini. Dan Pro Dangdut kali ini seperti biasa dari saat ini pukul 14.20 sampai nanti di pukul 16.00. Jadi saya juga sudah buka line telepon yang mau gabung bisa di 0851 9591 9250. Atau yang mau gabung juga kami sekarang saat ini live di TikTok RRI Rote. Jadi yang mau salam-salam, request lagu nanti ketik saya di kolom komentar TikTok. Di kolom komentar TikTok nanti beta baca semua dan beta tampung semua lagu-lagu yang sudah di request. Dan yang mau gabung via WA lewat telepon juga bisa di 0851 9591 9250.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
0: Ya, kita awali Pro Dangdut kita di siang hari ini dengan satu lagu dari Vita Alfiah, Kopi Dangdut.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dan pemirsa semua, masih dengan saya Nero di Prodangdut Pro 1 RRI Rote ya. Jadi seperti biasa di program Prodangdut ini bisa salam-salam dan juga request lagu, tapi lah. Aduh, mohon maaf atau belum sembuh-sembuh sampai sekarang. Lagunya ingat lagu dangdut aja, jangan lagu rohani, wih. Acara dangdut minta lagu rohani kan agak bahaya. Sudah yang sudah gabung ada kakak Iki, ada kakak Cintami, ada kakak Ina 15 dan ada kakak Mitra Senlai. Penyiar kita yang paling cantik juga kakak Mitra. Kakak Mitra minta lagu Terajana X Veronica, kemudian kakak Iki minta lagu dangdut rungkat. Oke, semua beta tampung ya. Jadi beta juga masih buka line telepon, yang mau gabung telepon langsung bisa di 0851 9591 9250. Sekali lagi di 0851 9591 9250. Jadi kalau yang mau gabung via WA juga bisa, itu nomor WA, atau langsung di TikTok ketong sekarang ada dengar, ketong di RRI Rote, yang mau gabung silakan. Oke, ada kakak Son Huan. Selamat sore kakak, salam kenal dari orang Rote Timur. Salam-salamnya buat keluarga di rumah, sehat selalu. Siap kakak Son, Rote Timur, mantap terbaik. Di mana kakak Son? Di Rote Timur mana? Di Mokekuku kah? Kakak Son anak rantauan juga. Kemudian kakak Astin Tobias, terima kasih kakak Astin Tobias. Jadi sekali lagi kutong buka layan telepon, yang mau gabung bisa di 0851 9591 9250. Kemudian ada kakak Debong dari Jawa Timur. Halo To'o, Jawa Timur menyapa, siap, luar biasa ya. Oke, kutong langsung angkat satu telepon, sudah masuk, memang luar biasa di sore siang hari ini. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Mana pada lagi kita?
1: Lagi. Oh, ini kakak Ramla ya?
2: Iya, betul.
1: Luar biasa. Apa kabar kakak Ramla?
2: Sehat, mudah-mudahan kakaknya demikian.
1: Amin. Mau lagu dangdut apa nih?
2: Lagu dari Evita Malah, Kangen Kamu.
1: Aduh, Kangen Kamu, kangen siapa?
2: Ya, kangen putramu yang jauh di sana.
1: Aduh, kakak putramu sebelum gabung nih ya. Sedikit.
2: Iya, mudah-mudahan dia bisa gabung nantinya.
1: Ini pantau RRI pakai apa nih? Pakai nonton, dengarnya pakai apa? RRI digital kah?
2: Dengar Putramus.
1: Langsung dengar langsung dari kakak Putramus.
2: Mantap. Ini monitor di sana.
1: Oke. Okay. Evita Mala ya, kangen kamu yang Evita Mala.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Siap dibungkus ya kakak Ramla. Di sana cuacanya ke mana di sana?
2: Gimana?
1: Cuaca di Karamla bagus kok.
2: Panas ini.
1: Panas. Yang penting cuaca sehati, iya. Jangan nih kakak.
2: Ya, kalau hati dingin ini ketika dekat sama seseorang, hati ini sejuk.
1: Asik. Bahkan coklat. Iya. Coklat jadi rasanya coklat lagi. Rumput rasa coklat.
2: Pokoknya semuanya bersatu padu lah begitu.
1: Iya. Mantap karena salam-salamnya.
2: Iya, spesial buat yang tersayang Putramus ya, Indah Tumali, salam sayang selalu, kompak selalu, sehat bersama keluarga. Buat orang rumahku juga yang lagi mendengarkan, selamat sore. Buat kakak, selamat bertugas, tetap semangat. Pokoknya buat semua pendengar RRI Rote, salam kompak, selamat sore. Terima kasih kakak, selamat lagu kita, selamat dangdut.
1: Lampung dangdut, terima kasih kakak Ramla. Ya, tadi itu penelpon kita, kakak Ramla, salah satu penelpon setia juga ya. Tadi kakak Ramla salam buat kekasih tercinta adalah Bung Putramus. Tapi Bung Putramus belum gabung, mungkin sedikitnya sudah gabung. Oke, yang sudah gabung di TikTok, kita lanjut sapa-sapa. Ada kakak Resti Manave, Sudagar HP, terima kasih su join di RRI Rote. Kemudian kakak Son minta lagu Minang Barelak Gedang kakak. Siap, beta tut ini bungkus, saya antri ya. Kemudian ada kakak Christoffel Tangsel Pamulang 2 Banten. Saya Rote NTT dari Tiba. Mantap kakak Christoffel. Kotong dari RRI di Sanggoen kalau kotong RRI Rote. Kemudian kakak Sadrak Tenis, kakak salam kenal dari Kupang. Mau salam-salam buat kakak Dance yang saat ini bertugas di Rote. Siap kakak Dance Bunga ya. Kakak Dance Bunga kita punya teknisi di sini. Siap kakak sadar tenis. Dan Kuteng juga buka request lagu kata sadar. Dan lagu dangdut ya, jangan lagu rohani. Kemudian kakak Kersovel PBMO, salam dari Rote, lagu Meligos lo bagikan langit. Kakak itu lagu pop deh. Minta kakak Kristoffel minta lagu dangdut caco, lari lagu lain leh. Kemudian ada kakak Cio Libra 366. Halo RRI Rote, salam hangat dari Flores Naga Keo. Wih, mantap Naga Keo, luar biasa. Semoga sehat-sehat di sana ya kakak Cio Libra. Kemudian kakak Son, oh kakak Son di Serubeba, mantap. Serubeba terbaik. Kemudian kakak Debong dari Jawa Timur. Oke, kita baca semua yang di TikTok. Kemudian, aduh kakak Reste, terima kasih. Nyong dari Rote mana? Fa mana? Beta dari Sabu kakak. Tapi tugas di Rote. Marga Leolede. Kakak happy terus. Kak satu lagu buat Akam si Batu Kadera. Siap nanti beta putar. Nanti putar Om Edwin Laulaka pun lagu. Kan itu juga bisa pakai bagoyang. Kemudian oh dari Bati. Mantap. Kakak Krusopel. Salam kenal dari beta Nero di Sangga Oen. Tangsel Pemulang dua lagu Melegisa bagaikan langit. Lagu dangdut cah Bapak Kristoffel. Sabu Marga Ulele. Uwe mantap. Kemudian satu lagu buat Akam si buat Kedera dulu. Siap nanti Edwin Laulaka lagu beputar. Oke, semua yang sudah gabung di TikTok beta masih buka juga yang mau request lagu, beta putarkan dulu yang sudah request ya. Dan untuk via telepon beta masih buka juga di 0851 9591 9250.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Toib ini lagu untuk kita semua yang pernah jadi Bang Toib ya, dimana saja berada. Saya juga jadi Bang Toib soalnya. Oke, kita di program Pro Dangdut ya. Nah ini sudah itu baru mau call tapi sudah ada penelpon kita. Kita coba terhubung. Oh sayang sekali, dicoba lagi ya. Kutung di program Pro Dangdut bisa request lagu dangdut dan salam-salam juga dengan saya Nero di Studio Pro 1 RRI Rote. Dan terima kasih juga semua yang sudah gabung lewat TikTok kami. Saat ini kami juga live di channel RRI Rote, TikTok RRI Rote. Bisa request lagu salam-salam juga lewat TikToknya kami. Yang mau gabung sekali lagi bisa kalau via telepon di 0851 9591 9250. Oke, sudah ada yang terhubung di telepon, kita coba. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Sore Kakak Nero.
0: Sore Kakak Emi kok.
1: Iya.
0: Kemana kabar Kakak Emi?
1: Baik.
0: Kakak Emi mau lagu apa?
1: Lagu ini Bata Hati Kak, dari Obi Misa dengan Ani Marcela.
0: Bata Hati?
1: Basah.
0: Oh basah.
1: Basah
0: hati, asyik.
1: Iya.
0: Hati kalau kering.
1: Dalam pompa, Kakak, buat okay. Semua.
0: Siap, Kak Emi. Makasih juga, Kak Emi. Mantap. Kak Emi minta lagu basah hati. Kak Emi hati basah terus. Nanti kabar ketemu bantu kas kering ya, Kak Emi. Makasih sudah gabung. Oke, ketemu masih di Pro Dangdut ya. Buat yang baru gabung sekali lagi, ketemu di Pro Dangdut. Bisa salam-salam, bisa request lagu juga. Dan lagu dangdut ya, ingat ya. Lagu dangdut, jangan lagu rohani. Masa acara dangdut ketemu nyanyi lagu rohani kan nanti orang bilang apa deh. Oke, ketemu menuju ke TikTok dulu. Ketemu baca-baca yang sudah salam-salam di TikTok ya. Ada sekitar 10 ribu juta orang yang di ada sekitar berapa nih? Ada Kakak Noni titip salam untuk teman-teman Bank NTT Rote. Siap. Buat Kakak teman-teman di Bank NTT Rote ada salam dari Kakak Noni Nope. Kakak Noni Nope. Siap. Makasih Kakak Noni Nope. Semoga kawan-kawan Bank NTT dengar ya. Amin. Nah, kemudian Kakak Christopher minta lagu Kopi Dangdut. Oh tadi sudah seputar. Ganti dengan ini Senyum Nona Rote ya, Kakak Christopher. Kakak Son bilang yang request wajib goyang biarpun siang-siang. Ide yang bagus tuh Kakak Son. Jadi bisa goyang lah siang-siang. Kesturun badan tuh hitung-hitung. Anggap kayak lari sore begitu. Tapi ini dia nama goyang sore. Kakak Cinta Minatelia live sampai jam 5 Kak. Soalnya di kakek jam 4. Woy sampai jam 5 nak kotong sana makan minum. Oke lanjut. Ada siapa lagi? Ada Kakak Nursia Asia, selamat sore. Sore juga Kakak Nursia, Kakak RG, lagu dangdut anak buat kerira ada kok. Ada Bapak Edwin pun lagu DJ nanti behantam beputar. Kemudian Kakak Emma, salam dari Alor, sehat selalu. Siap Kakak Emma, salam dari Rote Sangga Owen. Kemudian Kakak Uce Jelo, selamat sore Kakak. Selamat sore juga Kakak Uce Jelo, salam kenal dari Nero di RRI Rote. Kemudian Kakak Christopher bilang lagu Melayu bukan dangdut. Ya Melayu yang penting dia kayak dangdut-dangdut begitu bisa lah. Yang penting jempol apa ya. Kemudian Kakak Krili, Kakak request lagu Aje Gile dari Arsraf. Aje Gile siap, nanti beta tampung ya. Aje Gile. Itu lagu tentang apa tuh Kakak Krili? Aje Gile, ini baru denger nih. Kemudian Kakak Nursia lagu Ya Hidup di Antara Dua Cinta. Siap, aduh hati pun setengah mati lah hidup di antara dua cinta nih. Semoga bisa jadi salah satu ya, jangan dua, bahaya. Kemudian kakak siapa lagi nih? Kakak Christopher ya, Senyum Nona Rote dangdut, siap. Kemudian ada, oh halo Kakak siang Kakak Kamsi, siang Kakak Don. Halo, selamat sudah bergabung. Kukira, oh ini ada satu kata-kata dari Kakak Ojo Gembeng. Kukira yang dia tertawa karena leluconku, tertawa karena dia pura-pura mencintaiku. Kukira yang dia tertawa karena leluconku, tertawa karena dia pura-pura mencintai. Aduh, oke. Okay. Betul mengerti sih. Kayaknya harus ada koma sih.

Gini. Makasih Kakak Ojo Gaming su share pengalaman hidup nih. Kakak Sekon Kupang, selamat sore Kakak Sekon Kupang, salam kenal Nero dari RRI Rote. Oke, habis ini terima kasih yang sudah gabung. Kakak Kason, ini kebetulan baru pulang sekolah jadi pas goyang-goyang tinggul saya. Jangan terlalu goyang kuat Kakak, awas rusuk sakit. Kakak Airen mobil kelas, putar lagu Rote, Nusa Lote, Nusa Malole, salam dari Jakarta Timur. Kakak Airen kutong kebetulan di Prodang Lute Kakak, jadi ini lagu daerah tadi sudah. Daerah itu dari jam 1:30 tadi, 1:30 itu lagu-lagu daerah di Rote tadi beta seputar. Ini masuk di program Prodang Dut, jadi ini kebanyakan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu bagoyang lah, sampai jam 4 sore. Oke, sudah di TikTok semua beta su sapa-sapa, terima kasih yang sudah gabung, dan terima kasih sudah salam-salam juga. Sekali lagi di line telepon, kutong masih buka, ini kutong waktu masih banyak ini, nah, baru mau jam 3 nih, jadi masih 1 jam lah. Jadi yang mau gabung via TikTok atau WhatsApp bisa di 0851 9591 9250. Oke, kotong langsung putar lagu yang sudah di request tadi, Senyum Nona Rote.

0: Ya FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Masih dengan saya Nero di Pro Dangdut kita di Pro 1 RRI Rote. Kita masih buka layanan lain telepon juga via WA di 0851 9591 9250. Dan juga kami infokan juga kami juga sedang live di TikTok RRI Rote. Jadi mau komen juga bisa langsung pergi ke RRI Rote. Jadi mau lihat ketemu muka napi di RRI Rote ada live sekarang. Oke, okay, beta ke TikTok dulu biar siapa-siapa yang sudah gabung . Ada siapa-siapa nih? Ada Kakak Net Kurnia, salam dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Siap Kakak Net Kurnia, salam dari Nero di Rote Sangga Oen. Ketemu kantor di Rote Sangga Oen . Yang belum tahu. Kemudian ada Kakak Pohon Toge. Wih, kakak pun nama Pohon Toge. Rote mana . Kotong Rote Sangga Oen, abang. Ketepung kantor di Sangga Oen. Dekat kantor bupati. Dari kantor bupati itu yang dua arah. Untuk orang biasa lari sore itu. Nah, lewat situ, habis naik kanan. Dapat deh ketepung kantor. Oke, lanjut. Kemudian ada Kakak Reza. Kakak Reza selalu sehat. Meskipun di tanggal tua, hebat. Kemudian ada Kakak Masadi 987 suruh nyanyi dulu Bung Rudi. Bung Rudi kalau nyanyi kayaknya meteran jatuh kayaknya Bung Masadi. Kakak Kreli beta request lagu Lolita Alay. Siap. Nanti beta putar antre Kakak Kreli. Beta masih buka juga. Oh iya yang mau request lagu ketik sana nanti beta cari. Kalau bisa lagu bagoyang lagu dangdut dong. Jangan lagu rohani lah. Bahaya kalau rohani pas dangdut. Kakak Kreli ada kerja sambil dengar siar mantap. Terima kasih Kakak Kreli. Semangat terus bekerja Kakak Kreli. Tuhan berkati. Semoga uang banyak. Amin. Kakak Putri Aurora, apa kabar Kakak Putri Aurora? Selamat siang Kak Ganteng. Salve dari Kupang. Salve dari Rotendao. Selamat sore lihat Kak Putri nih. Kabar sehat kok. Oke, terima kasih semua yang sudah komen-komen di TikTok. Kita masih buka juga. Yang mau request lagu bisa di TikTok juga. Atau yang mau telepon langsung bisa di 0851 9591 9250. Kotong lanjut lagu tadi yang sudah di request tadi. Ada, betul, dangdut viral Terajana nih. Kotong putar lagu Terajana untuk semua di sore hari ini.
1: Oke, kali ini kita dangdut lagi. Spesial buat kita semua.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dan pemirsa semua, masih dengan saya Nero di Prodangdut Pro 1 RRI Rote. Kutung masih salam-salam dan request lagu ya. Kutung masih buka kesempatan selebar-lebarnya. Kutung masih punya 30 menit kebersamaan kutung sampai jam 16. Jadi yang mau request lagu masih bisa. Ada bisa 2 lagu lah, 3 lagu lah. Kemudian yang mau gabung via telepon juga bisa di 0851-9591-9250. 0851-9591-9250. Oke, kutung menuju ke TikTok ya. Karena kutung sekarang juga ada live di channel RRI Rote di TikTok. Ada siapa-siapa nih? Wisu banyak. Lagu. Oke, ada kakak My Love. Rindu sekali pulang Rote tapi masih dirantau. Oi, kakak My Love merantau di Malaysia. Luar biasa kakak My Love. Semoga sukses terus di sana. Ingat jaga kesehatan. Apalagi jauh begini nih. Kutung siapa mau lihat siapa lah. Jadi harus jaga kesehatan. Hemat-hemat, tabung-tabung. Jangan boros-boros beli yang dibutuhkan sa. Oke kakak My Love. Kubita kayak jadi papa deh mama. Oke, makasih semua yang sudah gabung. Ada kakak Alan, penguasa dealer. Pengusaha Suzuki, ada kakak Alan, terima kasih yang sudah gabung. Ada kakak Krelin yang masih kerja tapi tetap pantau RRI Rote. Terima kasih semua yang sudah gabung dan yang masih standby di TikTok. Ada kakak Son, ada kakak Krelin, ada kakak Putri, abang Alan, kakak Arimanu, kakak 63, kakak Naomi Jaramiha, dan kakak Nona Des. Terima kasih yang masih standby di TikTok RRI Rote. Tuhan berkati. Ada kakak Arimanu, halo, halo kakak Arimanu. Toh lagu Apabila Aku Ingat Dirimu. Siap kakak My Love, itu lagu dangdut kok. Kalau lagu dangdut dia tak putar. Ingat kutung hanya putar lagu-lagu dangdut ya. Kakak sayang dong. Jangan lagu rohani atau pop ya. Nanti lagu pop itu ada dia punya jam khusus. Biasa jam 10. Kakak Putri terima kasih beta pamit ya. Yang terbaik buat semua. Adi kakak Putri su pamit ya. Adi Tuhan ya. Adi pusedin. Oke kakak Putri, semoga bisa ketemu su menghibur kakak Putri. Semoga kakak Putri semakin semangat kerja panen jagung ya. Kakak Arimanu selamat bertugas. Selamat bertugas juga kakak Arimanu. Tuhan berkati. Terbaik. Itu lagu dangdut. Oke, itu lagu dangdut kok kakak. Lagu Apabila Aku Ingat Dirimu. Oke, bukan Sepiring Berdua. Kok tadi bilang minta Sepiring Berdua. Bilang Sepiring Berdua. Alay. Anak layangan.

Ya, lagu dari Nazuya Nurjana, Sepiring Berdua. Ini lagu spesial buat Kakak My Love ya, tadi sudah minta. Terima kasih Kakak My Love yang lagi merantau di Malaysia. Semoga sehat terus di sana Kakak My Love. Oke, masih dengan Nero di Pro 1 RRI Rote, kita di program Pro Dangdut. Ya, itu biasa request lagu dangdut ya, ingat lagu dangdut. Jangan lagu rohani atau lagu pop, khusus lagu dangdut. Oke, Kakak dong, semua pendengar sayang tercinta semua. Oke, masih buka juga line telepon karena kita masih punya 20 menit kebersamaan di line telepon 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Dan juga ada live TikTok juga ya Ketong, di channel RRI Rote. Oke, beta pindah ke TikTok dulu. Ada Kakak Deni Yerni, ada Kakak Deni Detan Yerni, Kakak Yerni Detan. Weh, mantap Kakak Yerni Detan. Selamat sore penghuni desa Sanggawen, apa kabar? Kabar baik Kakak Yerni Detan, apa kabar juga Kakak Yerni Detan. Kemudian ada Oma Polin, terima kasih Oma Polin sudah gabung, Tuhan berkati. Kemudian ada Kakak Nona Boru, salam kenal toh, salam kenal juga. Nona Boru dari Oe Handi, mantap. Kemudian ada Kakak Neta Bayi dari Rote Oe Tafu, mantap. Terima kasih Kakak Neta Bayi, Kakak Nona Boru yang sudah gabung di RRI Rote. Dan juga ada Oma Polin ya, terima kasih Oma Polin sudah datang singgah di RRI Rote. Kemudian ada Kakak My Love, aduh ini lagu favoritku, betul. Walau Sepiring Berdua ya, seperti Kakak My Love Sepiring Berdua. Kalau beta sepiring, kalau beta dua piring sendiri. Beta dua piring sendiri kasih habis. Lapar nah.

Kak Emilia juga lagi gabung. Terima kasih Kak Emilia. Puji Tuhan kabar baik selalu. Kak Emilia minta jantung hati. Jantung hati sudah bisa sayang. Itu lagu pop. Ketong ganti dangdut saya. Lagu dangdut sonde mau. Nah sonde mau. Kerma kalau sonde mau. Goyang dumang sa. Oke Kak Emi. Lagu dangdut terhibur. Makasih Kakak. Makasih juga Kakak My Love. Sudah terhibur. Halo Kakak Noni Belanda. Salam hormat. Hormat dari Belanda. Salam hormat dari Sanggoen Rotendao. Tercinta Kakak Noni Belanda. Kapan pulang Rote Kakak Noni? Malam live jam berapa toh? Biasa jam 10 Kakak My Love. Kemudian ada Kakak Putra Safi. Selamat sore Kakak, tetap semangat Kakak. Salam sehat dari Kupang Kakak. Salam sehat juga Kakak Putra Safi. Tuhan berkati. Dan terima kasih sekali lagi semua yang sudah gabung di TikToknya kami. Ada Kakak Emi Lia Heliana, Kakak Putra Safis, Kakak Yo Valen, Kakak 63, Kakak Dian Cutek, Kakak Suhendra dan Kakak Pin. Terima kasih yang masih standby setia di Pro 1 RRI Rote. Ada Kakak Erwin Malo juga. Oke, lanjut lagu diminta oleh Kakak Emi. Kayu lagu Goyang Dumang spesial. Enggak tahu Kakak Emi bagoyang oh sini. Oke, mendengar ketong dengar bersama satu lagu dari Cinta-Cinta Goyang Dumang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar, masih dengan saya Nero di Pro Dangdut Pro 1 RRI Rote. Tentu saja kita masih punya 8 menit. Sebenarnya ini sudah penghujung acara. Dan mohon maaf untuk ada Bang Slamet dari Nusa Klain yang sudah kirim via WA baru terbaca. Mohon maaf ya Kakak Slamet deh. Selamat sore Kener, Mas Slamet dari Nusa Klain hadir request lagu Kener dari Mailinda, 1 jam saja. Salam-salamnya buat seluruh pendengar RRI Rote, terutama buat Kakak Riki sama Bronson yang lagi asik mendengar RRI sama kerja. Woi, mantap. Mantap ya, Kakak Riki dan Kakak Bronson lagi kerja ya, semangat kerjanya ya. Kalau bisa jangan lupa minum jamu biar tambah kuat lagi kerja. Oke, Kakak Riki dan Kakak Bronson, terima kasih juga Mas Slamet ya. Terima kasih sudah selalu jadi pendengar setia di RRI Rote. Oke, tadi yang sudah gabung di TikTok dan yang lanjut yang gabung di TikTok, yang tadi gabung di WA ya, mohon maaf. Ada mohon maaf masih batuk, saya tadi terlalu bakar roke soalnya jelas. Oke, ada Kakak Alita, ada Kakak My Love yang masih standby, dan ternyata ada Kakak Indah Wielawa juga, ini pendengar dari Fontaine dari Kupang sih. Terima kasih sudah pantau RRI Rote. Ini kawan mandi kali. Kisah cinta di kali dulu yang Kakak Indah. Kemudian Kakak Alita Baluk, terima kasih Kakak Alita Baluk dan kawan-kawan yang lain sudah masih gabung di RRI Rote, Tuhan berkati. Kotong juga sudah di penghujung acara dan lagu terakhir dari Mailinda 1 jam saja ini akan jadi penutup kotong di Ruang Rindu. Siap Kakak minum air dulu toh. Terima kasih hanya sudah ada antar air nah di studio nah. Oke, lagu dari Mailinda 1 jam saja akan hadir untuk kotong semua di sore hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya mendengar, kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut kita. Untuk itu Beta Nero mau pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi buat saudara semua yang sudah gabung, baik lewat telepon, tadi ada kakak Emi, ada kakak Ramla, dan juga lewat WA ada Mas Selamat. Mas Selamat di Nusa Lain, terima kasih sudah gabung. Dan buat kak Riki dan sama Om Bronson, ada lagi kerja ya Mas Selamat. Kasih dong dua minum jamu, gue dong kerja sampai putus patah. Kemudian terima kasih juga buat saudara semua yang sudah gabung di channel RRI Rote di TikTok ya. Tuhan berkati, sudah luangkan waktu sesingga-singga, sudah tap-tap layar gift semua. Tuhan berkati semua. Nanti kotong akan live lagi di jam, tiap jam 2 ya, tiap jam 2 siang. Kalau di siang hari itu tiap jam 2, dan kalau di malam hari itu jam 10. Nah, dan kalau jam 2 itu adalah Pro Dangdut. Ini sebagai info saya buat yang pendengar dan pemirsa yang baru gabung. Kalau jam 2 itu lagu dangdut, kalau jam 10 itu lagu pop. Itu bisa lagu pop, lagu-lagu lawas, nostalgia dong. Oke. Kalau mau dengar lagu-lagu daerah, biasa kami putar tuh di jam setengah 2. Setengah 2 sampai jam 2 tuh lagu-lagu daerah full rote punya. Lagu sabu semua, lagu daerah. Dan yang mau dengar ketong juga selain dari TikTok, kalau ketong sony live TikTok. Kalau kita tidak live TikTok, teman-teman dong bisa pakai RRI Digital. Jadi RRI Digital itu nanti di download di aplikasi Play Store atau App Store, nanti diinstal habis, cari RRI Rote. Di situ ketong ada live terus di situ, tapi hanya dengar audio saja. Ketong live terus dari ketong live nih jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Dengan berbagai macam program, ada informasi semua-semua. Jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Tapi kalau live interaksi begini nih, biasanya jam 2 Pro Dangdut dan juga jam 10 malam. Oke? Semoga yang pendengar yang baru gabung bisa dapat informasi baru. Dan kalau yang mau datang main di RRI Rote, bisa kotong di dekat kantor bupati di Sangga ON. Dari kantor bupati naik terus yang tempat orang lari sore itu. Lari sore itu. Habis naik kanan su. Sampai deh di RRI Rote. Sekali lagi terima kasih yang sudah di TikTok, yang masih standby. Ada kakak Son, kakak Lili Moe, kakak Ikurame Bakumpul, kakak 63, kakak Wowjus, kakak Tak Paling Imut. Ui mantap. Dan kakak My Love, terima kasih yang sudah gabung. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi Pro Dangdut lainnya. Saya Ner, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tuhan memberkati kita semua.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: teh. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Ya pendengar, masih dengan saya Nair Leo Lede. Satu informasi dari Komdigi .go.id pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk membuat lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan ke pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan IKN.go.id pedagang pasar KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka 9-13 Maret 2026. Belum ada info resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026. Dengan demikian, informasi tentang tautan pendaftaran lapak UMKM di Ibu Kota Nusantara adalah hoax. Selalu berhati-hati dan waspada untuk pendengar semua saat membaca atau menerima informasi. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Kupang untuk mengikuti warta berita berjaringan Korwil 6 antara RRI Kupang, Atambua, ND.

0: Samboa.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pameran pembangunan NTT galang donasi 1,112 miliar rupiah untuk Flores. Menciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusias menyambut program MBG. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Donasi untuk korban gempa bumi di Flores yang dihimpun selama pelaksanaan pameran pembangunan NTT di pelataran Harper Hotel Kota Kupang mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Dana tersebut terkumpul dalam aksi kemanusiaan yang berlangsung selama 10 hari sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 malam sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga terdampak gempa di Flores. Laporan selengkapnya bersama Alo Tani.
2: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah.
3: Selama 10 hari penyelenggaran pameran pembangunan NTT di Kota Kupang, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. Penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial, serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi E. Mandala, pada malam penutupan pameran, Senin 24 Agustus 2026, bertajuk Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores, melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan, jumlah donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Selain itu, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,360 miliar rupiah.
2: Saya ulangi sekali lagi, ruang refleksi itu telah menghadirkan bagi kita jalan menuju berkat untuk berdonasi kepada saudara kita di Flores dengan jumlah donasi sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Dan angka ini kami ingin memastikan akan terus meningkat setelah Bapak Gubernur nanti akan berkenan untuk memimpin sambutan sekaligus memimpin lelang lagu-lagu di akhir daripada malam akhir pameran ini.
3: Gubernur NTT Melki Laklena mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi donasi gempa di Flores tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian, serta para relawan dan berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak.
4: Atas nama pemerintah provinsi NTT, tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan caranya. Sehingga pada malam hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Adi Mandala, kita sudah mendapatkan komitmen donasi yang sudah terkumpul 1 miliar 112 juta. Dan malam hari ini akan terus bertambah mudah-mudahan, sehingga nanti ini menjadi bagian dari komitmen kita ketika membuka pameran ini. Bahwa pameran ini bukan semata-mata melahirkan dan menghasilkan pembangunan NTT dalam semua tempat pameran ini, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa pameran ini akan memberikan donasi yang maksimal untuk masyarakat terdampak gempa Flores.
3: Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores menjadi momentum bagi masyarakat NTT untuk meneguhkan kembali semangat persaudaraan, kepedulian dan gotong royong di tengah duka akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus 2026. Bagi pemerintah Provinsi NTT, solidaritas tidak cukup diwujudkan hanya melalui rasa prihatin, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk kepedulian, bantuan dan dukungan nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit pasca gempa di tenda pengungsian Berdikari Danga, relawan memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan lanjut usia lansia. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo.
0: Dapat susu juga. Oh, senang
5: dapat
0: ya.
5: Selimut, dapat kasut.
6: Suasana di tenda pengungsian Lapangan Berdikari Dangga, Kabupaten Nagekeo masih dipenuhi warga yang memilih bertahan setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Di tengah rasa takut dan kecemasan akibat gempa susulan, para relawan memberikan pendampingan trauma healing, khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia. Relawan dari Yayasan PEN International Indonesia di Nagekeo, Yohana Weli, kepada RRI mengatakan, kehadiran relawan di tengah pengungsian jadi salah satu bentuk dukungan bagi warga yang hingga kini belum berani kembali ke rumah. Pendampingan trauma healing dilakukan untuk membantu para pengungsi mengurangi rasa takut, cemas, dan tekanan psikologis yang masih dirasakan setelah bencana. Anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan dan aktivitas ringan yang menyenangkan, sementara para lansia mendapat pendampingan serta ruang untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka selama gempa.
7: Kebetulan saya sebagai relawan PLEN, saya membimbing adik-adik yang ada di sini. Sudah terdata 132 anak. Terus yang lain belum datang karena mereka baru datang tadi pagi yang di tenda sebelah. Terus ini kegiatan ini, senam tadi pagi dengan anak-anak sudah dilakukan, terus dengan pilih sampah. Setelah itu mama-mama yang lansia minta ingin mereka juga mau senam lansia. Makanya saya bukalah musik itu, kami senam bersama. Karena katanya selama ini hanya bangun tidur, duduk, makan, tidak ada kegiatan. Jadi mereka bilang, Ibu Plen tolong perhatikan, dan kami yang lansia juga kami butuh mau olahraga. Tanggapan dari orang tua yang punya anak-anak Plen itu, mereka sangat senang karena dengan kehadiran PLEN di sini bisa memperbaiki mental atau yang selama ini mereka merasa trauma dengan gempa. Jadi mereka merasa terhibur dengan adanya ini.
6: Kondisi sejumlah bangunan yang terdampak gempa serta gempa susulan yang masih terjadi membuat masyarakat memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menjaga keselamatan. Bagi anak-anak, menurut Weli, trauma pasca bencana dapat muncul dalam bentuk rasa takut, sulit tidur, hingga enggan berada di dalam bangunan. Sementara bagi lansia, situasi pengungsian dan ketidakpastian kondisi rumah dapat menambah beban psikologis. Karena itu, pendampingan secara berkelanjutan dinilai penting agar para pengungsi tidak hanya mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan untuk memulihkan kondisi mental mereka.
7: Untuk memperbaiki apa mental anak-anak tadi, ada permainan seperti nanti ada buku gambar, ada ini membaca, menyusun itu mainan, ada semua disiapkan. Terus selain itu kami melatih berbaris, mereka minta bermain bola voli, bola kaki, bola takro. Setelah itu ada pelajaran sekitar jam 10, ada guru yang datang bimbing. Kami minta kami izin hanya setengah jam.
6: Para relawan berharap kegiatan trauma healing dapat memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit. Dukungan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan selama masyarakat belum dapat kembali ke rumah, sehingga proses pemulihan pasca gempa dapat berjalan bersama baik secara fisik maupun psikologis. Ararian Deferi Soo melaporkan.
1: Pengusaha dan pelaku UMKM di Timur Tengah Utara melalui staf khusus Bupati Bidang Ekonomi dan UMKM meminta pemerintah pusat melalui imigrasi kelas 2 TPI Atambua memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste atau Distrik Oikusi agar bisa memakai PLB. Laporan Steph Kosar.
8: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari imigrasi Indonesia, khususnya imigrasi kelas 2 TPI Atambua dengan Timor Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di PLB 8 setiap Jumat. Tetapi persoalannya adalah imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timor Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timor Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati Tutu untuk bidang ekonomi dan UMKM, Haji Fahmi Abdullahi. Satu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM di Tirola, pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
9: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan ini setelah launching, kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan tetap ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua, Kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh. Dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal lintas batas terkait kebijakan imigrasi. Imigrasi, ya seperti tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus paspor. Nah, itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Masih banyak yang punya paspor. Kalau memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan. Karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal. Dan akan pasti pasarnya ya stagnan begitu saja. Nah, itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah, itu makanya kita berusaha agar ya kami staff kedua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD untuk bantu kita melobi pusat. Supaya apa? Supaya pemberlakuan pas lintas batas di Napan itu juga bisa harus dilakukan. Harus dikejar cepat karena pasar ini akan jalan terus. Tapi kita melihat sudah ada jurisprudensinya. Di mana di Spau sana, pasar Spau Papua, itu masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor, mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah, inilah yang kita berharap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Papua sana bisa kok. Kita ini juga NKRI kan, kita juga harus diperlakukan sama dong. Hal-hal seperti ini harus kita perjuangkan bersama, di tugas kita bersama.
8: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Napan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut. Sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah. Sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo Rp15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000 sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai 15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari itu, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Menciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusiasme menyambut program MBG. Laporan Christian Dimau.
10: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Belu mendapatkan sambutan positif dari pihak sekolah maupun orang tua. Salah satunya di SDI Tanah Merah 2 yang menilai program tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus menciptakan generasi peserta didik yang sehat dan produktif. Kepala SDI Tanah Merah 2 Emilia Ilimau mengatakan kehadiran program MBG memberikan manfaat bagi para siswa terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya asupan makanan bergizi memiliki peran penting dalam menunjang kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kondisi ini juga dapat membantu siswa lebih berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik.
11: Membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari pagi jam 4 tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Andai kata mereka di rumah sakit, maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah, ini ojek, kemudian pedagang kaki lima yang sering kami susah.
10: Ia juga menjelaskan bahwa siswa terlihat antusias ketika menerima makanan yang disediakan melalui program makan bergizi gratis. Antusiasme ini menjadi salah satu indikator bahwa program MBG mendapatkan respon yang baik dari peserta didik. Selain mendukung kesehatan siswa, program MBG nilai dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan selama anak berada di sekolah. Hal ini menjadi nilai tambah bagi keluarga khususnya dalam kondisi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
11: Antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar gitu.
12: Ibu, berarti ini dampaknya itu bahwa membantu pemenuhan gizi anak-anak ya?
11: Iya, mereka punya badan yang kurus-kurus ini sangat membantu gizinya.
10: Kepala SD Itanam Berado berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kualitas, kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada siswa. Ia juga menambahkan sekolah siap mendukung pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat tujuan program dalam membentuk generasi muda yang sehat, aktif, dan mampu mengikuti proses pendidikan secara optimal. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Laporan Andri Iskandar.
13: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores mengajak para bikers dari berbagai daerah di Indonesia untuk terus berpartisipasi membantu masyarakat terdampak gempa. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kedua aksi kemanusiaan yang masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Bangkati penggagas Bikers Seribu Tikungan Flores menjelaskan, bantuan disalurkan langsung ke posko pengungsian di wilayah Mbai bagian utara.
14: Saat ini grup Bikers Seribu Tikungan Flores telah berada di posko pengungsian dalam gempa di Mbai di sisi utara Pulau Flores. Partisipasi dari semua rekan bikers di Indonesia lewat grup Bikers Seribu Tikungan Flores diamanahkan pada saat ini. Terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini. Terima kasih mohon dukungannya, motivasinya, serta spiritnya.
13: Haji Mat Eka, salah satu anggota grup, mengatakan kondisi sejumlah bangunan di wilayah terdampak masih memprihatinkan dan berpotensi roboh jika kembali terjadi guncangan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
15: Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau goyang lagi beberapa kali, tinggal rubuh ini. Kita berada di dam wilayah yang baik.
13: Komunitas Bikers Seribu Tikungan Flores mengajak masyarakat dan komunitas bikers seluruh Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi korban gempa. Penyaluran bantuan tahap kedua akan terus dilakukan hingga akhir bulan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran pembangunan NTT galang donasi 1,112 miliar rupiah untuk Flores. Menciptakan generasi sehat, SDI Tanah Merah antusiasme menyambut program MBG. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, apa kabar di sore hari ini? Sayup-sayup terdengar, sudah dimulai. Sudah dimulai yang tampaknya konser merah putih di pelataran halaman depan RRI Kupang ya. Di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Ini sudah samar-samar kedengaran kan? Jadi segera untuk Anda ya pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, segera ke RRI Kupang untuk menyaksikan ya konser merah putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam ya. Oke, dan pendengar Wartai Tetes Sore Berjaringan tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kupang sore ini. Pro 1.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan.

0: Berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
2: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
1: Hemat listrik toh, Pa.
2: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
1: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
3: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
4: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
5: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
3: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semua. Hari ini saya Mitra Silma Eda dan rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12 nanti di rangkaian program di sore dan juga malam hari. Ya pendengar, nanti kita akan memberikan berbagai informasi dan juga berbagai menarik program acara di

hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Benar, di pagi tadi sudah ditemani oleh Kak Dina dan Kak Alif, dan tadi di siang tadi ya ditemani oleh Kak Nerleo Lede. Dan di malam hari ini saya dan Yona akan menemani pendengar semua. Benar, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pembahasa. Jangan malu, kawan.
0: Oh, begitu, eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu, eh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

92,5 FM pendengar, saat ini kita hadirkan azan maghrib untuk wilayah Ba'a dan sekitarnya. Allah.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: legenda Gunung Mauraja Kabupaten Lembata. Nah, ini dia sudah ketemu. Asik.
1: Memangnya apa yang sudah ketemu, Lid?
0: Ih, Dani, bikin kaget sah.
1: Hei, yang bikin kaget sesi perpustakaan ini siapa? Yang teriak-teriak bilang suka ketemu, siapa?
0: Oh, maaf. Beta tak lalu senang sampai lupa kalau ini di perpustakaan. Nah,
1: jawab dulu pertanyaan, Lid. Apa yang sudah ketemu terus bikin lu senang sampai teriak-teriak begitu? Bikin heboh satu perpustakaan.
0: Oh, itu. Begini, Dan. Masih ingat toh tentang tugas cerita legenda yang Ibu Manda suruh siap untuk ujian praktek bahasa Indonesia nanti? Nah, akhirnya beta suka ketemu tentang cerita legenda yang akan beta coba bawakan nanti pas ujian. Judulnya Legenda Gunung Mauraja dari Kabupaten Lembata.
1: Oh, Lite, berpikir apa kok sampai lu bikin heboh nih? tapi omong-omong, cerita legendanya kar mana? Su sempat baca kok belum?
0: Nah, itu dia, Dan. Be mau pinjam di petugas perpustakaan supaya bisa baca dan paham jalan ceritanya seperti apa. Ayo, Dan, temani beta pi petugas perpustakaan.
2: Oke, bos.

akhirnya sampai rumah juga. Mumpung mama masih masak makan siang, Beta baca-baca dulu ini buku tentang cerita legenda, biar Be mengerti ini jalan cerita, dan akhirnya Be bisa cerita ulang le pas ujian praktek nanti. Pada zaman dahulu, di Kabupaten Lembata hiduplah seorang anak laki-laki, Raja namanya. Wajahnya tampan, keras hati sifatnya. Jika ia menghendaki sesuatu, maka kehendaknya itu harus dituruti. Jika tidak dituruti, Raja akan merajuk dan tidak jarang marah-marah. Pada suatu hari, Raja melihat ibunya tengah memintal benang.

0: Raja amat senang mendengar rencana ibunya. Namun, beberapa saat kemudian, ia senantiasa menanyakan kapan selesainya sarung untuk dirinya. Pertanyaan itu pada akhirnya membuat sang ibu kebingungan. Ibunya yang senantiasa mengajarkan kejujuran, menghindari kebohongan, dan menepati janji itu, akhirnya hanya bisa terdiam. Setelah berulang-ulang kali raja bertanya padanya perihal kapan selesainya sarung untuk dia.
1: Mama, no. Mama, ternyata Sone menepati janji. Mama, selama ini ajar No supaya harus selalu tepati janji. Nyatanya, Mama No yang melanggar.
2: Raja, sabar sayang. Mama No sedang berusaha biar bisa selesaikan ini sarung buat No. Jangan menangis, Lai.
1: Mama No janji?
2: Iya, Noe.

0: ibunya tidak menepati janji. Pada malam harinya, raja bermimpi. Dalam impiannya, raja didatangi seorang kakek. Kepada kakek itu, raja pun menjelaskan masalah sarungnya yang belum juga selesai dibuat ibunya. Kata kakek dalam mimpi raja,
1: "Raja, besok hari bangunlah pagi-pagi sebelum ayam jago berkokok untuk ketiga kalinya. Berjalanlah ke arah timur dan jangan engkau berhenti sebelum engkau menemukan sebuah gua di dalam hutan. Tetaplah engkau berdiam selama engkau dalam perjalanan."
0: Keesokan paginya, raja menjalankan perintah kakek dalam impiannya. Ia telah bangun pagi-pagi dan berangkat menuju arah timur ketika ayam jago berkokok dua kali. Ia terdiam selama dalam perjalanannya hingga akhirnya ia tiba di hutan. Ia menemukan sebuah gua yang terdapat mata air di dalamnya. Ketika raja tengah memperhatikan gua itu, mendadak terdengar sebuah suara yang menyapanya.
1: "Raja, cucuku, mendekatlah engkau ke sini."
2: Iya kakek, apa betul kakek No yang ada dalam mimpi No semalam?
1: "Benar, cucuku, mendekatlah. Lihat di depan No ada biji-biji kapas. Tanamlah biji kapas tersebut di halaman rumah No. Ingat, setelah selesai menanam, segeralah minta maaf kepada Mama No. Hormatilah kedua orang tuamu itu."
0: Setelah berpesan, mendadak tubuh sang kakek menghilang. Tiba-tiba muncul seekor ular yang sangat besar di tempat sang kakek semula berada. Raja yang sangat ketakutan segera berlari secepatnya keluar gua. Kalau beta ada di raja pung posisi, mengkali beta su pingsan. Ayo lanjut baca doh. Sesuai pesan sang kakek gaib, raja lantas menanam biji-biji kapas itu di halaman rumah orang tuanya. Ajaib, biji-biji kapas itu tumbuh menjadi pohon kapas dengan kecepatan tumbuh yang sangat mengagumkan. Dari tunas, kemudian berubah menjadi tanaman dan akhirnya berbuah hanya membutuhkan waktu seminggu. Buah kapas dari pohon kapas ajaib itu juga ajaib bentuknya, menyerupai gulungan benang yang dipintal ibu.

0: kambing-kambing milik orang tua raja hilang. Raja dan ayahnya kemudian mencari kesana kemari kambing-kambing tersebut. Dalam pencariannya, raja memasuki hutan seperti yang pernah dilakukannya ketika menuruti perintah sang kakek dalam mimpinya. Raja kembali sampai di gua tempat bertemu dengan kakek ajaib itu.
1: Apa Nelson dia salah dengar? Sepertinya ada suara orang mandi. Perempuan pula. Sebaiknya No dekati.
0: Seketika tiba di depan gua, ia melihat beberapa gadis sedang mandi di sebuah sungai. Raja terkejut melihatnya. Ketika dilihatnya baju-baju yang menumpuk di pinggir sungai, raja lantas mengambil satu baju itu dan menyembunyikannya di sebuah lubang yang terdapat pada pohon. Kegemparan pun terjadi ketika gadis-gadis itu selesai mandi. Gadis bungsu tidak menemukan pakaiannya. Semua kakak-kakaknya telah berusaha turut mencari. Namun, baju si gadis bungsu tidak juga dapat ditemukan. Si gadis bungsu hanya bisa menangis sedih.
2: Bagaimana ini? Pakaian Oh hilang. Apa sudah jadinya, kakak?
3: Aduh, Owae, Owa tidak tahu kah? Owa juga bingung.
1: Ada apa, Nona-nona?
3: Hei, siapa No? Kenapa bisa masuk ke sini?
1: Maaf, Owa. Beta Raja, pemuda dari desa di luar sana. Beta sonde sengaja ke sini. Beta sedang cari beta pung kambing-kambing yang hilang, Owa.
3: Oh, seperti itu, No.
1: Owa, kenapa adik Nona di sana itu menangis?
3: Pakaian adik bungsu kami itu hilang.
1: Kalau begitu, boleh No ikut mencari? Kasihan adik bungsu Owa.
4: Jika kakak No dapat menemukannya, niscaya kami akan membalas budi baik kakak No itu.
0: Raja lantas berpura-pura mencari. Setelah sekian waktu mencari, raja akhirnya mengambil pakaian yang disembunyikan di lubang pohon. Diserahkannya pakaian itu pada si gadis bungsu. Putri sulung mengucapkan terima kasih atas bantuan raja. Ia pun menceritakan kepada raja jika sebenarnya mereka adalah putri-putri ular yang tinggal di gua tersebut. Maka teringatlah raja akan kakek ajaib yang pernah hadir dalam mimpinya. Bersama-sama dengan gadis-gadis itu, raja lantas menuju gua dan kembali bertemu dengan kakek ajaib. Atas perkenanan kakek ajaib, raja diperbolehkan menikah dengan si gadis bungsu dengan satu syarat, bahwa raja harus membuat rumah peristirahatan untuk cucunya. Raja pun menyanggupinya.
1: Akhirnya selesai juga. Baiknya beta bilang ke calon istri No, rumahnya sudah selesai agar dia bisa istirahat.
0: Pembuatan rumah peristirahatan itu menyalahi adat istiadat desa di mana raja tinggal. Warga desa menjadi heran dan penasaran. Mereka lantas mengintip untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada raja dan istrinya itu. Amat terperanjat warga desa setelah mengetahui di dalam rumah peristirahatan yang dibangun raja terdapat sekumpulan ular. Mereka lantas beramai-ramai membakar rumah peristirahatan tersebut. Habislah keseluruhan rumah peristirahatan itu dilahap si jago merah.

Raja dan istrinya tidak bisa berbuat apapun juga untuk menyelamatkan rumah peristirahatan mereka. Keluarga istri raja sangat geram mendapati tindakan warga kampung. Mereka segera mengubah wujud menjadi ular-ular dan lantas meminta bantuan kepiting raksasa. Bersama-sama, mereka mendorong tanah hingga tanah itu melesak ke dalam perut bumi. Akibatnya, desa tempat raja bermukim menjadi hancur dan porak-poranda. Tanah desa tersebut amblas ke dalam perut bumi dan tanah di wilayah yang berada di balik desa itu meninggi. Tanah itu terus meninggi hingga akhirnya terbentuk sebuah gunung. Masyarakat kemudian menamakan gunung itu dengan Gunung Mauraja. Akhirnya selesai juga baca cerita legendanya. Mungkin beta harus bikin catatan secara garis besar biar beta sonde bingung harus mulai dari mana dan berakhir di mana. Tapi sebelumnya makan dulu. Perut sukroncong dari tadi nih.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: tuh?
1: Kenapa lihat kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lihat kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Dengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
7: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
9: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
9: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
10: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
9: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
11: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
13: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
12: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
14: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
16: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data send BPS itu Pak?
14: Jadi data send sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sendnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
15: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adinegara Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
17: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1 sampai 10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
15: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Untuk transformasi digital.

0: akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
1: Sementara itu Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
2: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
1: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Jadi ada penyampaian UT Aditya dipinta oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
4: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu ya.
6: Betul, Bang.
4: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu.
6: Tidak.
4: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
4: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
7: Yang mulia, mohon menjawab sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman. Hal yang pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia.
4: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar Rp91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
8: Baik, terima kasih dengan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIM Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Merapi, Litwa, Lipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak

0: lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1 dan

Informasi kami cuplikan untuk Anda pendengar malam hari ini dari rri.co.id. Sebelum nanti kita akan bergabung untuk mengikuti warta berita, mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu malam hari ini pukul 21 ya. Informasi dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi dan juga kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah untuk mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutlah. Sebelumnya Presiden menyebut pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutlah, mulai dari pengerahan seluruh helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, sampai ribuan personil. Dan Presiden kemudian menekankan pentingnya pengelolaan seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab. Informasi dari rri.co.id. Tapi

Kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: tentunya
1: pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
2: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
1: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan, siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati, orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori, lewat.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya.
1: Yang menampilkan para murid-murid.
0: Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Hanya
0: Mas Dwi
1: Bapak Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena merasa bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: diasah
1: lagi
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Benar, dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian baik karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh. Ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu mas, kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kita kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Iru. Tuh kan, Iru lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tuh kan, malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun rilenya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan mereka ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih? Kamera
1: ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang kece
0: aja
1: dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Kece. Iya, Ruang Rindu.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mike.
3: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya, Molukas. Dan ada satu lagi.
0: Ada Sawarna dan Warna.
1: Sawarna.
0: Sulawesi kemana?
4: Datang dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwang.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya mas, kita bisa ketemu
0: benar,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
3: Masing-masing ya.
0: Masing-masing. Iya, iya.
1: Boleh
3: dong. Paling tua dan paling
4: iya, paling positif.
1: Silakan, silakan di rumah. Ayo, yuk.
2: Aku...
1: Rima yang paling senior.
2: Aku ya, Mas, nyanyi. Terus, ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Oh, terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
1: Stephen.
4: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Ayo Stephen, ini orang Surabaya loh ya.
4: Selain sama Warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul.
4: Dan lagi sekarang juga sibuk di
1: Vocal Legacy.
0: Mantap
1: sih masih.
0: Apa?
1: Mantap bikin mas.
0: Mantap bikin.
1: Gak denger kah? Gak
0: pakai ini loh. Denger, kan roaming loh maksudnya.
1: Gak ya lu mas. Podo Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu. Yang cuman itu.
1: Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
1: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
1: Okay. Vokal direct juga.
0: Di direct.
1: Iya.
0: Di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
3: Iya, sama Rumpis.
0: Oke.
1: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
2: Ternyata keren loh Audi.
1: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin. Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, lagu Sinaran ya.
3: Iya, Sinaran.
0: Oke.
1: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
1: Yang terakhir, Warkop Reborn 3.
0: Oh.
1: Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: lah pokoknya. Itu ya.
1: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu lagi gitu. Siap, siap.
0: Kalau yang ini main film juga.
1: Gimana, Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Lagi
4: sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
3: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa
1: berempat
0: akhirnya bikin
1: project The Vocal Legacy,
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
4: Ya, seperti biasa yang ide.
1: Monggo, Irma. Udah dengan ide-ide mendadak itu sih.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
4: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Ada ancaman ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuan you gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di Gedung Perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari,
1: di hari yang sama,
0: hari yang sama
1: itu
0: ya. Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya optimis.
0: Optimis mereka ya. Masih acaranya itu dari subuh.
3: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23
1: puluh tiga. Jam 1 malam gitu
0: mulai. Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan nanti ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_ Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ. Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
1: Oh, 4 kota. Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir ada jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Mas Gun, ya kan?
1: Benar.
0: Ya, wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya. Sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya, Bang Kendi?
5: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Nama Kari.
1: Siap.
5: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Oh, ke Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
5: Bang Sarwana agak kareba deh.
0: Oh, baji-baji, Madece.
1: Kasih loh.
0: Iya lah.
1: Bang Sarwana.
5: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan Sarwana ini.
0: Ditunggu ya.
5: Terima kasih, Pak.
1: Siap. Ayo, Pak Kendi, silakan
0: dijawab langsung nanti. Sabar.
5: Bang Benjo di Manado. Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia. Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
6: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey ya.
0: Betul. Keren loh.
6: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: berjalan.
6: Satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
6: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
6: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Abdel Gaji Sumatera. Terus ada Tayut Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
6: Ada Ayu di Maluku Tengah. Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
6: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
3: Itu sudah.
1: Selamat malam
0: Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
0: Iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
2: Soalnya aku udah
7: Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
7: Benjamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
3: Iya.
0: Wah. Silakan.
7: Nah, silakan. Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
3: Iya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
7: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau fatal, itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
7: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
7: Terus album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu, tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
3: Mama,
0: okay, itu sudah. Oke, itu sudah.
7: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Bye-bye.
0: Oke.
7: Hari Kamis karena ini libur.
0: Iya.
7: Kemudian Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
0: Kayak semua alumni yang sebutin ya. Oke, makasih.
3: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
7: Ya. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
3: Makasih Kak. Makasih ya, Luis.
7: Suara yang berbeda perempuan dan laki-laki.
0: Iya. Terima kasih.
3: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
8: Sorong Hasan.
9: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
3: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
9: Apa kabar, Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
9: Baik. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
3: Iya, langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
9: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
3: Keren. Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
9: Sarwana, woi.
0: Woi. Sarwana yang paling
3: kis
0: kayaknya. Sarwana ini orang Makassar kan ya?
3: Iya. Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
9: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
9: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
3: Iya.
9: Asin lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
3: Iya, boleh.
0: Oke.
9: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
3: Oh, mantap Bang Hasan Udin loh.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
9: Irma Jun ini luar biasa.
3: Betul, Bang. Terima
9: kasih, Bang. Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
9: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya buat tamu semuanya.
3: Ya.
9: Buat ini Mas Jun, berkarya terus. Ekstensi berarti kamu
3: siap. Ya.
9: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ikan.
3: Oke, Bang Hasan.
9: Berikutnya.
0: Oke.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
3: Ayu. Halo Ayu.
10: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Siap, silakan Ayu.
3: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
10: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
3: Iya, betul.

0: Iya, sedang kita mau bertanya apa namanya nanti untuk semuanya ini ke depannya pengennya kolab sama siapa gitu ya.
1: Oke,
0: Terus apakah ada album terbarunya gitu di semua-semua aja deh ya. Pokoknya buat berempat tetap sukses. Sama tim Indonesia mau aku tinggal.
2: Siap. Iya, Nona, Uplira Notarita.
1: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
2: Uplira Notarita. Notarita maksudnya.
1: Notarita, iya tahu.
0: Eh, salam ya buat Pak Minicu. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih kembali ya.
0: Bapak
1: Wini dari Ethiopia
0: dan
1: selalu mendengarkan
2: prosa
0: TRI
2: dari
0: Seluruh
2: Indonesia.
1: Siap, terima kasih. Sembut
2: banget suaranya.
1: Iya,
2: sembut banget orang. Sembut suaranya.
1: Ini Jawa apa Maluku ini?
0: Iya,
1: Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
1: Dari kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi. Mungkin dari tetangga kan.
2: Bisa gitu.
3: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube. Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
1: Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
2: yang sudah dihasilkan mulai dari
1: Irma Jun?
2: Saking banyaknya ya.
1: Aku nggak apa. Ya around sepuluh lebih kayaknya ya.
2: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
0: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja, rumah hitsnya aja.
2: Kristal cerita datanglah pasir putih.
0: Akan berubah.
2: My God banyak ya. Lu harus konser tuh.
1: Datanglah.
3: Datanglah.
1: Oke.
3: Cinta. Cinta. Stephen Junnya juga dong.
0: Oh iya. Kalau
2: yang duo ya itu.
0: Sama Terima Kasih Jiwa.
2: Pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah banyak.
2: Lebih 10.
1: Iya.
0: Single lebih banyak sih.
1: Single lebih banyak.
2: Oke. Stephen?
4: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
2: 5 album ya
4: sebenarnya. Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Mengapa terpilih terus waktu tak menjamah apa lagi
2: rindu ini 50 tahun ya
4: terus sinaran
2: benar-benar itu ya yuk. Oh banyak juga
1: haruskah enggak juga sih
3: ya haruskah
1: kan? Bukan itu haruskah aku yang itu haruskah aku tetesan juga sebenarnya ya
2: kan? Iya masih ada
3: sinaran juga loh
2: sinaran enggak ya, sama rumpis
1: hidupnya bukan harus kalau
2: masih ada.
1: Oke, Kak Audrey.
5: Kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai. Dulu baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya, di musika ya sama tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
2: Inggolari.
5: Inggolari
2: oh.
5: Iya. Ya itu sih ya.
2: Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya, banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
1: Zaman
2: dulu ya, kompilasi juga.
1: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
3: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
1: Tapi punya solo album kan. Saat kau.
3: Ya.
2: Masih di tahu loh.
3: Iya dong. Terus Amarani juga ada.
1: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
1: Iya, Benar.
3: Ada terlihat ada
1: sempat.
2: Sama Julius
3: Iya.
1: Julia. Oh iya. Ada sama Bambi juga kan ya?
3: Bambi beda lagi pokoknya.

0: di
1: proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinaka. Ada sendiri juga.
2: Oh iya iya iya, ustaz sih ya.
1: Produktif kali.
2: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi, mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
0: Rahasia dari mana dia tuh?
2: Dari balik, dibalik.
0: Balik sekarang ya. Bangsar dulu.
1: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih tuh lagi turun di nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
2: Kebanyakan diasuh ya.
1: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
0: Kena
1: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
2: Oke.
1: Kurang di samping. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Kita ABG. Kalau tadi katanya nih gimana?
2: Cara
0: menjaga
2: vokal.
0: Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya, kan, jadi mau ya. Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
2: Okay. Setuju
0: kok itu kata gitu. Setuju. Ya itu aja. Siap.
2: Oke.
0: Okay. Bang Steven.
3: Ya, sama sih
0: Kostin, latihan. Ya. Idem ya.
3: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
0: Semakin berumur. Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan semurid ya. Makanya. Iya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga sebelumnya. Okay. Apa yang dibilang sama Audrey tadi berumur.
2: Iya. Di mana?
0: Farabi. Apa perlu di gedein lagi Farabi yang aku mau masukkan ya.
2: Kak Irma.
4: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
0: Iya.
4: Jadi memang harus latihan terus juga.
0: Betul.
4: Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga tidak mau melihat perkembangan hari ini.
0: Harus ikutin tren apa sekarang? Iya, benar.
4: Banget sebenarnya juga bermunculan.
0: Betul.
4: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
0: Ini bagus nih.
4: Kita juga latihan
0: ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belt jumping itu kan udah ada. Iya kan?
4: Zaman dulu enggak ada. Punya ininya istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
0: Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
1: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi.
0: Ngigo sama bobo.
2: Oke.
1: Ya salah, suaranya bagus kan?
2: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
0: Oh, oke.
2: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.
1: Ya, udah dengerin lagi ya.

0: Di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fakfak.
1: Selamat malam ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Palaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada? Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Pare-nya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira gitu.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya.
3: Sarwana lagi.
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
4: Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada kalian empat orang empat. Bintang tamu.
0: Bintang
1: ini,
0: tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya.
1: Gemes.
4: Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Pertanyaannya semua ya.
0: Okay, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Suka duka.
4: Ya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Itu aja ya.
0: Siap.
4: Tanya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari mana dulu kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Ya.
5: Dengan siapa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun
5: doang ya. Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Orangan Karang itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Ahmad.
5: Jalan-jalannya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mbak Judi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam,
1: Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh.
6: Salam kembali, Ismail.
0: Mbak siap. Ita
1: Purnasari. Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Hah?
1: Kumaha, ada
6: agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
1: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu malam ini. Ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Stephen
0: sama Audrey.
1: Stephen sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa, semua.
1: Oh, bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua.
1: Ya. Betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform, itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya
6: nanti. Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu ya, Teteh.
1: Nanti dijawab ya, Teteh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan,
6: apa?
1: Sayang.
0: Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya,
0: Jember ya. Terus?
6: Terus ada Kakak Mano di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Kabupaten ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih, ya. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara, ada Bangle.
1: Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam, Bangle.
1: Bangle, selamat malam, Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam. Oh,
3: iya, tahu. Oh, iya lagi.
8: Di Kenapi itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan, Bangle.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Yeah. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
7: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing banget. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
8: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara
1: tanah Siap. Nah, siap Bang.
8: Jadi pertanyaannya. Apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa ya?
0: Oke.
8: Tenar di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
8: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Duku ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang.
1: Bang Leman selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
9: Baju itu baju hitam. Juga baju hitam juga.
1: Siap,
0: kan ada TV-nya.
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
9: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
9: Jadi Mas Yudi,
0: tanya
9: untuk keempatnya ini. Apakah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Nyanyi ke Lampung.
9: Siapa yang udah diulang?
1: Bang Leman.
9: Kaki halo juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya. Oke,
1: masing-masing. Oke, nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
9: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Semuanya tampak ketua.
0: Siap.
1: Siap.
9: Makasih, selamat malam buat Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Silakan Ibu.
10: Ibu kayak iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
10: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
10: Ya, selamat malam aja, buat semua yang cantik.
0: Kok aku gak disapa sih Mbak Ita doang?
1: Belum. Oh,
10: belum.
0: Cantik.
10: Mas Yudi kan ganteng.
1: Kesalahan kaku.
10: Ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
10: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
10: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
10: Asik. Keren.
0: Bukan gitu.
1: Bu Merpati silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
10: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini keren semua apa kualitasnya itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu
0: jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
10: itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan
1: Yana Julio iya
0: Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
10: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
10: Aku lagi, Ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas, siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
10: Mas Yudi.
1: Yudi.
10: Koko, no, Koko, gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita harapan saya, Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Duki.
1: Siap. Siap. Iya, mantap ini.
10: Ucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
10: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
10: aja. Salam sukses semua.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
11: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
11: Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
11: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
11: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
11: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
11: Tak lupa juga saya ucapkan, mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Di negara.
0: Oke, siap.
11: Di mana saja berada.
1: Amin.
11: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
11: Siap. Negara RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
11: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
11: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
11: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
11: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Okay, siap. Ya.
11: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Lalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
11: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Okay.
11: Kita.
0: Ya. Terima kasih ya.
11: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
11: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
12: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Yeah. Oke. Okay.
12: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu suaranya kalau Irma Jun

0: Tenor
1: ya. Oh, baik.
2: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
3: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90-91. Aha. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
2: Fidial, almarhum Fidial Diano.
3: Itu bareng sama grup Catwalk.
2: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya. Ya, betul.
4: Aku ada loh di situ.
2: Kenapa? Seru banget. Bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
1: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
2: Kalau pengen kolaborasi atau apa
1: maksudnya? Iya, kalau pengen kolaborasi.
5: Kalau masing-masing.
2: Masing-masing pengen kolaborasi.
5: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh, boleh siapa aja.
4: Bermimpi lu setinggi.
2: Iya, enggak apa-apa.
5: Kalau siapa dulu nih?
2: Mas, siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
5: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
2: Wow, dingin banget.
5: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
2: Wah, beneran ya? Bener ya?
5: Oke, iya mau banget.
2: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
5: Kak Irma
2: dulu, perempuan dulu, ladies first.
3: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Whitney Houston.
1: Cita-cita aku dari
3: okay. Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
2: Jadi sempat belum ya. Aduh.
4: Wih.
5: Pasti enggak ada legacy gitu dong, berarti enggak ada.
2: Iya, pastinya siapa tahu lo.
3: Kalau untuk Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau kokoye.
4: Enggak dimusuhin.
2: Kok kan baik.
4: Aku sih enggak begitu.
2: Udah dua duetnya lo, udah.
5: Pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
2: Oke.
1: Koko Steven. Karena
6: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
4: David Foster.
2: Wah, David Foster benar. Cuma, keren banget itu.
6: Kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga sih.
2: Sama Irma berarti.
5: Takut juga.
2: Takut dimusuhi. Kalau Sarwana.
4: Ini. Oh, kamu deh ya?
2: Udah.
4: Aku sama Yudi aja deh.
2: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
2: Iya dong.
1: Lagu religi ya.
2: Mantap, bener ya. 2027
1: Ramadan bulan
2: siap.
1: Februari. Yeah.
2: Februari, siap.
4: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh, apa namanya, nyanyi sama Maher Zem tuh.
2: Maher Zem.
1: Bukan, aduh, Maher Zen, iya. Bukan Zem.
4: Zem. Maher Zen, ya.
2: Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zen.
4: Iya.
2: Iya. Maher Zen ngomongnya Zem.
1: Zem.
5: Akrab dia, akrab. Itu sebutin lagi Maher.
4: Zem.
2: Bener.
1: Maher Zen.
2: Bener, Maher Zen.
1: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
2: Apa pertanyaannya, Mas?
4: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
2: Ibu Fatmawati. Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
4: Ibu Fatmawati.
2: Suasananya sangat meriah sekali.
1: Menado. Suka duka yang ditanyain.
2: Suka duka.
4: Minum.
2: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
1: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
2: Iya, dalam berkarir.
1: Ya.
5: Suka duka nyanyi apa karena kita
2: harus berkarir.
5: Dalam berkarir.
2: Berkarir.
5: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
2: Sekali-sekali ada
5: duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
4: Ini dukanya dulu apa?
5: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
2: ya.
1: Oke, dukanya.
5: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
2: Terus gimana, Audrey?
5: Sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
2: Itu paling enggak enak ya.
5: Aduh, memang
2: tanggung jawab kita

0: audience itu yang sama panitia.
1: Iya.
0: Itu. Itu gak enak banget kalau suara kayak gitu.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
3: Gimana?
0: Penon apa?
1: Ini kalau kita kayak gitu kalau saya lagi lupa ini.
2: Ini dari awal sampai akhir.
1: Kayak penonton itu.
0: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
3: Iya ya.
1: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
3: Jadi a friend of mine.
2: Jadi a friend of mine. Dikenal orang,
3: iya ya.
2: Apa lagi ya?
0: Tuh.
2: Dukanya, kalau dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu. Kok enggak ada kerjaan?
0: Enggak ada kerjaan itu berduka, benar Mas.
1: Aduh, enggak bisa
3: okay,
1: di-have
3: okay, okay. Ya.
2: Benar kan? Baik saya.
3: Enggak bisa di-have.
0: Itu benar loh.
1: Enggak bisa di-have saya.
3: Iya.
0: Oke, Koko.
3: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
3: Paling rapi, ya.
0: Koko ini paling rapi loh, benar.
4: Dukanya aku pernah sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
0: Audrey.
4: Itu kita
0: suara ilah.
4: Lagi mau kompetisi.
3: Oke. Betul lah.
4: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
0: suaranya hilang. Oh my god. Kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
3: Kok bisa barengan gitu ya?
0: Saling menular.
1: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
0: setuju banget.
1: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu. Tapi itu memang
0: terus gimana?
4: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
0: iya kan benar. Padahal ini tiga cewek gak ada suara. Akhirnya
4: buat suara, itu boleh di hari
0: H. Oh my god.
4: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak CR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
0: masih stres.
1: Waduh ya. Stres banget.
2: Itu kecil di hipanya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari-harinya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Jadi peserta itu padahal
0: pemanasan ya kan dari hari-hari
4: mereka nyanyi. Terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata pesertanya beda melihat
2: pada keder gitu kita
0: akhirnya hasilnya
1: pikiran kan bisa
0: pikiran langsung ikut ke suara ya. Betul banget.
3: Kalau Mbak Irma
5: suka duka sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya
1: dengan yang mendadak itu yang tiba-tiba aku ada gigit lagi aku ada gigit
0: termasuk the vocal legacy ini
4: ada itu dukanya kita
1: iya
0: pas banget
5: suka ini kan kalau bisa dan keluar ide baru terus kayak keluar aja
0: langsung dituangkan gitu ya.
5: Suka agak nggak bisa keren gitu intinya gitu.
3: Oke.
5: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
4: suka di belakang
5: layar. Ya sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
0: Masa gitu.
5: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
0: Ya dong.
5: Aku akan tetap ada di depan layar. Jadi contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
3: Siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
0: Iya, yeah, the vocal legacy.
1: Kamu nanya, ini kan kita.
2: Iya, aku tanya, aku tanya.
0: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
2: Karena dia kayak Mas Anang ya. Iya nggak sih?
0: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
0: Kalau aku sih yes.
1: Aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
3: Oh gitu.
2: Mas Anang sama kamu. Ada ceritanya.
3: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
0: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? The Vocal Legacy. Itu ide siapa?
5: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
0: Betul.
5: Nah, kita ini kan
0: para penyanyi
5: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
0: betul. Aku masih muda. Enggak mau terima.
5: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
0: mewariskan
5: kepada generasi-generasi setelah kita, dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua, dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Gitu.
3: Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
3: gitu, Sar, ya, katanya.
1: Masih ingat enggak? Masih lupa.
3: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab.
0: Iya.
3: Dari tadi kita udah ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jus.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu kita akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Okay, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Yeah, okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Ayo, ayo
0: coba diingat.
1: Coba diingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja
0: keluar. Lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusinya?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
3: Masih salah.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Musika. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Mas bener-bener intimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Lupa lo. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Lo liat AI gak?
0: Ya udah. Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya lupakan ya kan ya lupakan.
0: Kurang. Yaudahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan. Ya,
2: lupa.
0: Oke, okay, Irma Jun lagi
1: Mbak Ita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Oh, dia ya, kalau itu pencipta lagu. Dia ini dia
0: enggak salah.

0: album pertama Warna, ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
1: Kayak Udin dan Ipin.
2: Ayo, masa kalian dikasih lagu pertama, album pertama ya.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung?
2: Mas Yudi yang ceritain ya. Mas Yudi, bukan.
3: Masa Yudi dan Wawan?
1: Yudi dan Wawan. Ayo, judulnya.
0: Ayo, apa judulnya?
1: Judulnya.
2: Album pertama ya.
0: Album pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama? Syairnya aja depan.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Lumayan enggak populer sih, enggak.
2: Enggak ya. Lagu ini sih album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wis, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
2: Bener.
1: Oh, hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba Steven nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Iya, gitu. Ya, pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma pertanyaannya.
2: Itu kerjaan
1: Mas Yudi. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Eh, ada ding Ciledug.
1: Oh, halo,
0: bukan, udah selesai. Kita ke tempat ada Ciguria, selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
1: Masih dong.
4: Masuk cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya, Ciguria.
4: Apa yang lagunya yang selalu aku ingatkan? Cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambil kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Maju, Steven Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang saya di Maulukos ya. Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Benar-benar. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan, ganti-gantian. Silakan.
4: Ya, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya, rukun RT.
4: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya, oke sih. Ya.
4: Audrey, semua sama. Siapa lagi nih? Siapa?
1: Steven Warna, sama Irma juga. Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu, bisa
0: kita. Sekali-sekali siang.
1: Acaranya malam, Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya bulan semua.
1: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik kita juga ya. Semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shorin dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Plus Satu yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
5: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh.

0: Silakan, silakan Nica.
1: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan
0: kecil? Udah apa? Udah pernah apa?
1: Udah pernah kali sama
0: asem. Berapa kali apa?
2: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
2: Bagian yang itu dia pelanin memang.
1: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
1: Gemes. Tunggu dulu dong.
2: Oke, okay, makanya ya, ya, ya. Nah, lagi sini kan gede kelihatannya. Oke, oke.
1: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal,
0: Kristal. Oh, Irma Jun.
1: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana nih dia bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Sama video ya.
1: Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
2: sukses.
0: Terima kasih.
1: Pak Ica juga sukses juga Mas Rudi.
2: Terima kasih.
1: Amin. Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong. Sampai jam 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
3: Setengah sebelas.
0: Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari.
0: Selamat malam, Mas Ari.
4: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Tinggal nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
0: Ke Samarinda ya.
2: Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
4: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
2: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gitu.
2: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
2: Ya enggak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak ah.
3: Lebih timur.
2: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes I love ya. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut Teteh sih kayaknya kebalik.
1: Yeah.
0: Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan nyanyi di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang apa, gitu. Iya. Kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya ya. Tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio mana? Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap,
3: loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, ya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh. Iya.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Mana tuh mau keluar single baru?
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya?
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Asal suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomong itu. Dia ngomong serupa biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kita dia aja di mobil gini. Iya. Jadi terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain.
3: Temen gue.
0: Oh merdeka. Bener loh.
1: Oke. Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke.
1: Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, okay, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke. Okay.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di vocal pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Wow. Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya era
1: 70-an.
2: Dan kalau misalnya palangnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini mas.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini, mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z.
0: Oh.
2: Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Ya gimana cerita? Maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Oh.
2: Ada rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Gitu. Maksa ya, dipaksa tuh terjebak ya, maksudnya.
1: Dipaksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Di era kita.
2: Apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun. Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan langsung shock.
0: Shock lagi yang. Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: menempat dan vokalis.
3: Terima kasih Mas Irma. Terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Berdengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan bantuan bibit perkebunan di Provinsi Lampung mencapai 30 ribu hektar. Amran mengatakan bantuan bibit perkebunan seluas 30 ribu hektar tersebut terdiri dari 12 ribu hektar untuk tebu dan selebihnya adalah bibit kopi serta kakao seluas 18 ribu hektar. Ia juga menjelaskan pihaknya akan mengembangkan bantuan benih perkebunan sebanyak 870 ribu hektar dengan anggaran mencapai 99,5 triliun rupiah yang diharapkan dapat menjangkau atau bisa mempekerjakan 3 hingga 4 juta orang. Menteri Luar Negeri Iran Abba Saragaci melakukan pembicaraan telepon secara terpisah dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan dan Menteri Luar Negeri Qatar untuk membahas upaya meredakan ketegangan di kawasan. Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataannya menyampaikan bahwa perbincangan Saragaci dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir, menekankan perlunya melanjutkan konsultasi dan upaya bersama untuk mendorong perdamaian dan keamanan di kawasan. Sementara perbincangan dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, membahas pentingnya memanfaatkan jalur diplomatik secara mempertahankan koordinasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan. Dari dunia olahraga, Crystal Palace resmi meminjam bek tengah Axel Disasi dari Chelsea selama satu musim penuh hingga akhir 2026-2027. Crystal Palace mengungkapkan bahwa kesepakatan itu tidak mencakup opsi maupun kewajiban mempermanenkan sang pemain. Disasi menjadi rekrutan ke-6 Crystal Palace pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Palace mendatangkan Dwight McNeil, Anan Halaili, Javier Gozo, Oscar Migueza, dan Takehiro Tomiyasu. Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Setiap orang memiliki pahlawan menurut versinya masing-masing. Pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang memperoleh kemerdekaan, tapi juga berjasa untuk kehidupan kita di masa kini dan yang akan datang. Lalu bagi kamu, siapa sosok pahlawan yang menginspirasi kamu?
1: Ismail Marzuki.
2: Ayah dan ibu saya.
3: Pahlawan aku ya, papaku.
4: Pahlawan aku, Wonder Woman.
5: Di detik ini pun gue kalau ditanya pahlawan gue siapa sih gitu, gue bakal bilang dengan yakin tuh kedua orang tua gue gitu.
6: Menurut aku pahlawan di dalam hidupku itu adalah kedua orang tua aku.
0: Kenapa mereka kamu sebut sebagai pahlawan?
1: Karena orang berjuang itu tidak harus dengan apa fisik, tapi bisa dengan karya-karya yang indah.
4: Karena dia cantik dan bisa terbang.
5: Di tengah perkembangan zaman yang kadang mengkhawatirkan, mereka ngajarin gue buat mengandalkan dan mengutamakan Tuhan.
6: Seseorang yang disebut pahlawan itu adalah orang-orang yang bisa melahirkan pahlawan-pahlawan barunya. Jadi dampak itu nggak berhenti sampai di satu orang aja, tapi orang itu juga bisa memberikan dampak luas untuk orang lain.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
8: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI dan seperti biasa di Rabu malam kami hadirkan untuk Anda segmen Ronda Malam.
1: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Ronda malam pada kesempatan malam hari ini kita akan menuju ke Gorontalo tepatnya. Ada dua pos kamling yang sudah terhubung di Zoom ya. Dan juga Anda bisa menyimaknya melalui YouTube channel kami. Saya coba untuk sapa dulu beberapa narasumber yang kebetulan juga hadir malam hari ini di dua pos kamling di kota Gorontalo. Baik, saya di narasumber utamanya adalah Kasubdit Satpam Akaposus ya, Dit Binmas Polda Gorontalo AKBP Sulistianto SH. Pak Sulistianto, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Bukur.
0: Kabar baik Pak.
2: Alhamdulillah Pak, sehat walafiat.
0: Kalau Pak Sulistianto itu adanya di pos kamling mana nih?
2: Kami ada di pos kamling Huyula Pak, Kabupaten Bone Bolango.
0: Huyula, Huyula Kabupaten Bone Bolango. Oke. Kalau begitu saya sapa di posas kamling Huyula Kabupaten Bone Bolango ada AKP Pranti Natalia Oli SH selaku Kasat Binmas Polres Bone Bolango. Selamat malam Ibu ya, Ibu Pranti.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu. Lalu juga ada camatnya, Camat Kabilat Pak Toyo Utomo Onoarfa. Pak Camat, selamat malam Pak.
4: Selamat malam Mas.
0: Waduh, ini langsung juga nih, ada lurahnya juga sekalian. Ada lurah Pawo, ada Ibu Siti Hadijah Mantu, betul ya?
5: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Waduh, ada Kapolsek, wah, Kapolsek Kabila, itu Veron Baiku. Pak Kapolsek, selamat malam Pak.
6: Iya, selamat malam Pak, Pak.
0: Wah, baik banget ini, ada Babin Kaptipmas Kelurahan Pawo, ada Brigadir Sukrianto Tangahu. Pak Sukrianto, selamat malam. Oh, ada Pak Sukri ya? Ada ya?
2: Ada Pak.
0: Ada. Saya mungkin tidak akan ngobrol sama semuanya ya. Ada Pak, ada Babinsa di Kelurahan Pawo, Prakaro Jali, selamat malam. Lalu juga ada Ketua Pos Kamling Huyula Kelurahan Pawo, ada Fitri Usman. Pak Fitri, selamat malam. Lalu juga ada apa nih? Oh, yang jaga ya. Ada Pak, ada Saiful Yusuf, Arjun Islim, Adija Yunus dan Kasim Tomelo, betul ya? Yang jaga dinas malam hari ini ya di Pos Kamling.
2: Betul, Pak.
0: Wah, oke, okay, baik. Lalu juga ada di Pos Kamling Tinelo Lipuu, Kota Gorontalo, tapi nanti saya sapa dulu, saya coba ngobrol dulu. Ada beberapa narasumber juga ya. Di sana saya ke Pak Sulistianto terlebih dahulu. Pak Sulistianto, selamat malam, selaku Kasubdit Satpam Posus Ditbinmas Polda Gorontalo ya, betul ya Pak Sulistiono, Pak Sulistianto?
2: Betul Pak Fajar.
0: Iya, Pak Sulistianto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu-ibu sudah meluangkan waktunya malam hari ini ngobrol di Pro 3 RRI dalam acara Ronda Malam. Bicara soal Ronda Malam, kita fokusnya soal keamanan ketertiban lingkungan dalam bentuk pos kamling. Saya ingin tahu nih sebenarnya berapa banyak pos kamling sih Pak yang terdata di Gorontalo Pak, di wilayah yang Pak Sulistianto tangani Pak.
2: Terima kasih Pak Fajar, mohon izin kami melaporkan Pak. Jadi untuk jumlah satkamling yang ada di wilayah Polda Gorontalo sebanyak 460 pos satkamling. Nah, dibagi ada yang aktif dan pasif Pak. Jadi yang aktif sebanyak 372, yang pasif 88. Dan rencana untuk tahun 2026 nih Pak, target yang akan dilakukan aktivasi yang dari pasif menjadi aktif sebanyak 21. Dan alhamdulillah dari bulan Januari sampai bulan Agustus ini Pak, kita sudah melakukan aktivasi sebanyak 15 posat kamling. Jadi insya Allah ke depan 6 lagi yang akan kita akan ini Pak, aktivasi lagi itu Pak.
0: Oke, nah ini saya menyinggung soal yang nggak aktif ini. Jadi sebenarnya persentasenya lebih banyak yang aktif nih Pak Solistanto. Ini luar biasa. Artinya ada banyak masyarakat yang ngeronda lah di wilayah di Kota Gorontalo. Tapi saya ingin tahu penyebab utamanya itu apa ya yang tidak aktif ini? Ada 88 ya tadi sempat disebut ya.
2: Iya, memang 88 ini tersebar dari beberapa Polres dan Polres Kota, Pak. Jadi kalau kita lihat ada 6 di kota yang masih pasif, 35 di Polres Gorontalo, Bone Bolango 15, 7 Bualimo, 8 Pohuwato, dan 17 Gorontalo Utara. Ini penyebabnya nih Pak, khusus yang di kota misalnya itu pernah terjadi peristiwa banjir Pak, banjir bandang, sehingga mengakibatkan ada beberapa kerusakan posat kamling, sehingga sampai saat ini kita lakukan apa perbaikan atau renovasi di beberapa tempat posat kamling, termasuk di beberapa kabupaten yang lainnya Pak Fajar, kira-kira seperti itu Pak.
0: Iya, faktor utama yang membuat pos kamling itu pasif atau nggak aktif itu karena tidak ada personilnya yang jaga, atau belum terbentuknya perangkat, atau belum adanya sosialisasi, atau karena daerahnya selama ini aman-aman aja, atau karena sibuk nih. Kalau Jakarta kan gitu, baik yang sibuk akhirnya cuma bayar uang keamanan aja deh, jadi ada orang yang puter untuk mengamani lingkungan gitu. Nah itu gimana tuh, apa aja tuh
2: kan di wilayah Gorontalo Pak, mohon izin melaporkan. Jadi untuk awak satkamling dilaksanakan oleh warga setempat Pak Fajar, kira-kira seperti ini. Jadi masyarakat Gorontalo ini kan mayoritas profesinya adalah sebagai petani nih Pak.
0: Petani? Itu. Oh.
2: Ya. Jadi memang aktivitasnya hampir mayoritas sebagai petani, yaitu petani sawah itu Pak. Jadi memang untuk satkamling ada di beberapa wilayah di Polda Gorontalo ini memang yang belum aktif ini Pak, rencananya akan kita aktifkan lagi ya, sesuai dengan ini Pak, kondisi masing-masing wilayah itu Pak Fajar.
0: Baik, ini kalau di pos kamling Huyula sempat pasif nggak nih? Sempat nggak aktif nggak di Huyula?
2: Kalau di ini pos kamling Huyula Pak, ini aktif Pak. Jadi sejak tahun 2001 Pak berdirinya pusat kamling ini Pak. Jadi sampai sekarang masih aktif itu Pak.
0: Berarti ketika masa pandemi ya, setelah ya transisi setelah pandemi itu
2: 2001 itu Pak berdirinya.
0: 2001. Oh, 2001. Ya. Wah. Ya. Wah, hebat. Sudah.
2: Iya Pak.
0: Wah, oke. Cara mengaktifkannya lagi sebenarnya gimana ya? Dari 88 ini ada strategi khusus nggak sih, cara tertentu yang membuat pos kamling ini menjadi aktif gitu dari 88 ini?
2: Jadi rencananya Pak, kami akan menggandeng beberapa kepala desa atau lurah Pak. Jadi untuk membantu apa pos kamling yang pasif ini Pak, beserta partisipasi masyarakat yang ada di lokasi atau di wilayah posat kamling itu Pak, sehingga nanti keberadaan posat kamling itu sendiri akan kembali aktif itu Pak. Jadi memang kita himbau kepada para kapolsek ya Pak ya, termasuk Kasat Timas, agar melakukan ini Pak apa koordinasi dengan para kepala desa dan lurah ya, dalam mengaktifkan posat kamling itu salah satunya Pak yang kita lakukan.
0: Oh gitu. Nah, saya kalau gitu ke Pak Veron Baiku nih, Pak Kapolsek Kabila, betul ya? Halo, Pak Veron.
6: Siap.
0: Wah, ini tanggung jawabnya luar biasa nih. Sis Kamling nih yang disampaikan oleh tadi Pak Sulistianto. Ini gimana nih cara untuk mengaktifkannya lagi dan juga koordinasi dengan perangkat daerah ya, terutama lurah tadi sempat disebut juga nih. Pak Veron.
6: Siap.
3: Siap. Izin melaporkan Pak, selama ini kami selalu melakukan hubungan baik dengan seluruh kepala desa maupun lurah, dengan Bapak Camat, dibantu oleh Bapak Camat setempat untuk bagaimana caranya pos-pos kambling, sat kambling yang ada di wilayah kami tetap jalan dengan cara pembinaan Tipmas menggandeng warganya untuk lebih aktif lagi menjaga situasi desa maupun kelurahan yang ada di kecamatan setempat, gitu Pak.
0: Kalau di Kabila itu ada berapa pos kambling yang ditangani oleh Pak Veron?
3: Siap. Izin Bapak, pos kambling yang ada di wilayah kami ada 7.
0: 7. Semuanya aktif atau ada beberapa yang nggak aktif?
3: 5 aktif, duanya pasif, Pak.
0: Oh, duanya pasif. Ada, berarti PR-nya tinggal 2 lagi nih ya, pos kambling yang mau diaktifkan. Apa nih tantangannya nih untuk mengaktifkan kembali pos kambling?
3: Tentunya masih kami cari terobosan-terobosan, dengan kami juga masih menggandeng camat, lakukan pendekatan dengan kepala desa setempat, mencari solusi bagaimana caranya pos kambing tersebut diaktifkan kembali, Pak.
0: Kendalanya apa? Pos kambingnya nggak ada, pos kambingnya rusak, atau pembagian tugas untuk yang jaga nggak ada, atau gimana nih?
3: Siap. Posnya ada, Bapak.
0: Oh, posnya ada.
3: Siap, Bapak. Posnya ada, mungkin masih masyarakatnya yang perlu kami gandeng lewat Pak Kepala Desa maupun Lurah, Bapak.
0: Oke, okay, Lurah sama Kepala Desanya. Pak Camat, tugasnya apa nih kalau Pak Camat ya?
3: Siap.
5: Kalau saya, tugasnya ikut-ikutan aja. Saya ikut bujukin masyarakat.
0: Okay.
5: Itu 2 pos kambling, saat kambling yang di wilayah Kabila tidak aktif itu regenerasi. Kita di 2 titik itu kita bermasalah di regenerasi. Jadi para pendahulu-pendahulu itu sudah terlalu sepuh.
0: Oh.
5: Untuk ronda tiap malam.
0: Mm-mm.
5: Jadi permasalahannya di situ.
0: Oh gitu. Jadi yang mengisi jadwal rondanya siapa? Ini udah nggak ada lagi regenerasinya.
5: Iya. Sudah regenerasi. Yang sudah tua, yang tuanya sudah rematik. Yang sudah mungkin masih sibuk nongkrong. Kita ingin membujuk biar tempat nongkrongnya itu pindah.
0: Iya. Oke, baik. Saya harus beralih dulu ke posko yang satu. Terima kasih Bapak-bapak. Saya ke pos Satkamling Tinelo Lipuu, Kota Gorontalo. Di sana ada AKP Sri Yulianto Lengkuano, Kasat Binmas Poresta Gorontalo Kota. Pak Yulianto, selamat malam. Halo. Bapak, Pak Ibu nih, Pak.
7: Halo.
0: Oh, Ibu, Bu Sri.
7: Selamat malam, Pak, dengan Ibu Sri Yulianto Lengkuano. Iya. Yulianti, Pak, bukan Yulianto.
0: Oh, Yulianti, salah ketik. Terima kasih koreksinya, Ibu Sri. Mohon maaf ya.
7: Lalu malu sih, Pak, udah tengah malam ini, kan, jadi mungkin agak-agak matanya udah agak-agak itu.
0: Iya, benar. Dari Camat Kota Timur ada Pak Franky Dulialo. Pak Franky, Pak Camat, selamat malam, Pak.
8: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lalu ada Lurah Heledulaa Selatan, Pak Zul Ilham Zakaria. Pak Lurah, selamat malam.
9: Selamat malam, Pak.
0: Waduh, lalu ada Kapolsek Kota Timur, ada Ibtu Salia Franky Tumanduk, betul ya?
10: Mohon izin, Bapak, saya mewakili Pak Kapolsek, Ibu Wakapolsek Kota Timur.
0: Dengan siapa, Pak Ibu, namanya?
10: Ibda Roswati Habibie.
0: Ibda Roswati Habibie. Oke, jadi selaku apa? Ibu Roswati?
10: Wakapolsek Kota Timur.
0: Wakapolseknya, waduh, ini luar biasa ya. Ini banyak banget nih yang hadir nih. Ada KBO Satbinmas Polresta Gorontalo Kota, Ibda Reken Kandang. Selamat malam. Mana? Oh ada, oke. Okay. Saya sapa. Oke, okay, saya karena keterbatasan waktu mungkin saya sebutkan saja yang hadir ya. Ada PSK Sunit Bin Kamsa, ada Ibda Rahmat Datuela, selamat malam. Lalu juga ada Babin Kaptipmas Heledula Selatan, ada Bripka Selamat Yunus. Lalu ada Babinsa Heledula Selatan, Sarmas Sunawarmania Esa. Lalu juga ada Ketua Pos Satkamling Heledula A Selatan, ada Pak Ramdan Dipo. Selamat malam semuanya. Saya langsung ke Bu Sri. Bu Sri di Binmas Polresta Gorontalo Kota, betul ya Bu Sri ya?
10: Iya betul Pak.
0: Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Kaposek Kabila, Pak Veron. Sebenarnya yang menjadi ujung tombak atau jembatan antara pihak kepolisian dengan masyarakat itu justru adanya di Binmas, betul Bu? Bu Sri, itu gimana pendekatannya Bu Sri? Sejauh ini untuk pembinaan dan lain sebagainya, komunikasi dengan berbagai perangkat daerah dan juga masyarakat gimana Bu Sri? Wah, suaranya nggak ada. Halo? Halo Bu Sri? Oke, okay, kalau begitu mungkin di dari Pak atau Bu Wakapolseknya ada Bu Roswati. Halo Bu Roswati? Wah, hilang juga. Oke, okay, saya pindah dulu dari pos kami ya. Mungkin memperbaiki komunikasi dulu ya. Dari saya ke Satkamling Huyula A dulu. Dan juga Anda pendengar, Anda bisa bergabung untuk bertanya langsung kepada narasumber-narasumber atau yang ingin ditanyakan kepada narasumber utama kita malam hari ini adalah Kasubdit Satpam Posus Ditbinmas Polda Gorontalo, ada KBP Sulistianto. Pak Sulistianto ya. Ada Mbak Haryanti. Mbak Haryanti di Toli-Toli, saya coba sapa dulu pendengar. Halo. Halo.
11: Selamat malam, Mbak.
0: Malam, Toli-Toli.
11: Iya. Benar, dekat dari Gorontalo.
0: Iya, enggak jauh. Silakan.
11: Iya. Dan selamat malam dan salam hormat untuk bapak-bapak beserta ibu-ibu.
0: Iya, ini ada iya, Srikandi, Srikandi luar biasa nih malam-malam ya.
11: Srikandi luar biasa, makanya saya ngebut banget pengen gabung ya.
0: Iya, silakan.
11: Aduh, salam sehat, salam tangguh ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Aduh, bangga luar biasa. Tadi ada berapa yang aktif pos rondanya?
0: 372, 88-nya nggak aktif. Tapi totalnya itu ada 460 pos kamling. Tapi lebih sebagian besar itu aktif loh, 372, ya, luar biasa.
11: Kita kalau di Toli-Toli perbandingannya, aduh mau nyari susah pak.
0: Sebentar, ini ya, kalau di tempat tinggalnya Bu Haryanti di Toli-Toli, itu pos kamlingnya aktif nggak?
11: Nggak, setahu saya atau saya kurang update informasi, tapi ingat-ingatnya emang nggak ada.
0: Nggak ada. Nggak
11: aktif. Kalau dulunya dulunya mungkin katanya sebelum saya ada di sini ya.
0: Oh gitu, ya dulu. Berarti masih belum aktif atau ya, atau pasif ya, pasif.
11: Iya benar. Makanya saya pengen tanya, ngebet banget sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang
0: sama. Iya.
11: Gimana caranya ya bapak-bapak ibu-ibu itu sejauh ini sejak pos ronda aktif, perbedaannya tuh gimana tuh pengalaman?
0: Perbedaannya apa? Masih relevan nggak sih ya, ronda ya malam itu gitu ya Mbak Haryanti ya? Oke.
11: Okay. Iya benar. Terus ada lagi pertanyaan saya, apa sih sebenarnya alasan suatu pemerintah daerah itu nggak mau mengadakan pos ronda begitu, padahal kalau boleh ditahu itu keadaan wilayah tersebut tuh nggak baik-baik saja, Mas Fajar. Saya sih pengennya sih karena kasihan Babin Kamtibmas di daerah saya itu ada cuma satu. Itu nih kalau belakangan ini yang belakangan ya, itu banyak-banyak itu kalau ada acara kayak acara pesta atau apalah begitu ya, itu sering terjadi keributan Mas Tajar.
0: Oh. Nah,
11: itu mereka pintar kalau keributnya itu kalau nggak ada yang ngawasin. Gitu. Udah lewat tengah malam itu.
0: Nah, oh gitu.
11: Kalau ada pos ronda kan itu bagus Mas Fajar.
0: Iya, yeah, iya.
11: Yeah. Diawasin 24 jam.
0: Benar.
11: Tapi ini kan seperti itu jadinya. Jadi saya pengen tahu nih dari bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih sebenarnya hal yang mendasar bagi satu daerah wilayah itu pemerintahannya nggak mau ngadakan pos ronda, karena kalau boleh ditahu pasti nggak aman-aman, nggak baik-baik saja, tapi kenapa mereka masih nggak mau mengadakan itu ya, pos ronda ya.
0: Oke, okay, baik, baik, terima kasih.
11: Terima kasih, sukses jaya selalu ya.
0: Ya, makasih Mbak Rianti.
11: Selamat malam Mas Taja.
0: Selamat malam, saya langsung ke Pak Sulistianto deh. Pak Sulistianto, halo. Pak Sulis. Wah, mati juga ya, enggak ada suaranya. Halo ya, Pak Sulis. Nah.
12: Masih, Pak.
0: Oke, Pak Sulistianto, tadi dari tetangga nih, dari Toli-Toli nih nanya nih. Kalau di Toli-Toli di rumahnya, di daerah rumahnya Mbak Haryanti, sepengetahuannya tuh pos kamlingnya enggak aktif atau apa namanya, pasif lah ya. Tapi ada pertanyaan menarik tadi tuh. Apa perbedaan ketika suatu daerah itu pos rondanya itu enggak aktif dengan pos ronda yang aktif? Sebenarnya masih relevan enggak sih ronda malam itu? Nah, silakan nih Pak Solis.
12: Siap. Terima kasih. Jadi untuk apa? Pos ronda atau pos satkamling itu memang kalau di Gorontalo, Pak, memang masih dibutuhkan, Pak. Jadi karena masyarakat Gorontalo itu adalah masyarakat yang guyup, Pak, sehingga kehadiran masyarakat ini dalam melakukan pengamanan lingkungan ini masih di apa ya, masih di ini sama masyarakat itu sendiri, Pak, begitu. Jadi menurut saya sih memang masih dibutuhkan untuk pos satkamling, apalagi kegiatan ronda malam. Jadi memang untuk di toli-toli yang disampaikan tadi, mungkin harus dilakukan pendekatan supaya kepada masyarakatnya, mungkin Kapolseknya atau Pak Babinya harus melakukan pendekatan ke masyarakatnya supaya mengaktifkan lagi, saran dari kami Pak yang di Gorontalo.
0: Karena itu, kalau mau aktif tentu harus

0: kebetulan yang ada di Huyula ini Pak, jadi masyarakatnya sendiri juga merespon positif dengan kehadiran posat kamling dan kegiatan roda malam. Karena perangkat yang kita siapkan yang ada di Huyula ini, jadi untuk di posat kamling disiapkan HT itu Pak. Jadi pada saat melakukan kegiatan ronda itu ada petugas yang standby di pos dan yang petugas yang patroling, jadi melaporkan situasi lingkungannya pada saat melakukan kegiatan patroli atau ronda malam.
1: Alat-alat kelengkapan seperti HT, senter dan sebagainya itu dari mana ya Pak?
0: Swadaya dari masyarakat setempat Pak, begitu.
1: Atau dari dari Pak Camat, jangan-jangan Pak Camat?
0: Ya mungkin.
1: Pak Camat gimana nih? Pak Camat?
2: Dari kalau untuk perlengkapan swadaya dari masyarakat. Kemudian kita ini kan berdirinya sudah dari 2001.
1: Iya.
2: Sudah berkali-kali ikut lomba, sudah berkali-kali juara.
1: Wah, juara berapa? Jadi, Pak Camat?
2: Juara satu pernah tingkat Polda, tapi di regional masuk juga terbaik. Ya harapan kami tahun ini dapatlah nasional.
1: Wah.

0: perlengkapan yang ada di Posat Kamling Huyula ini.
1: Oh gitu. Jadi setiap memenangi perlombaan Pos Kamling itu mendapatkan perangkat-perangkat itu ya?
0: Iya. Kita dapat hadiah. Hadiahnya perangkat yang kita gunakan untuk mendukung patroli, mendukung kegiatan kita di Posat Kamling Huyula.
1: Oh gitu, oke, baik. Ini luar biasa nih, menang. Saya balik lagi nih ke Pak Sulis. Pak Sulis kan menangani banyak banget Pos Kamling nih. Ada 460-an Pos Kamling, baik yang aktif maupun nggak aktif. Sebagian besar itu kan aktif. Itu semua itu memang ikut perlombaan atau gimana Pak? Ada seleksinya atau gimana nih Pak Sulis?
0: Jadi untuk lomba tingkat Polda Pak. Jadi masing-masing polres itu menggelar lomba tingkat polres, Pak.
1: Oh, polres dulu. Oke.
0: Okay. Di mana dipilih ya untuk mewakili tingkat polda. Jadi ada 6 polres. Jadi setiap polres itu mengirim satu posat kamling dan kita melakukan lomba ya berdasarkan dari perwakilan masing-masing pos polres, Pak, begitu. Jadi kebetulan yang tahun 2026 kemarin Hari Bayangkara itu Huyula ini juara satu itu Pak, gitu. Dan yang juara dua yang sekarang ini yang ada di wilayah kota Pak, Gorontalo, di Pinelo itu Pak, kira-kira seperti itu.
1: Penilaiannya itu kriterianya apa nih dalam memilih juara untuk perlombaan Pos Kamling ini Pak, Pak Sulis?
0: Jadi untuk penilaian ini Pak, kita mengacu dari parameter yang diberikan oleh Mabes Polri itu Pak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi iya, jadi item-item penilaiannya itu langsung dari Mabes, salah satunya kelengkapan dari posat kamling, terus aktivitas dan kegiatan posat kamling, dan juga laporan-laporan ya itu yang harus menjadi kewajiban dari masing-masing posat kamling itu Pak. Jadi untuk tahun 2026 ini kita sudah menyelenggarakan lomba dalam rangka Hari Bayangkara itu Pak.
1: Wah keren. Saya ke lurahnya dulu deh, ibu Siti ya, Bu Siti, Bu Lurah.
2: Ya, siap.
1: Ya, Bu Lurah, ini selamat juga nih ya bahwa salah satu pos kamlingnya akhirnya pernah juara satu dan sebenarnya apa nih kalau dari perangkat daerah itu kayak seperti lurah dan juga camat. Ini apa nih untuk mensupport agar pos kamling di daerahnya itu semuanya aktif dan efektif juga keberadaannya itu efektif untuk bisa menekan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ini, Bu Lurah.
2: Selaku lurah kami selalu berkoordinasi dengan dalam kegiatan sekarang itu kami selalu berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan masyarakat. Kemudian kami juga

0: selalu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan Sekamling, terutama selalu membiasakan untuk ronda malam seperti itu. Terus kami juga dalam kami juga sebagai lurah memfasilitasi berupa sarana prasarana sesuai kemampuan kami di kelurahan, Pak Fajar Nugroho.
1: Oke, baik. Saya sekarang menuju ke pos kambling satunya. Mudah-mudahan komunikasinya sudah lebih baik nih. Ada di pos Satkamling Tinelo Lipuu, Kota Gorontalo. Saya sapa AKP Sri Yulianti Lengkuano. Ibu, selamat malam. Bu Sri. Tim teknik coba untuk koordinasi dulu ya di Zoom ya. Baik. Ya, masih belum dapat nih suaranya nih. Oke, baik. Saya balik lagi deh ke pos Satkamling Uyula. Ada yang ronda malam ini sama anak mudanya. Halo. Anak mudanya mana nih?
2: Dengan ketuanya nih, Pak.
1: Ketuanya. Halo. Halo, dengan siapa namanya?
2: Dengan Usman. Saya selaku ketua Siskambling juga merangkap sebagai ketua forum komunikasi polisi dan masyarakat FKVM.
1: Mohon maaf, nggak kedengaran nama dengan siapa saya bicara?
2: Bapak Fitri Usman.
1: Oh, Pak Fitri Usman, Pak Fitri Usman. Oh, ketua pos kambling ya, Huyula. Ya. Pak Fitri, ada ya. Anak muda, ada berapa anak muda yang aktif mau ikut jaga malam ngeronda di sana? Atau semuanya udah sepuh, jangan-jangan?
2: Ya, jadi sedikit bisa saya cerita ke belakang dulu.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana sejak di 2021 ini kita menyemangati berdirinya satu kegiatan Siskamling.
1: Oke.
2: Okay. Berangkat dari itu, Kelurahan Pawo ini merupakan satu kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Tentunya ini memiliki dampak sosial ke masyarakat yang cukup kompleks. Tahun 2000 memang Kelurahan Pawo itu masuk dalam zona merah.
1: Zona merah apa nih?
2: Ya, tingkat kerawanan kejahatan itu masuk pada daftar zona merah yang ada di Polsek Kabila. Nah, makanya kami berinisiasi selaku generasi muda bekerja sama dengan pemerintah kelurahan dan beberapa tokoh masyarakat, termasuk ada LPM, dan mengajak juga teman-teman yang ada di Karang Taruna, bagaimana kita menggagas minimal untuk mengurangi tingkat konflik atau kejahatan, menekan angka kejahatan yang ada di Kelurahan Pawo. Maka di tahun itu kita berinisiasi untuk memberikan satu pos kamling. Nah, pos ini memang sifatnya baru sederhana, sifatnya belum permanen. Tetapi karena ada dorongan yang kuat dari berbagai macam masyarakat elemen masyarakat, maka kita di tahun 2004-2005 itu sudah mendirikan pos kambling yang permanen yang kita tempati saat ini. Nah, makanya kita sudah terlibat aktif, dan bahkan kita menghapus catatan sejarah bahwa Kelurahan Pawo itu keluar daripada zona merah itu, dan itu berhasil kita.
1: Wah, saya berikan aplaus dulu. Jadi itu ya, latar belakangnya akhirnya dengan kesadaran sendiri mau untuk menjaga lingkungan sama-sama, dari masyarakat untuk masyarakat untuk keamanannya, gitu ya, Pak Fitri.
2: Ya.
1: Oke, jadi, lanjut.
2: Setelah itu kita dapat dukungan dari berbagai macam elemen masyarakat, tentunya untuk memberikan perhatian terhadap kegiatan yang kita lakukan setiap malam. Ada banyak peristiwa yang kita lalui, sehingganya dengan berkembangnya ilmu teknologi,
1: yeah.
2: Bahkan kalau kita bicara ronda malam seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Fajar dan juga dari Ibu yang dari Toli-Toli, apa relevansinya, apakah yeah, ronda malam kita lakukan. Makanya kita ada inovasi yang kita lakukan.
1: Apa tuh?
2: Sana. Ya, kita di Kelurahan Pawo itu dibantu dengan swadaya masyarakat, kita mendirikan satu tower, tower informasi yang berdiri di belah di samping kanan pos jaga ini, pos Satkamling ini. Kurang lebih ini difasilitasi dengan pengeras suara, 8 pengeras suara yang bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kelurahan Pawo. Informasi ini bisa didengar, bisa ditangkap oleh seluruh masyarakat Kelurahan Pawo, bahkan tetang apa desa-desa tetangga kita pun bisa menangkap suara kita.
1: Oke. Okay.
2: Ada pesan-pesan informasi, pesan-pesan Kamtipmas yang kita sampaikan setiap malam, mulai dari pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.00. Ada pesan-pesan Kamtipmas yang kita sampaikan di sana. Selain memang ada petugas teman-teman generasi muda, karena memang yang terlibat kurang lebih ada 35 awak Siskamling hari ini yang kita bagi dalam 5 kelompok jaga, mereka sudah difasilitasi oleh kita semua, itu berupa HT, ada yang langsung melakukan patroli dan juga ada yang standby di pos jaga. Selain itu juga kita bekerja sama dengan Polsek Kabila, bekerja sama dengan Polres Bone Bolango dan juga pemerintah setempat, itu sering kita melakukan razia. Karena memang Kelurahan Pau itu kan banyak kos-kosan. Ya, kemudian juga wilayah kita juga berbatasan dengan Kota Gorontalo. Jadi ada dampak yang kita terima langsung di sana. Makanya hampir setiap minggu, setiap malam minggu itu kita melakukan razia bersama dengan Babinsa, Babinkamtibmas dibantu oleh

0: Di tempat ini Pak Fajar, selain sis kambling, kita juga ada satu ruangan yang kita siapkan sebagai rumahnya Babin Kamtipmas.
1: Hah? Nah, rumahnya Babin Kamtipmas?
0: Ya, kantornya Babin Kamtipmas. Kalau di sana ada Kapolsek Kabila, maka di kelurahan ini kita siapkan ruangannya untuk Babin Kamtipmas. Kenapa ini kita sediakan? Ini kebetulan pas di deretan ini ada ruangan Babin Kamtipmas.
1: Iya.
0: Ini kita sudah gunakan sebagai satu tempat untuk melakukan musyawarah penyelesaian masalah. Ya syukur alhamdulillah sudah banyak masalah yang kita selesaikan dengan Babin Kamtipmas bersama pemerintah kelurahan di dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada di Kelurahan Pawo.
1: Masalahnya itu biasanya apa, Pak? Permasalahan antara warga dengan warga kah, tentang apa biasanya tuh?
0: Lebih pada persoalan kenakalan remaja, kemudian juga ada yang sifatnya KDRT. Ya, yang kalau masih bisa kita selesaikan di tingkat Babin Kamtipmas dengan pemerintah kelurahan, ya insya Allah kita akan selesaikan di sini. Kalaupun memang dia berimbas pada persoalan hukum yang lebih berat, maka itu akan kita serahkan ke pihak Polsek.
1: Oh gitu, tergantung tingkatannya. Oke, okay. Pak, saya penasaran nih, Pak Fitri menjelaskannya dengan sangat baik banget dan saya dapat menangkap dengan baik. Sebenarnya inisiasinya itu dari warga, berarti dari Pak Usman dan Pak Fitri Usman dengan teman-teman, dengan warga sekitar untuk mengaktifkan kembali pos kamling setelah diketahui sebagai zona merah gitu ya, Pak Fitri. Oke, okay. Tapi tentu saja tidak bisa bergerak sendiri. Siapa yang lebih berjasa untuk bisa memberikan pemahaman soal keamanan lingkungan? Apakah dari Pak Kapolseknya turun langsung, Pak Veron, atau dari Babin Kamtipmasnya nih? Ada Brigadir Sukrianto, ada Babinsa juga, ada Prakaro Jali, ada siapa gitu ya yang berjasa juga untuk bisa mendampingi yang ronda-ronda juga nih?
0: Iya. Tentunya Pak Fajar, berangkat dari 2021 itu kita sudah banyak pergantian, baik daripada Babin Kamtipmas itu sendiri juga kepala pemerintahan Pak Wo, lurahnya ganti-ganti.
1: Yeah.
0: Tapi ini merupakan satu kerjasama dari pihak pemerintah kelurahan, pihak Babin Kamtipmas, yang alhamdulillah selama ini selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau lebih dibilang dia siap 1x24 jam.
1: Itu jangan-jangan 1x27 jam nih, lebih ya. 1x27. Ya, jadi silakan.
0: Itu bukan peran serta daripada pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan Kabila dan Polsek Kabila, ini saling berkoordinasi untuk bagaimana kita menekan angka kejahatan atau angka kenakalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita selalu berikan pembinaan kepada generasi muda, kita berikan satu wadah bersama Karang Taruna untuk menghindari kegiatan-kegiatan ini. Berbagai macam upaya yang kita lakukan agar benar-benar situasi yang ada di Kelurahan Pawe ini kita bisa kendalikan. Dan ini saya sangat bersyukur bahwa kegiatan yang kita gagas ini bukan semata-mata dari kita sebagai generasi muda atau sebagian kelompok masyarakat, tetapi ini mendapatkan dukungan besar dari seluruh masyarakat masyarakat Papua. Terbukti setiap kegiatan yang kita lakukan di pos kamling ini itu selalu mendapat respon positif dari masyarakat.
1: Iya.
0: Bahkan kita terlibat dalam COVID-19 kemarin.
1: Okay.
0: Posko ini sangat aktif untuk menerima data informasi siapa-siapa pengunjung dari luar.
1: Baik.
0: Itu wajib melakukan pelaporan di posko ini agar kita bisa deteksi orang-orang tersebut.
1: Baik. Ini dukungannya mungkin dalam bentuk kopi dan gorengan juga ada ya malam hari ini ya.
0: Iya. Bahkan kita juga dapat snack berat dari masyarakat. Kalau masyarakat
1: oke, baik.
0: Kalau masyarakat kita
1: ini

0: Masih ada jatahnya untuk orang-orang yang lagi jaga ronda di posko.
1: Siapa?
0: Saat itu pasti kita diantar makanan.
1: Oke. Baik. Saya coba tahan. Terima kasih Pak Fitri Usman. Saya udah lama pengen banget ngobrol di posko yang satunya karena katanya error ya ternyata zoomnya ya. Jadi harus melalui WhatsApp nih, lain WhatsApp. Ibu Sri.
2: Ya, Pak. Sudah diterima
1: saya. Ah, iya tapi agak feedback nih Ibu Sri. Ibu Sri, ini kalau di daerah Ibu Sri di Kasat Binmas Polresta Gorontalo Kota, betul ya Ibu Sri ya? Oke. Okay. Halo Bu Sri.
2: Oh, Pak.
1: Iya, oke. Okay. Sudah lebih baik nih. Iya, betul ya di sebagai Kasat Binmas Polresta Gorontalo Kota ya, Bu Sri ya. Iya. Bu Sri, kan kalau tadi disebut juga oleh Ketua Poskamling Huyula itu Pak Fitri Usman di daerah sana itu termasuk zona merah rawan lah, rawan kejahatan. Tapi kalau untuk di sana tuh gimana? Tingkat kejahatannya apa yang relatif sering terjadi di sana, Bu Sri?
2: Ya Pak, kalau di kota sini, di wilayah kota Gorontalo, tingkat kerawanannya itu yang paling menonjol di sini adalah penganiayaan.
1: Penganiayaan dalam artian apa nih, KDRT kah, masalah domestik rumah tangga, atau penganiayaan antara warga dengan warga, atau tawuran, atau apa nih?
2: KDRT yang memicunya itu biasanya dari miras.
1: Oh miras, peredaran miras, oke. Okay. Tapi koreksi saya jika saya salah, setiap daerah di Indonesia mungkin ada beberapa daerah yang memiliki miras lokal ya, artinya yang memang sudah lazim umum beredar di masyarakat. Tapi kalau di Gorontalo, bagaimana nih dari sisi hukumnya atau dari kacamata kepolisian nih soal miras ini, Ibu Bosri?
2: Ya, kalau di Kota Gorontalo ini khususnya untuk peredaran miras itu kita sudah melaksanakan operasi setiap malam dari Polresta Gorontalo Kota melaksanakan operasi di warung-warung kecil maupun di toko-toko yang menjual minuman keras. Dan itu sudah ada perdanya dari wali kota
1: tentang
2: larangan jual minuman keras. Seperti itu Pak.
1: Oh gitu. Jadi memang jadi tetap ilegal ya, meskipun itu buatan rumahan atau lain sebagainya gitu ya, Ibu Busri ya?
2: Ya, tetap ilegal gitu Bapak, karena itu memicu.
1: Oke, okay, baik. Baik, aduh sayang banget ini. Nggak terasa ini kita harus menutup ya kebersamaan kita. Tapi saya sebagai closing statement, mohon maaf ini untuk teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Posat Kamling Tinelo Lipuu Kota Gorontalo. Mungkin ada yang mau disampaikan, Busri, silakan.
2: Mungkin dari Pak Camat atau Pak Lurah.
1: Boleh, silakan Pak Camat atau Pak Lurah.
2: Pak Camat.
3: Baik, terima kasih. Malam Mas.
1: Iya.
3: Iya, saya mewakili pemerintah Kota Gorontalo, khususnya Kecamatan Kota Timur.
1: Iya.
3: Dan terus melaksanakan meningkatkan koordinasi beserta seluruh aparat keamanan, terutama Polri, kemudian TNI, dan di kami juga pemerintah ada Satpol PP. Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Kasat Bimas tadi, tiap malam itu kami melakukan razia minuman keras karena memang di Kota Gorontalo itu merupakan salah satu faktor pemicu utama KDRT yang ada di Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah juga tiap malam ada hasil sidak dan kebetulan di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Haji Adham Dambea memang sudah diperdakan untuk miras Pak dan memang benar-benar diperangi.
1: Oh oke, okay. Baik, itu salah satu penyebab utamanya keresahan di masyarakat ya, keamanan ketertiban yang terganggu ya, itu akibat miras. Tapi terima kasih Pak Camat, Pak Lurah, lalu Pak Ibu Wakapolsek Kota Timur Ibda Roswati Habibi, KBU Satbinmas Polresta Gorontalo Kota Ibda Reken Kandang, ada PSK Sunit Bin Kamsa, ada Ibda Rahmat Datuela, ada Babin Kaptipmas Heli Duela Selatan, Bribka Slamet Yunus Esa, lalu juga ada Babinsa Heli Duela Selatan, Serma Sunawarmania, dan juga ada Ketua Pos Satkamling Heli Duela Selatan, ada Pak Ramdan Dipo. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Saya langsung terakhir ini menuju ke ya, Pos Kamling Huyula. Ada Pak AKBP Sulistianto selaku Kasubdit Satpam Posus Ditbimas Polda Gorontalo. Tadi informasi penting yang saya dapat dari Pos Kamling Tinololi Puu adalah salah satu faktor utama yang mengganggu kamtipmas masyarakat, faktor utamanya adalah miras. Dari kacamata pihak kepolisian terutamanya itu gimana ya? Saya tahu ada beberapa wilayah di Indonesia itu memang punya kearifan lokal untuk minuman-minuman khas daerahnya ya, yang ada kandungan alkoholnya. Tapi kalau di Gorontalo gimana nih Pak Sulistianto? Mungkin sekaligus sebagai closing statement dan juga himbauan kepada masyarakat, silakan Pak.
4: Terima kasih Pak. Jadi untuk minuman keras yang ada di wilayah Gorontalo ini adalah berasal dari luar Pak, bukan memang dari asli dari dari Sulawesi Utara Pak, mungkin yang pernah Bapak dengar namanya cap tikus. Itu, dan memang perintah dari pimpinan kami Pak Kapolda Gorontalo bahwa untuk apa peredaran miras ya diperintahkan seluruh jajaran agar melakukan penertiban. Jadi memang masing-masing polres sudah melakukan seperti di Bunir Balongi ini Pak, yaitu melakukan penegakan terhadap miras dengan menerapkan tindakan pidana ringan itu Pak. Jadi mengacu ke peraturan daerah juga itu Pak.
1: Oh gitu.
4: Miras ini memang sumber utama dari berbagai kejahatan ataupun pelanggaran Pak yang ada di wilayah Gorontalo. Jadi memang kebijakannya Bapak Kapolda ya. Jadi untuk melakukan pemberantasan miras yang ada di wilayah Gorontalo. Dan perlu diketahui juga Pak, jadi pada tanggal 5 Juni 2026 kemarin, Bapak Kapolda itu mencanangkan program namanya Sambang dan Buka Komunikasi. Namanya Sambukan Tipmas.
1: Iya, apa itu Pak?
4: Iya. Sambukan Tipmas itu adalah menggalang elemen masyarakat yang ada di Gorontalo untuk sama-sama menjaga lingkungan ya, sehingga Gorontalo tetap aman, nyaman. Jadi itu salah satu program dari Bapak Kapolda, sehingga di masing-masing polres mendalanjuti dalam kegiatan tersebut melakukan kegiatan ngopi bareng dengan Mas Jumat Surhat.
1: Jumat Surhat.
4: Jadi menerima masukan dari beberapa warga permasalahan-permasalahan yang ada di setiap lingkungan. Jadi itu Pak yang selama ini kita lakukan. Jadi kebijakan dari Bapak Kapolda bahwa seperti kita ketahui kan Gorontalo punya simbolin Pak, adat berdasar persendikan cara persendikan kitabullah.
1: Baik. Tapi kuncinya jadi, itu kalau misalkan ada Pak Sulis dan teman-teman yang datang langsung ke masyarakat, itu tandanya mendekatkan diri kepada masyarakat. Jangan takut ya, nanti khawatirnya malah mau ditilang atau dirazia. Enggak, ini malah justru untuk menggalakkan lagi agar masyarakat mau berkontribusi untuk mengaktifkan lagi apa namanya ronda malamnya gitu ya Pak Sulis ya. Baik Pak Sulis, siap, terima kasih banyak. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Kita berjumpa lagi dari kesempatan, sukses selalu, salam presisi, aman selalu, mudah-mudahan di daerahnya bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam sekali lagi. Terima kasih. Dan pendengar, demikian perbincangan kami dalam Ronda Malam edisi kali ini.
5: Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik sudah minta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, PPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
1: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk BPS tahun ini. Ya.
3: Berapa sih Pak pengeluaran untuk datasen DTSN Pak?
1: Jadi datasen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
2: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
4: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1 sampai 10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
2: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengirim dukungan ratusan pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Dukungan pemerintah pusat untuk menangani karhutla di Kota Banjarbaru terus diperkuat. Presiden mengirim bantuan pompa air yang kini dikerahkan untuk membasahi kawasan gambut di Guntung Damar dan Pengayuan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Yasin Uropik, mengatakan kebutuhan pompa di dua kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 200 unit. Sekitar 50 pompa tambahan berkapasitas 4 inci telah ditempatkan. Jumlah tersebut melengkapi sekitar 50 pompa yang sebelumnya sudah beroperasi. Menurut Hanif, penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pasokan air secara terus-menerus, sebab api dapat membakar hingga ke bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah padam. Di Pengayuan sendiri di Kota Banjarbaru, sekitar 30 pompa disiapkan untuk mendukung pemadaman di dua wilayah dengan melibatkan sekitar 350 personil.
2: Kita proyeksikan di dua lokasi tadi, paling tidak ada 200 unit pompa air yang bisa operasional dari dukungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan 100 unit, dari Kemhan 50 unit, dari Kementerian Pertanian 50 unit. Akan terlibat mungkin ribuan orang di sana, karena satu unitnya memerlukan 6 orang, dikalikan 200 unit, dan itu harus shifting.
1: Sementara penanganan karhutla juga terus diperkuat pemerintah daerah. Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama Forkopimda juga ikut melakukan pemadaman di sejumlah titik.
3: Setelah kita sini pemadaman, ternyata hari ini masih asapnya masih keluar. Setelah kami lihat, diambil tanahnya, ternyata ini gambut. Gambutnya masih panas. Jadi di dalam itu masih ada bara. Jadi kepada rekan-rekan yang membasahi ataupun yang memegang pompa atau penyemprotan, ini harus benar-benar dimatikan asapnya.
1: Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat patroli untuk mencegah munculnya titik api baru. Jumlah tim patroli direncanakan ditambah dari sekitar 4 menjadi 20 tim. Dengan dukungan drone, pemerintah berharap dukungan peralatan dari pusat tersebut dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutla kembali meluas di Kota Banjarbaru.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan kesehariannya adalah cuma membersihkan lingkungan saja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperan?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita. Karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa.
4: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram

0: hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, ada Wisnu Wardana. Indonesia Menyapa Dini Hari hadir kembali tentunya dengan membawakan berbagai rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin ya, akan kami putarkan kembali hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa kami hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan.

Ya, musim kemarau panjang, belum turun hujan hingga lebih dari 2 bulan ya. Seperti apa kondisi di daerah Anda? Anda juga nanti bisa ceritakan ya, kekurangan air bersih atau airnya ada tapi kotor, keruh gitu ya. Atau mendapat giliran jatah kalau malam menyala, kalau siang tidak gitu. Atau mungkin bagi Anda yang sedang terdampak kabut asap ya, ada kebakaran lahan dan hutan yang ada di daerah sekitar rumah Anda, Anda juga bisa sampaikan kepada kami bagaimana kondisi terkininya, terutama yang di daerah-daerah Kalimantan gitu ya, atau Sumatera. Ini sedang terjadi banyak sekali kasus kebakaran hutan dan lahan, dan juga dampak-dampak ekologis lainnya. Karena ketika kita bicara soal ekologis, maka ini banyak dampak yang terjadi, dimana dengan adanya alih fungsi lahan, penurunan daerah resapan, serta dampak perubahan iklim, ini tentunya bisa memperparah efek dari kekeringan di musim kemarau ini ya. Dan kita tahu banyak sekali penyebab-penyebab utama dari adanya krisis air bersih atau krisis ekologis lainnya. Ini di mana ruang terbuka hijau, terutama yang di perkotaan ya, ini semakin sedikit. Rawa dan daerah resapan berubah menjadi kawasan beton atau bangunan. Ini pastinya seiring dengan perkembangan zaman, daerah yang dulunya banyak sawah, banyak rawa, sekarang berubah menjadi apa, perumahan dan gedung-gedung gitu ya. Kemudian ada eksploitasi air tanah yang berlebihan, penggunaan sumur bor yang berlebihan membuat permukaan tanah turun, dan air laut ini mengalami apa istilahnya, intrusi ya, melengsek masuk hingga daratan, sehingga menyebabkan abrasi dan lain sebagainya, dan juga bisa menyebabkan air menjadi payau atau bahkan asin. Bisa juga mencemari lingkungan. Jadi aliran sungai perkotaan ini tercemar oleh limbah domestik dan industri. Ini juga banyak kasusnya belakangan ini, ada beberapa sungai yang warnanya menghitam, bau ya, atau berbusa begitu. Sudah debit airnya juga berkurang karena musim kemarau panjang dan kualitas airnya kotor. Dan pastinya perubahan iklim ini juga bukan sekedar omong kosong ya. Perubahan iklim ini makin kesini makin terasa, dan tentunya sudah kita alami di akhir tahun lalu. Indonesia mengalami bencana akibat siklon tropis. Ini hal yang sangat langka dan seharusnya tidak terjadi di daerah dekat garis khatulistiwa. Nah, ini adalah salah satu dampak nyata dari adanya perubahan iklim, penegara.

Dan berbicara terkait dengan kekeringan yang terjadi saat ini, kita banyak melihat bagaimana gambar-gambar visual yang berseliweran di kanal-kanal berita tentang mengeringnya sungai-sungai besar di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Dan salah satunya ini yang viral adalah gambar dari Sungai Barito, di mana tampak sungai yang tadinya terlihat airnya jernih, segar gitu ya, ini tampak seperti kering, seperti gurun. Dan bukan hanya Barito, sungai-sungai lain juga mengalami kekeringan ya. Sungai Kapuas dan sungai-sungai, apalagi yang di Jawa ya, yang di Kalimantan saja yang lebar sungainya ini terlihat seperti mengering. Bagaimana dengan kondisi sungai di dekat daerah Anda? Anda juga nanti bisa ceritakan ya. Ini luar biasanya, Sungai Barito ini kalau normalnya bisa 5 sampai 12 meter kalau musim penghujan mungkin ya. Ini sekarang tersisa hanya 0,6 meter, 60 cm. Sehingga terlihat seperti gurun, tapi sebetulnya ini gambar dari jauh, tapi kalau didekati ini lebarnya semakin menyempit dan ketinggian air yang tersisa itu hanya tinggal 60 cm. Tentunya sungai ini menjadi andalan bagi daerah-daerah agraris, daerah pertanian ya, untuk berkebun juga, untuk mengaliri lahan mereka, untuk sumber air bersih juga ya, biasanya perusahaan air minum atau perusahaan PAM gitu ya, PAM PDAM, itu mengandalkan air sungai untuk kemudian difilter dan disalurkan ke rumah-rumah warga. Jadi kalau air sungainya mengering, tentunya suplai air bersih ke rumah-rumah warga juga terganggu. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu ya. Dan sudah banyak kasus di mana di banyak perumahan di kota-kota besar khususnya air pamnya sering mati, padam, sering tidak mengalir, dan kalaupun ada kualitas airnya keruh, kering, dan juga adanya bergiliran gitu ya, misalnya hanya nyala di jam-jam tertentu, itu terpaksa dilakukan karena memang debit air sungainya yang mengering sehingga proses pendistribusian ke warga menjadi bermasalah. Silakan pendengar, Anda bisa cerita kepada kami, bisa memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan krisis air bersih yang sedang terjadi dan juga ancaman ekologis khususnya di daerah-daerah perkotaan. Anda nanti bisa bergabung di sesi interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kita akan kembali lagi di sesi interaktif bersama Anda semua pendengar. Namun sebelum itu, saya akan putarkan terlebih dahulu laporan khusus yang berlangsung kemarin pagi terkait dengan tema kita, krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan. Seperti apa sebetulnya detail dari masalah yang terjadi yang dilaporkan oleh reporter kami, nanti kita akan sama-sama dengarkan. Namun sebelum itu, saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mayang Sari berjudul Tiada Lagi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
2: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
3: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
2: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. Dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
3: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten

0: Hadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
1: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Pasai ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
0: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
2: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
0: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
4: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
5: Ya sekarang aja ya Mas, sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki.

0: dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan laporan khusus dan juga editorial RRI yang kemarin ya, mengangkat tema terkait dengan krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan. Dan ini juga yang akan menjadi pembahasan kita di Kopi kali ini. Terkait hal yang sama, silakan pendengar bagi Anda yang ingin memberikan komentar, opini, dan juga sekedar berbagi cerita seperti apa di sekitar rumah atau kediaman Anda, bagaimana air bersih, ketersediaan air bersih, atau Anda mungkin terdampak kabut asap ya, akibat kebakaran hutan dan lahan, atau juga bencana ekologis lain seperti penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi berlebihan air yang ada. Karena khususnya di daerah perkotaan, daerah resapan airnya semakin berkurang ya.

0: Ya, Pulau Jawa termasuk salah satu pulau di Indonesia yang cadangan airnya itu paling sedikit. Namun dengan jumlah penduduk yang paling banyak, itu hampir setengah penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Dan ya pastinya sangat riskan akan krisis air bersih, di mana di beberapa daerah air bersih itu harus beli dari biasanya didistribusikan dari gunung-gunung gitu ya, dari bukit-bukit, dari mata air, dan kemudian didistribusikan, dijual per jerigen. Bayangkan per jerigennya itu bisa 2.000 ya, 3.000 begitu, dan itu pasti pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan air saja menjadi luar biasa. Biasanya ada di kota-kota besar ya. Kalau di sekitar Jakarta, mungkin di Jakarta Utara yang sering diberitakan mengalami krisis air bersih. Bagaimana dengan Anda pendengar, silahkan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan saya sapa dulu, sudah ada pendengar yang masuk dari Brebes. Ada Pak Caswa, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri, yang gantengnya se-Indonesia, se-Jakarta Pusat. Iya, hidungnya mancung, matanya sipit.
0: Ih, kayak udah ketemu aja kita nih.
1: Iya, rambutnya rada panjang sedikit.
0: Ya, boleh, benar.
1: Salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Caswa. Bagaimana di daerah Pak Caswa, krisis air nggak nih?
1: Krisis dong.
0: Kok pakai dong sih?
1: Iya, karena saya baru mengalami ini juga kan. Biasanya kan untuk di kamar mandi pun biasanya tidak pernah lah sampai sekarang kayak gini. Sekarang baru sebentar aja kemarau ya, udah nggak ada air. Namun ya saya pun ikut tadinya punya sendiri, ikut menyambungkan dengan air bersih. Cuman kan sekarang air bersih pun kemampuannya lebih mengurang, Bung.
0: Tahun ini berarti paling parah, Pak Caswa.
1: Parah, iya parah.
0: Jadi apa biasanya pakai pompa sendiri di rumah?
1: Biasanya iya, biasanya sendiri. Terus sekarang saya kemarin nyambung dari air bersih ya.
0: Maksudnya apa? Pam,
1: iya.
0: Oh
1: pam.
0: Iya.
1: Itu satu bulannya 50.000, pendaftaran itu 500.
0: Iya.
1: Jadi kemarin terpaksa daftar itu karena bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin yang kemarau seperti ini enggak
0: masih ada lah airnya. Iya, ya. Terus sekarang benar-benar
1: yang
0: kering.
1: Yang lebih parah lagi dan sekarang kan kalau di wilayah saya itu untuk kebanyakan kan petaninya menanam padi ya.
0: Iya. Jadi nah, itu gimana tuh?
1: Sekarang
0: irigasinya
1: mau menggarap lagi pun, mau mengerjakan lagi pun bingung karena airnya enggak ada.
0: Nah. Terus apa? Ada solusi menanam palawija atau gimana akhirnya?
1: Sebenarnya udah tidak ada solusi karena apa? Sekarang hutan-hutan di saya itu bukannya kebakaran, tapi ya sebenarnya tuh mata air itu dari pohon-pohon tersebut yang ada di yang ada di hutan, tapi sekarang mandor-mandor ke hutannya ya biasa kayak gitu, kurang tegas. Jadi pohon-pohon tersebut itu banyak yang nyuri, dijual pakai usaha.
0: Oh, ditebang-tebangin?
1: Kan, iya, ditebang-tebangin. Waduh. Jadi kan ini gundul, Bu. Hutannya.
0: Iya, daerah resapannya jadi terganggu ya.
1: Iya.
0: Penampungan air di dalam tanahnya jadi berkurang. Iya, ya.
1: Karena kan mata air sumbernya dari seperti
0: itu. Iya.
1: Terus zaman sekarang itu ya mandor-mandor tersebut kan semuanya ketahuan nih. Saya lagi ngambil kayu, nebang kayu. Nanti Bung Sabil nyamperin nih. Ini mau itu saya lah. Ketika saya nyogok dengan Bung Sabil kan kalah.

0: Yeah.
1: Jadi setiap orang yang melakukan seperti itu mencuri ya harus diberikan sanksi yang berat, karena biar nggak yang nggak salah pun jadi sekarang kan jadi rugi nih Bung.
0: Iya. Yeah.
1: Krisis air bersih.
0: Tahun
1: kemarin kan enggak. Terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih Pak Caswa.
1: Yang matanya sipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya Pak Caswa, dan semoga cepat terselesaikan masalahnya. Akhirnya normal kembali. Kita ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat dini hari Ibu Ria.
2: Jangan Ria, Bang Handani Sabi. Kabarnya Bung Handani Sabi, tetap Wisnu Wardana, tetap kru angkasawan angkasawatnya gitu kan, sistem redaksinya gitu,
0: alhamdulillah ya. Sehat semua. Bu Ria sehat kan, selalu ya.
2: Tanggal 28 ya. Perlu diralat ini tanggal 2, cepat-cepat 28 aja.
0: 27
2: ya, memang harus diralat ini. Gak apa-apa. Sabil.
0: Iya, gimana Bu Ria? Di Tebet airnya masih lancar gak nih? Di Tebet air bersihnya lancar gak nih? Air pompanya, air pumpnya?
2: Lancar, sehat.
0: Lancar. Bu Ria pakai pam pompa sendiri atau pam?
2: Pam. Ada yang beberapa pakai air, apa namanya ini, air, apa ini? Kayak dari air apa tuh namanya, pejompongan, air reding gitu loh.
0: Masih lancar ya ininya ya.
2: Jadi krisisnya air bersih ini dan ancaman ekologisnya perkotaan ini memang harus banyak gedung-gedung tinggi juga ya. Memang jadi ya apa ya namanya Bang Sabil, memang penyebab utama krisis air ini pengambilan air tanah ya berlebihan. Jadi warga itu dan gedungnya itu menyedot air tanah secara terus-menerus. Hal ini membuat permukaan tanah turun dan air laut itu meresap ke sumur warga, begitu kan? Nah, jadi betonisasi lahan. Nah, jalan itu dan bangunannya menutup permukaan bumi. Air hujan tidak bisa masuk ke dalam tanah dan langsung dibuang ke laut gitu Bang Samir. Apanya ada lagi pencemaran sungai yang kan kayak aku kan dekat sungai ini Kali Ciliwung lah di sini tuh kan. Sampai air banyaklah sampah, jangan buang sampah ya kan, dan limbahnya beracun mencemari sumber air baku di perkotaan. Jadi itu perlunya jadinya itu Bang, ancaman ekologis di kota itu ya bisa banjir dengan genangan air kan, genangan air hujan gagal meresap sehingga mengenang jalanan kota ya Bang Fadil ya. Memang kita kalau tiba-tiba gini tuh datang hujan, terus tiba-tiba itu banjir. Banjir itu kalau tempat mampang itu udah banjir itu aktivitas tuh Bang Fadil.
0: Yeah.
2: Ya jadi kita nih waspada lah. Jadi dengan solusinya ini langkah nyatanya kita penyediaan pipa air minum lah itu perlu ya. Jadi pemerintah wajib lah memperluas jaringan pipa agar warga berhenti menyedot air tanah. Terus pembuatan sumur resapan dan biopori. Memaksa air hujan agar kembali masuknya ke dalam perut bumi. Yang terakhirnya rehabilitasi sungai, membersihkan dan mengembalikannya fungsi ekologis sungai sebagai sumber air. Itu saja tanggapan saya dari sesinya Kopi Pul 3 di hari Kamis 27 Agustus tahun 2026. Tetap semangat Bang Sabil dan semuanya.
0: Semangat selalu Bu Ria.
2: Selamat berlibur ya kalau berliburan nanti ya Bang Sabil. Ayo diketawa aja. Selamat sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Bu Ria. Ya, dan ya alhamdulillah kalau di Tebet lancar masih ya, pakai air pump maupun pompanya. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Sabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana di daerah Lampung nih air bersihnya?
3: Alhamdulillah Bang Sabil, saya ada di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tangamus, Provinsi Lampung Bang Sabil.
0: Lancar aja ya?
3: Masih aman-aman saja Bang Sabil.
0: Tapi apa, debitnya mengecil atau mengeruh airnya enggak?
3: Kalau tempat saya ini di lingkungan Madang 1 Kota Agung pakai PDAM Bang Sabil.
0: Jadi, lancar jaya ya?
3: Alhamdulillah bersih, bening, dan dingin Bang Sabil. Tapi begini Bang Sabil, saya keliling-keliling itu ya, ke sawah-sawah itu ya, alhamdulillah masih, bersih gitu,
0: alhamdulillah
3: gitu. Yeah. Alami gitu yang namanya kekayaan itu. Tapi kalau di kabupaten lain Bang Sabil, Lampung Tengah, Lampung yang lainnya gitu kan, kadang-kadang petani itu membutuhkan air juga sawah itu Bang Sabil, malah dia tidak bisa menanam padi Bang.
0: Iya.
3: Tapi kalau di sini Bang Sabil, di tempat

0: saya ini tanggal 21 itu masih bisa walaupun panen padi itu setahun dua kali atau 10 bulan itu dua kali Pak Sabil. Jadi aman. Yeah. Dan juga di sini itu memakai, ada yang pakai swadaya, ada yang pakai sumut, ada yang pakai PDAM gitu Pak Sabil gitu.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah masih aman Pak Sabil gitu.
1: Baik.
0: Dan juga untuk yang lain ya, kita doakan yang kekurangan air ataupun ekologis itu supaya cepat hujan Pak Sabil gitu.
1: Iya, mudah-mudahan cepat hujan ya Pak ya.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Leman.
0: Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Sehat selalu Pak Leman. Iya. Semoga hujannya hujan berkah ya. Nanti mungkin kita masih bertahan hingga bulan akhir bulan besok. Akhir September masih diperkirakan masih kemarau kita ya. Kita terakhir ke Sibolga ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bung Sabil di sini Pak Matauli.
2: Tetap jadi ganteng ya Bung Sabil.
1: Ini kayak baca suara aja nih. Amin deh, amin amin.
2: Iya. Ini ada yang enggak ganteng ini.
1: Apa tuh?
2: Kita krisis ya.
1: Iya.
2: Krisis ancam ekologis perkotaan. Sebenarnya enggak hanya masyarakat kota.
1: Iya, ya, iya.
2: Ekologis di desa juga terganggu ya.
1: Betul.
2: Sambil ya,
1: iya.
2: Dengan pengundulan hutan, ya kan, pengundulan tambang kita yang sudah robek di perut bumi ini kan, gitu kan. Itu
1: iya.
2: Enggak ada solusi reboisasinya loh. Ditinggal lepas gitu aja. Dapat devisa negara juga kagak. Ya kan?
1: Di daerah Bapak di Sibolga gimana nih Pak Matauli?
2: Di tengah itu kampungnya Pak Masinton Pasar Ibu itu jalan-jalan putus. Terus satu daerah itu gak terkoneksi dengan baik. Apanya air bersihnya, apa namanya rumah-rumah apa itu kemarin jaminan hidup jadup itu juga masih polemik di sini.
1: Oh huntap, huntap, hunian tetap.
2: Ya, hunian tetap itu. Jadi memang ini yang memang nggak disadari oleh pejabat elit kita gitu loh, yang merambah hutan sembarangan sehingga menimbulkan kebakaran ekologis kita, tempat kita hidup. Ini kan ada tiga makhluk hidup, Bung Sabil, manusia, hewan, dan tumbuhan.
1: Iya.
2: Sama jangan serakah, kan begitu.
1: Iya, harus seimbang itu tiga-tiganya, jangan sampai ada kekurangan, kekurangan semua itu.
2: Karena pun hewan kan perlu juga MCK.
1: Iya.
2: Kan?
1: Iya.
2: Benar, mereka butuh itu. Cuman kalau dibilang apa sih solusinya, teknologi apa ya, salah satu kalau kita dengar ada di Israel itu ya, mengubah air laut menjadi air tawar tuh.
1: Oh, desalinasi, iya.
2: Ya, udah mewacanakan itu kayaknya, melibatkan riset kan. Entahkah itu bisa nyampe di Indonesia ya, kita tunggu aja.
1: Okay.
2: Karena memang jumlah laut kita lebih luas kan daripada daratan kan.
1: Iya.
2: Kepulauan kita gitu kan memungkinkan. Karena memang dunia pun sekarang krisis air bersih.
1: Tapi di rumah Pak Matauli air bersihnya lancar Pak.
2: Iya begitu juga kalau misalnya
1: kering.
2: Air hujan nggak datang ya keruh.
1: Ini pakai apa? Pompa air sendiri atau dari pam nih?
2: Pompa sumur.
1: Oh, pompa sumur.
2: Jadi kalau mau ditanya misalnya, ya manusia aja 70% air kan?
1: Iya.
2: Ingat kita apa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita nggak menganggap bumi ini sama seperti diri kita ya, alam pun murka. Sebenarnya alam itu nggak mau datang dengan El Nino.
1: Iya.
2: Tapi karena kita memang udah serakah, serakah hutan, serakah tambang, serakah oksigen, polusi di mana-mana, pembuangan air pabrik itu meracuni ikan-ikan,
1: yeah.
2: Ya akan begini, dia pun juga akan marah gitu loh. Jadi kita belum berdamai, Bung Sabil, dengan alam, belum bersahabat dengan alam, belum berteman. Tapi kalau kita udah berdamai dan bersahabat, saya pikir ada cara-cara kita untuk reboisasi kah, terus mengatur polusi-polusi lah, kalau bisa. Energi hijau dan terbarukan itu digerakkan masif ya di semua lini kantor dan sebagainya. Saya pikir akan mengurangi karena memang lapisan ozon kan udah tipis tuh Bung Sabil kan. Lapisan atmosfer kita gara-gara efek rumah kaca, es di kutub mulai mencair.
1: Iya.
2: Nah, cuaca iklim udah berubah-berubah. Ya paling tidak kita paham dengan itu. Kiamatnya kita sendiri yang bikin dengan kerakusan-kerakusan dan ketamakan tadi gitu loh maksudnya. eksplorasi yang berlebihan tanpa adanya apa namanya penghijauan kembali dan sebagainya. Jadi saya pikir kita harus inilah mulailah apa namanya ya, menempuh jalur berdamai dengan alam gimana caranya, dari lini pendidikan, dari lini masyarakat, pendakwah, tokoh agama, kita tobat nasuha lah ya, tobat sungguh-sungguh terhadap alam ini gitu kan. Karena alam ini duluan ada daripada kita, Bung Sabil ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan duluan dulu diciptakan, baru manusia yang terakhir.
1: Betul.
2: Menjadi pimpinan di bumi ini. Tapi kalau kita serakah dan ini ya, kita akan kena musibahnya.
1: Iya.
2: Ya, yang baik-baik pun bisa jadi korban kan, korban longsor, bencana dan sebagainya. Saya pikir itu Bung Sabil, kesadaran ini dibangkitkan pemerintah lah, tobat nasuha lah terhadap ekologis alam.
1: Iya.
2: Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, kita sudah dihadapi oleh 2 fenomena alam yang betul-betul membuat kehidupan kita sangat sulit ya sebagai masyarakat. Tahun lalu di daerah Pamatauli, Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat mengalami bencana hidrometeorologi, banjir bandang akibat siklon tropis yang sebetulnya sangat langka terjadi di Indonesia, tapi terjadi tahun lalu, akhir tahun lalu, dan ya 6 bulan berikutnya sebaliknya kita dihantam kekeringan parah yang menjadi salah satu faktor utama banyaknya kebakaran hutan dan lahan. Titik api yang luar biasa khususnya di Kalimantan gitu ya, kabut asap, kemudian dampaknya kabut asap yang menyelimuti berbagai pemukiman menyebabkan penyakit ISPA biasanya ya. Tentunya ini menjadi alarm bagi kita untuk semakin sadar bahwa alam kita ini sudah banyak mengalami kerusakan, dan ayo kita perbaiki. Kita tanam pohon, kita reboisasi. Tadi sudah banyak juga dari pendengar kita menyarankan seperti itu. Kita jangan lagi apa namanya alih fungsi lahan itu ya, pembabatan hutan dan yang sebagainya, itu kalau bisa dihentikan lah ya, karena itu sangat kita butuhkan. Karena Indonesia ini dikenal sebagai paru-paru dunia, apa jadinya kalau paru-parunya rusak, maka seluruh dunia juga ikut merasakan sakitnya. Ditambah dengan ancaman pemanasan global, betul tadi yang diceritakan pendengar juga, itu nyata, di mana air laut semakin meninggi, suhu bumi semakin panas, kita sebagai daerah tropis yang 70% wilayahnya laut, tentu akan menjadi salah satu korban paling terdampak apabila pemanasan globalnya terus berlanjut. Kita lanjutkan di sesi kedua pendengar kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
2: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
1: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
2: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
3: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T

0: NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
1: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
1: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
3: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
2: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita bahas ya soal kondisi krisis air bersih di Indonesia. Saat ini berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dari pengaruh El Nino kuat tahun 2026. Nah, dampak krisis ini ternyata tidak hanya melanda wilayah kering tradisional atau yang biasa kekeringan jika musim kemarau tiba, tetapi juga sudah meluas ke berbagai daerah lainnya termasuk ke kota-kota besar hingga pusat pemerintahan. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim tahun ini. Akibat mengeringnya waduk dan sungai sebagai sumber air, ternyata pasokan air yang mengalir ke rumah warga juga turun drastis hingga 25% dari kapasitas normal. Pencemaran limbah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, menunjukkan bahwa 68% sampel air di daerah dari industri terutama ya Jabodetabek sudah tidak layak pakai karena terkontaminasi bakteri E. coli dan juga logam berat, belum lagi di wilayah pesisir. Nah, ini ada intrusi air laut juga. Nah, ini apa yang memang harus dilakukan agar di masa-masa mendatang ketika musim kemarau tiba cukup parah seperti ini, kondisi serupa atau kondisi krisis air bersih juga tidak terulang. Kita akan membahas soal ini ya. Bersama saya sudah ada Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau PAMJAYA DKI Jakarta, Arief Nasrudin. Pak Arief, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Pak Arief, ya, dan juga sudah ada peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Hatma Suryatmojo. Pak Hatma, selamat pagi juga.
2: Ya, selamat pagi Pak Seni.
1: Pagi Pak Hatma ya. Nah, baik, mungkin saya ke Pak Arief dulu ya. Pak Arief, berbagai daerah melaporkan bahwa terjadi penurunan pasokan air bersih ke rumah warga itu sampai dengan 25%. Bagaimana kondisi untuk wilayah Jakarta, Pak?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pemirsa RRI Pro 3 FM Anda ini. Jadi untuk Jakarta, saya langsung coba sampaikan bahwa sampai saat ini kita tetap monitor kondisi air baku yang memang disuplai dominannya sama Jatiluhur. Walaupun saat ini secara MDPL Jatiluhur terjadi penurunan yang cukup signifikan, tetapi masih dalam kategori aman, tetapi kondisinya sudah waspada, Pak. Karena kemarin terakhir di minggu lalu kita sudah di angka 97 MDPL dari 110 yang biasanya standar Jatiluhur, rata-rata ketinggiannya air seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi sejauh ini di sumber lain memang sudah mulai terjadi penurunan kualitas air baku sebenarnya, karena airnya sudah mulai tidak jernih ya. Airnya sudah mulai tidak jernih dan situasinya memang lebih banyak lumpur. Nah, ini yang memang menjadi salah satu juga kewaspadaan Jakarta yang memang sedang kita lakukan mitigasinya, Pak.
1: Ya.
2: Demikian.
1: Nah, kalau dalam kategori situasi waspada seperti itu, dampaknya bagi warga untuk pasokan airnya bagaimana kalau begitu, Pak Arief?
2: Sejauh ini yang kita lakukan memaksimalkan memang hal-hal yang berhubungan dengan penambahan chemical yang memang untuk bisa melakukan filterisasi yang lebih kuat. Memang biaya operasional yang lebih meningkat,
1: yeah.
2: Tetapi sampai saat ini kondisi airnya masih bisa kita supply. Karena memang situasi seperti Barat Jakarta itu memang akhirnya

0: itu intrusi air lautnya sudah mulai masuk ke dalam. Jadi ini salah satu hal yang memang kita perlu urai secara teknologi, bahwasanya TDS-nya sudah di atas 2000 TDS. Nah, ini menjadi salah satu dampaknya adalah result dari hasil dari airnya itu warnanya tidak sejernih yang biasanya, Pak.
1: Iya. Tapi sebenarnya, Pak, untuk bahan baku air bersih bagi wilayah Jakarta itu dari mana saja, Pak? Dari berapa tempat, Pak Arief, selama ini, Pak?
0: Jadi, sebenarnya 80%, 80-82% itu dari masih bergantung dari Jatiluhur.
1: Iya.
0: Kemudian 10%-nya itu, Pak, dari Tangerang, yang memang diharapkan memang dari Sungai Cisadane dan beberapa sumber air yang memang kita juga beli dari sana. Dan sisanya adalah Sungai Jakarta yang ada 13 sungai yang kita manfaatkan beberapa sungai ini.
1: Ya. Nah, ini karena kondisi sedang kekeringan, debit air juga turun, jadi sekarang ini keruh karena campuran lumpurnya itu lebih banyak begitu ya,
0: Pak?
1: Itu,
0: iya, karena mulai dangkal ya.
1: Mulai dangkal
0: karena
1: begitu
0: mulai
1: ya.
0: Mulai dangkal airnya, jadi memang kita perlu melakukan filtering lebih maksimal.
1: Ya, biaya operasional jadi makin tinggi begitu ya, Pak Arief ya, kalau begitu ya?
0: Ya, bagian dari salah satu resiko perusahaan yang memang harus tetap dilakukan.
1: Ya, tapi tidak ada pembebanan ke warga, Pak? Dengan
0: itu. Saat ini tidak. Iya, Jakarta saat ini insya Allah mudah-mudahan kita juga walaupun tetap berdoa waspada gitu ya.
1: Ya.
0: Saat ini masih

0: Ya, baik. Nah, saya ke Pak Hatma. Pak Hatma, ini kan dialami berbagai daerah. Ada paradoks ini, Pak. Ketika musim hujan, kita banyak air. Banyak daerah kena banjir. Ketika musim kering, kita kekurangan air. Nah, ini salahnya di mana sebenarnya? Apakah memang pengelolaan STA kita yang bermasalah begitu, Pak Hatma?
1: Ya, terima kasih, Mas. Ini selamat pagi semuanya. Jadi, kalau kita melihat lebih luas lagi ya, sebenarnya krisis air bersih yang tadi didiskusikan dengan Pak Arief di Jakarta, ini sebenarnya itu cermin dari rusaknya siklus hidrologi di seluruh wilayah daerah aliran sungai Jabodetabek. Jadi ini bukan hanya soal sumur yang kemudian jadi makin dalam, yeah. Tapi ini semua menjadi masalah ketika daerah resapan di hulu itu yang terus-menerus hilang. Nah, sehingga kalau kita hanya membenahi hilir saja tanpa membenahi hulunya, itu ya kita hanya memindahkan krisis tapi bukan menyelesaikan, Mas Sani.
0: Yeah. Tapi kalau dipantau oleh Pak Atma sekarang ini ya, kondisi hulu kita, Pak, di daerah Dasla paling tidak, itu bagaimana sebenarnya perkembangannya, Pak?
1: Iya, sebenarnya poin kuncinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas infiltrasi sehingga nanti terjadi proses penyimpanan air secara alami di daerah hulu Das.
0: Iya, Pak Atma.
1: Nah, daerah hulu Das yang kemudian itu meliputi tadi 13 wilayah sungai, kemudian juga ada das-das lain yang saya kira ini menjadi

0: antara hulu dengan hilir itu tidak dijaga, neraca airnya tidak seimbang, sementara kebutuhan air di daerah Jakarta sudah sangat tinggi seperti sampaikan Pak Arief tadi, ya satu hal yang wajar kalau kemudian kekurangan, apalagi kemudian adanya musim kemarau panjang dampak El Nino ini kemudian air debitnya menjadi turun dan tadi yang disampaikan air menjadi kualitasnya menjadi menurun. Nah sehingga ini kalau ini Mas Dhani, kalau kita ibaratkan ya, kita bicara mengenai dampak tidak hanya air bersih tapi juga ada isu terkait dengan amblesan tanah.
1: Ya.
0: Amblesan tanah itu kan kalau menurut data pemantauan itu kan di Jakarta itu kan di beberapa wilayah Jakarta ya, mungkin di sekitar Jakarta Utara itu kan mencapai 10 sampai 20 cm per tahun. Ini satu angka yang mungkin menjadi angka yang tertinggi di seluruh dunia dibandingkan dengan negara-negara lain.
1: Yeah.
0: Nah, kita bisa menganalogikan gini, Mas Dhani. Amblesan tanah di Jakarta itu sebenarnya ibarat rekening bank yang terus ditarik, ya. Tapi jarang diisi ulang. Padahal tempat mengisi ulangnya itu yaitu di daerah tangkapan air yang ada di selatan Jakarta, Bogor, yeah, dan Depok. Itu terus berkurang kemampuannya karena adanya berbagai macam pemanfaatan yang ujung-ujungnya adalah alih fungsi lahan. Nah sehingga ini yang kemudian menjadi penyebab berbagai masalah termasuk krisis air yang ada di Jakarta. Gitu Mas Dhani.
1: Ya. Nah ini kalau memang alih fungsi lahan di hulu menjadi hal yang paling menjadi penyebab utama begitu ya Pak Hatma ya. Jadi dalam jangka waktu dekat ini sebagai mitigasi penjagaan agar tidak terulang lagi seperti ini, apa yang harus dilakukan kalau begitu Pak?
0: Faktor yang paling penting adalah sebenarnya justru dari pengguna kalau saya melihat.
1: Yeah.
0: Jadi bagaimana pengguna itu bisa ikut memahami bagaimana terkait dengan kondisi dan ketersediaan air bersih. Kalau misalnya, jadi ini ada hubungannya dengan perilaku penggunaan air.
1: Rumah tangga lah, begitu ya.
0: Memang airnya terbatas.
1: Yeah.
0: Mestinya penggunaannya juga tidak bisa disamakan dengan penggunaan air ketika air itu melimpah. Contoh misalnya untuk penggunaan air bersih untuk kepentingan individu harian itu mestinya bisa diefisienkan lagi. Sehingga dengan cara inilah Mas Dhani, kita bisa melakukan adaptasi terkait dengan keterbatasan suplai air bersih yang ada. Nah, urusan yang lain terkait dengan bagaimana pemulihan di daerah hulu das itu tidak bisa serta-merta akan terpulihkan.
1: Ya.
0: Itu butuh proses yang panjang. Kita bisa lihat
1: ya, Pak.
0: Upaya penertiban di daerah Bogor itu harus kemudian dipulihkan kembali bagaimana rekondisi supaya fungsi-fungsi dari kemampuan daerah hulu untuk meresapkan air sebanyak mungkin ke dalam tanah dan mengurangi terjadinya run off itu terjadi, dan itu tidak bisa hanya setahun dua tahun
1: ya.
0: Itu prosesnya panjang sekali Mas Dhani.
1: Nah baik, saya ke Pak Arief lagi. Menarik yang disampaikan oleh Pak Hatma tadi, Pak Arief ya. Sebenarnya kan kalau dalam kondisi seperti ini, kita untuk memulihkan kembali daerah hulu itu kan butuh waktu yang panjang, Pak Arief. Nah, sementara ujung tombaknya sebenarnya di pengguna air atau di rumah tangga begitu. Edukasi ini dari Pamjaya untuk pengguna air yang lebih bijak itu bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, jadi sebenarnya tanpa adanya El Nino saat ini, gitu ya, sebelum-sebelumnya Jakarta tuh selalu melakukan kampanye terhadap hemat air yang memang harus dilakukan oleh pelanggan. Karena ini menjadi salah satu kampanye karena tidak hanya sekedar hanya cuaca ekstrim yang saat ini terjadi, tetapi memang biaya produksi yang dilakukan oleh Pamjaya itu cukup besar yang memang mempengaruhi terhadap keberlangsungan dari pastinya alat produksi yang memang kita miliki saat ini dan juga termasuk operasional cost yang memang harus ditutupi. Karena kalau bicara dari tentang hal-hal seperti itu, makanya kenapa kita melakukan beberapa kampanye tentang penghematan air yang ada di Jakarta. Nah ini terus kita memang lakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang dilakukan. Termasuk pernah salah satunya dalam sisi hulu, kita pernah juga melakukan yang namanya berbarengan dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan bersih-bersih sungai Jakarta. Jadi itu salah satunya melakukan melakukan sungai, dasar sungai sehingga kemudian kualitas air yang saat ini kita bisa maksimalkan, bisa benar-benar dimaksimalkan. Kedua juga kita melakukan beberapa kampanye. Sebenarnya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hatma, ini keterkaitan terhadap kampanye terhadap menjaga tampungan tangkapan air ini memang menjadi penting buat kita semua.
1: Ya.
2: tidak hanya peran pemerintah aja, tapi peran juga masyarakat. Karena ketika kemudian masyarakat tidak tersadar terhadap limbah yang mereka buang, apapun industri yang mereka buang, itu sangat-sangat mempengaruhi keberlangsungan dari air yang sebenarnya permukaan sungai yang memang kita manfaatkan untuk air bersih.
1: Ya. Nah, ini memang kan ada dua hal, Pak, kalau warga perkotaannya. Yang pertama adalah soal pencemaran dari lokal lah terhadap bahan baku air ya, Pak Arief ya, dari mulai deterjen, kemudian limbah industri dan lain sebagainya. Yang kedua kan soal perilaku masyarakat yang menggunakan air. Nah, dari dua hal itu, dari kampanye yang sudah berlangsung, adakah perubahan pola kehidupan masyarakat begitu, Pak, terkait hal itu?
2: Dari beberapa hal yang kita lihat, indikatif angka yang kita dapatkan, sebenarnya sudah banyak mulai dilakukan hal-hal seperti itu. Salah satunya memaksimalkan air, tetapi juga tidak melakukan eksploitasi air tanah.

0: menerapkan jobat zona bebas air tanah. Jadi untuk industri yang mereka sudah dalam area ya, yang cukup safety dan aman dalam cakupan air di dari pam, itu sudah ada pelarangan dari peraturan daerah yang memang dilakukan oleh kami di Jakarta.
1: Yeah.
0: Ini itu sudah dilakukan. Yang kedua, beberapa hal penghematan yang indikasi angka dari yang kita tangkap gitu ya. Kebutuhan terhadap indikasi air bersih untuk satu rumah tangga itu masih dalam kontrol yang sangat bagus. Artinya jumlah penduduk, jumlah orang atau kepala dalam satu rumah tangga itu masih dalam kategori yang tidak melebihi dari kategori yang sudah diukur oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini masih dijaga oleh kami. Dan ini menjadi salah satu bentuk indikatif report yang kami pikir

0: edukasi kita kepada warga melalui media-media RT, RW, dan kemudian juga kanal-kanal medsos kita, kemudian beberapa apa kanal-kanal juga media lainnya gitu, media papan kita, itu dilakukan terus. Karena sekali lagi memang masih ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil sebenarnya, Mas Zaini, yang memang itu harus dilakukan, kebiasaan itu. Contoh misalkan orang mau sikat gigi gitu ya, biasanya kerannya airnya nyala.
1: Iya, betul.
0: Untuk merasakan dia sikat gigi, padahal itu airnya kerannya mati pun harusnya sebenarnya juga nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Nah ini hal-hal sederhana, tapi itu setiap kemudian dia keluar titik air yang ada dalam ketika dia biarkan, itu volumenya cukup luar biasa. Itu salah satu hal-hal kecil yang kita lakukan beberapa tayangan iklan, tayangan informasi untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan ya, karena itu sangat sangat bermanfaat sekali.
1: Ya.
0: Dan ketika air bersih yang sudah masuk ke tanah, prosesnya akan cukup lama untuk mereka melakukan netralisasi untuk kembali seperti air yang bisa digunakan oleh kita masyarakat makhluk hidup yang memang saat ini diperlukan.
1: Ya. Demikian. Pak Atma, ini kan masalah di Jakarta kan mungkin dialami juga daerah lain seperti Pantura, itu kan juga terjadi penurunan air muka tanah karena pengambilan air tanah yang masif ya, Pak Hatma ya. Nah, Jakarta sudah melakukan law enforcement, kemudian juga kampanye agar warga menghemat air. Bagaimana dengan daerah air lain? Pantauan dari Pak Hatma, khususnya di sekitar Pantura, Pak.
2: Ya, di Pantura itu sekarang kalau kita perhatikan itu kan merupakan daerah yang diprioritaskan untuk pengembangan sebagai zona ekonomi ya, sehingga sekarang di daerah Pantura itu banyak dibangun zona-zona atau kawasan-kawasan industri. Nah, semua kawasan industri itu kan sebenarnya memiliki karakteristik penggunaan air yang berbeda dengan pemukiman. Termasuk air yang boleh digunakan oleh industri itu harus dibedakan dengan air yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu bisa menggunakan air tanah dangkal, kalau industri tidak boleh menggunakan air tanah dangkal.
1: Yeah.
2: Dia wajib menggunakan sumber air dari air tanah dalam. Nah, otomatis secara tidak langsung, ini itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan air yang berlebihan kalau ini kemudian tidak dihitung bagaimana keseimbangan neraca airnya. Nah, dampaknya kalau kemudian industri-industri ini juga tidak patuh, tidak comply dengan regulasi, dimungkinkan juga mereka itu nanti justru akan menggunakan air tanah dangkal yang nanti akan berkompetisi penggunaannya dengan masyarakat, dengan penduduk, dan tentunya nanti dampaknya adalah ini akan menjadi krisis air juga.
1: Ya.
2: Jadi

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 RRI. Kita masuk sesi kedua ya, pendengar yang untuk sesi interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar dan pendapat Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Baru saja tadi kita simak ya, rekaman dialog bersama dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya DKI Jakarta Arief Nasruddin dan Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai dari UGM, Pak Atma Suryatmojo, yang menjelaskan tadi ya terkait dengan krisis air bersih dan juga ancaman ekologi khususnya di daerah perkotaan. Dan silakan bagi Anda yang ingin bercerita terkait dengan krisis air bersih, seperti apa kondisi air di lingkungan Anda, di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung dari Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat demi hari sayangku yang paling gampang yang ya sekaligus paling gampang.
0: Amin Pak Dasrun. Sehat ya Pak Dasrun ya.
1: Alhamdulillah. Saya spesial ngasih salam untuk keluarga panjenengan.
0: Amin, salam balik Pak Dasun. Amin. Untuk Pak Dasun dan keluarga juga. Pak Dasun gimana di daerah Pak Dasun di Purwokerto? Aman air bersihnya Pak?
1: Ya kalau sekarang sih aman-aman saja. Besok lusa saya gak tahu. Kalau sekarang sih masih aman-aman saja. Kalau saya itu ikut membenarkan sama Pak Matoli.
0: Nah, kenapa tuh? Gimana?
1: Ya, seperti apa yang dikatakan Matoli. Pak Matoli kan ya kayaknya benar juga sih. Sekarang kan yang dibangga-banggakan apa namanya

0: ya pembangunan paling apa, apalagi itu apa tahun 2045 mau di di mana-mana pokoknya diratakan pembangunan di mana-mana ada. Tapi ternyata kerusakan bumi itu kan semakin kesini semakin parah, Mas Abil. Tuh, contohnya ya buminya kan sebenarnya diambil batunya untuk bikin fase itu sebenarnya. Lah makin lama kelamaan kan ya mungkin ya akhirnya parahnya tidak kira-kira. Apalagi sudah ada ramalan bahwa tahun 2050 itu mau akan ada pindahan yang besar-besaran katanya Pak. Pulau yang jumlahnya 1500 pulau kecil itu mau tenggelam. Itu yang pindahnya itu orang Indonesia Pak, orang-orang luar masing-masing mungkin pulang di alamatnya masing-masing karena sudah Indonesia sudah mungkin bodol seperti itu. Jadi ya saya ikut membenarkan apa yang dikatakan Pak Matoli lah. Memang kerusakannya sudah luar biasa kok. Apalagi dari tahun 2006 sampai ke sana itu kira-kira masih apa enggak itu bumi Indonesia itu kan rusaknya kan semakin parah. Tapi cobalah walaupun orangnya secanggih apapun alatnya, sepandai apapun orangnya, tapi kan bumi semakin ngamuk. Padahal bumi kan ngasih hidup apa orangnya itu entah yang dia bagaimana cara masih akan mengeluarkan penghasilan, tapi ternyata kok selalu diganggu mungkin ya. Ya memang sih diganggu untuk pembangunan, tapi kan ya bagaimanalah namanya bumi itu ya mungkin tidak ada bedanya sama manusia punya sang ya.
1: Baik.
0: Mungkin ya barangkali tidak pas sama pendengar yang lain. Mungkin ya saya mohon dipersori, dimaafkan itu. Tapi ya
1: aman Pak Dasun, boleh berpendapat apapun. Waalaikumsalam Pak Dasun, sehat selalu. Kita ke Mataram ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
2: Selamat dini hari Mas Wisnu ya.
1: Saya dengan Sabil Pak Nanang.
2: Sabil, terima kasih Mas.
1: Ya, bagaimana Pak Nanang kalau di Mataram?
2: Ya, aman di sini. Ada gangguan kecil aja.
1: Debitnya juga masih normal.
2: Masih normal. Maksudnya debitnya maksudnya?
1: Airnya di sana. Pak Nanang pakai pompa sendiri atau dari pam nih?
2: Kalau air di Mataram, istilahnya jernih, alami di sini, nggak kekurangan air.
1: Alhamdulillah.
2: Sumber daya mineral melimpah ruah di Lombok.
1: Wah, luar biasa kalau begitu.
2: Iya, banyak sekali sumber daya mineral di Lombok.
1: Tapi kalau daerah sekitar kayak perkebunannya atau pesawahannya, irigasinya juga lancar?
2: Iya, Lombok termasuk ekonomi green.
1: Oh iya, green ekonomi sana ya. Ya kalau lancar-lancar saja berarti bagus dong. Tapi secara umum di khusus di Indonesia dulu deh, ini banyak krisis air bersih nih di banyak daerah lain nih. Pak Nanang tanggapannya gimana Pak?
2: Apanya?
1: Tanggapan Pak Nanang dengan saudara kita yang punya masalah kekeringan ini di daerah lain.
2: Harus banyak menanam pohon pertama Mas.
1: Iya.
2: Menanam pohon. Terus apa itu menanam pohon Mas?
1: Iya, emang.
2: Iya.
1: Apa namanya, kembali ke alam ya pada akhirnya ya, kita membutuhkan ya, perbaikan tanam ekologis ini ya.
2: Dari pohon itu Mas.
1: Iya, karena untuk menyerap air juga pohon itu ya. Baik Pak Nanang, kalau begitu terima kasih atas komentarnya dan juga informasinya dari Mataram. Ternyata kondisi air bersih di sana masih normal, masih memadai untuk kebutuhan pribadi maupun pesawahan dan juga kebun ya. Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
3: Selamat dini hari. Jangan sampai jatuh, saya lupa dan nyambung.
1: Saya dengan Sabil Pak Ismail.
3: Oh Bu Sabil.
1: Iya, gimana di sana Pak Ismail? Airnya lancar kah?
3: Memang walaupun saya ini termasuk agak di daerah ya, tapi ya air masih alhamdulillah masih lancar dan bersih, cuman udah harus pakai pompa mesin itu. Air sumur sudah agak terganggu juga, sulit.
1: Juga. Oh jadi punya dua ya, punya sumur manual yang di apa tuh, yang dikerek apa yang di pompa tuh?
3: Yang dikerek.
1: Oh yang dikerek punya ya, masih ada di sana ya?
3: Tapi juga punya itu pakai
1: mesin.
3: Mesin.
1: Oh ya, sekarang sudah harus pakai yang mesin, yang dikerek udah ini ya, udah dangkal ya.
3: Sering kering gitu.
1: Oh malah kering, iya. Tapi kalau untuk kayak pesawahan, perkebunan di sana juga nggak terkendala air ya?
3: Tidak terkendala. Kalau air untuk pertanian alhamdulillah masih bagus. Cuman kalau di daerah Padang, Kota Padang karena saya ketahui itu kemarin ini kan terjadi banjir kan.
1: Iya.
3: Itu memang sudah rawan sekali air bersih sana.
1: Kalau di daerah Pak Ismail ini memang masih dekat hutan-hutan dan kondisinya gimana? Apakah sudah banyak penggundulan di sana?
3: Itu juga dekat dengan
1: hutan.
3: Ada tol Padang Sicincin kan?
1: Iya.
3: Saya ini berada di ujung tol Sicincin.
1: Tidak terlalu jauh di
3: jauh dari ya. Itu dekat lah dengan hutan.
1: Yeah,
3: cuman ini kalau persoalannya risiko dari pembangunan inilah. Seperti perkotaan, tidak ada air resapan. Padang itu sekarang sangat mudah banjir. Resapan air tidak ada. Apalagi pohon-pohon, di mana nanam pohon tidak ada. Misalnya pohon-pohon pinggiran jalan itu yang sangat terbatas sekali.
1: Iya, itu mah cuma di pinggir jalan aja buat hiasan kota.
3: Iya, itu tanah yang bisa ngeresap airnya sangat terbatas.
1: Iya.
3: Jadi inilah yang membuat permasalahan air ini. Ya itu resiko
1: pembangunan, iya.
3: Betonisasi, asfaltasi di perkotaan
1: dan di mana-mana itu. Iya. Baik kalau gitu Pak Ismail.
3: Iya, makasih banyak.
1: Iya, terima kasih Pak Ismail. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Ismail.
3: Iya,
1: selamat dini hari juga. Kita coba ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat dini hari Pak Suranto.
4: Selamat dini hari Bang Sabil. Wah, sama di Malang juga sedang krisis air.
1: Oh gitu. Bukannya Malang termasuk kota sejuk yang biasanya turun hujan sering?
4: Wah, hujan malah udah enggak lama enggak hujan.
1: Oh iya, karena musim kemarau. Udah berapa lama enggak hujan di sana? Udah berapa lama enggak hujan-hujan?
4: Terakhir itu awal Mei.
1: Wah, udah Juni, Juli, Agustus, udah 3 bulan.
4: Betul.
1: Sama lah di sini juga.
4: Pesan ya, gunakanlah air sehemat mungkin.
1: Iya.
4: Tapi jangan sampai nggak mandi.
1: Tapi selangkah apa? Maksudnya pakai pompa sendiri atau dari pam nih?
4: Kalau saya PDAM.
1: Oh PDAM-nya gimana? Maksudnya udah langka apa digilir gimana nih?
4: Oh mas, kalau langka sih belum masih lancar lah di sini. Cuma memang infonya lama sudah lama nggak hujan gitu.
1: Oh, baik kualitasnya kotor nggak?
4: Oh mbak, kalau di mana airnya bagus.
1: Oh air bagus ya.
4: Kalau enggak di tempat saya, dan sekitarnya airnya bagus lah gitu ya.
1: Berarti masih normal-normal aja nih Pak Suranto ya di sana ya.
4: Tapi sungguh pun demikian air tetap digunakan dengan semat mungkin.
1: Iya ya. Betul.
4: Terus kalau pergi-pergi jangan lupa matikan keran. Ini yang terjadi kan gitu kan.
1: Tapi melihat kekeringan parah yang terjadi di daerah lain, khususnya di tadi ya, di Kalimantan ya, sampai kebakaran hutan dan lahan luar biasa, Pak Suranto gimana pendapatnya terkait dengan krisis ekologis juga nih, bukan hanya air bersih?
4: Ya mungkin ya, jangan istilahnya inilah ya apa, jangan menebang hutan lagi terus gitu ya, terus buang sampah pada tempatnya ya apa ya, itu kan juga berpengaruh ya, menanam pohon bila memungkinkan gitu ya.
1: Ada gerakan nanam pohon di masing-masing rumah. Kalau kayak di rumah saya udah nggak ada tempat nanamnya.
4: Gimana? Gimana rumahnya Pak?
1: Di Bekasi, Bekasi.
4: Oh iya. Air lancar ya?
1: Ya air masih lancar, alhamdulillah.
4: Ya, oke itu aja. Pokoknya pesan aku, walaupun sekarang musim kemarau, janganlah air cepat mungkin gitu. Dan yang penting jangan bakar-bakar sembarang lah.
1: Iya siap. Ya. Terima kasih Mas Ranto.
4: Demikian. Maaf, yeah. Selamat. Hari,
1: selamat ini hari, sehat selalu Pak Suranto. Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat ini hari Pak Rino.
5: Selamat ini hari, salam sehat, salam tangguh Bunga dan Isabil.
1: Salam sehat selalu Pak Rino, bagaimana selamat di Medan? Medan terkenal kota yang panas nih Pak Rino.
5: Aduh, kalau di Medan panas sih ya nggak jauh beda lah ya, mungkin di beberapa kota yang besar ada stabil ya. Cuman kalau bicara apa panas itu kan tak lepas dengan tata kota
1: kan.
5: Nah tata kota sekarang ini kan di beberapa daerah-daerah besar kota di seluruh Indonesia ya itu kan sudah jarang kita lihat penanaman pohon-pohon di pinggir jalan ya kan, ataupun di apa di jalanan untuk bukan hanya menambah rindang apa ya jalan kota ya, tapi juga mengurangin intensitas panas terik matahari itu kan gitu. Nah jadi kalau balik ke topik pembicaraan kita terkait masalah air, kalau di Medan Sumatera Utara ya, karena saya tinggal di Medan, ya alhamdulillah pelayanan karena saya pakai PAM ya PDAM terutama di Sumatera Utara pelayanannya cukup baik ya kan. Nah yang perlu ditambah Bu Hadan Sabil untuk penambahan pelanggan baru kan gitu. Nah pelanggan baru ini kan ada beberapa daerah di perkotaan juga ya, misalkan di salah satu kecamatan gitu ya
1: belum dapat. Nah,
5: masih ada juga yang mereka belum dapat teraliri supply air bersih kan gitu. Mungkin ada kendala pipa besar ya belum sampai ke gang-gang yang dituju oleh si pelanggan tadi yang bermohon kan gitu. Nah terus yang berikutnya Bu Hadani, saya berharap juga PDAM Tirtanadi di Sumut mereka meningkatkan kualitas yang sudah baik ya. Misalkan air yang dalam proses apa ya penyaringan sebelum masuk de supaya ke apa pipa-pipa pelanggan ya. Supaya jadwal misalkan untuk pencucian gitu ya. Jadi biasanya kan bak besar itu kan dicuci dulu tuh ya. Diproses dulu penyaringan segala macamnya baru dialirin. Nah, itu saya berharap jangan lagi ada keterlambatan atau ada yang mampet gitu ya. Saya berharap berjalan lancar semua.
1: Jadi kadang-kadang suka nggak ngalir berarti?
5: Kalau nggak ngalir sih tetap ngalir. Cuman terkadang kalau kita pagi hari, ya kan, airnya itu agak keruh dia. Keruh, terus kadang ada yang sedikit berbau. Nah, tapi kalau menurut saya sebagai pelanggan ya masih normal lah itu kan gitu, karena itu kan proses kan gitu. Nah kalau untuk ekologis Muhammad dan Sabil ini kan ekologis kan tentang kesadaran kita ya kan sebagai warga masyarakat rakyat Indonesia. Nah kalau masalah pohon, saya rasa kalau di cerita hutan ya perlulah kita bersama saling menjaga ya kan. dan untuk pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kayu, ya kan, jangan juga sembarangan menebang pohon,
1: kan itu. Jangan cuma nebangnya, tapi juga lakukan reboisasi juga tuh PT perusahaan kayunya tuh.
5: Iya, cuan boleh, tapi pikirkanlah kelangsungan hidup anak kita ke depan, kan gitu. Nah, saya juga berharap Bu Hadar Sabil, kalau di kota ini kan karena sudah banyak pembangunan ya, pembangunan gedung-gedung besar, ya,
1: betonisasi.
5: Ya. Betul, terkadang pohon-pohon di pinggir jalan juga menjadi korban.
1: Iya.
5: Dampak dari program-program nasional, terkadang kan macam di Medan kan ada program BRT itu, ya kan. Nah, ketika program itu menjadi program strategis nasional, tapi juga jangan lupa agar di samping pembangunan itu kehidupan ekologis itu juga dipikirkan, Pak Sabil, ya kan? Transformasi penting, tapi terik panas matahari itu buat pengguna jalan juga penting, kan? Jadi terakhir Bung Hadar Sabil, pembangunan gedung-gedung besar, transportasi juga dipikirkan juga itu apa dampak ini pembuangan air,
1: ya kan?
5: Nah, terkadang kan banyak kita kan ketika bangun terus pembuangan air itu kita lupa, kan, karena kan terapan air tanah itu ketika bangun atau dibangun kan berkurang, kan. Banyak mengalir ke jalan, tapi pada saat hujan lebat, nah itulah terjadi banjir. Jadi banjir itu bukan hanya masalah sampah sebenarnya, bukan ada disabil. Kesadaran kita sebagai pemegang kekuasaan di daerah dan juga sebagai pebisnis, ya tolonglah dipikirkan juga ada masyarakat sekitar, pengguna jalan, ketika hujan lebat kita harus pikirkan sama-sama gimana supaya jangan banjir gitu.
1: Iya. Baik. Terima kasih kembali.
5: Tengok dari Medan nih. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Dino juga ya. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
6: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Pak Mulyadi, bagaimana nih di Samarinda ya, kualitas air bersihnya?
6: Banjarmasin.
1: Oh, Banjarmasin, mohon maaf. Bagaimana kualitas air bersihnya, Pak Mulyadi?
6: Lagi mati ini, tiap malam mati.
1: Oh, digilir ya? Ini emang selalu terjadi, sering terjadi atau tahun ini malam aja? Dari dulu berarti, udah lama?
6: Mati terus. 5 hari sudah mati kalau malam.
1: Iya, maksud saya apakah ini tahunan terjadi tiap ada musim kemarau panjang seperti ini?
6: Enggak, baru kali
1: ini. Oh, baru kali ini terjadi. Sudah laporan Pak ke perusahaannya, ke PAM-nya, jawabannya seperti apa?
6: Ya, penghematan katanya. Soalnya air sungainya payo kan.
1: Iya, kabarnya sungai-sungai di sana juga kering ya, Pak Mulyadi ya.
6: Kering, kering, yang kecil-kecil kering.
1: Iya, iya.
6: Terus yang Sungai Martapuranya surut nih.
1: Iya, sungai. Saya tadi lihat Sungai Barito udah kayak gurun itu, padahal sungai.
6: Iya, makanya.
1: Berarti dia siang aja nyalanya.
6: Nyalanya siang, tapi kecil, nggak seperti biasanya.
1: Sekali nyala pun nyalanya nggak lancar ya, kecil ya.
6: Kecil.
1: Tapi bagaimana kualitasnya, bersih?
6: Bersih ya.
1: Oh, tapi bersih.
6: Kalau kali ini bersih, tapi kalau musim hujan itu airnya deras tapi keruh.
1: Iya.
6: Iya, kalau ini bersih. Kalau siang kecil tapi.
1: Makin kesini makin sulit atau sebenarnya normal saja, hanya digilir waktunya saja, Pak Mulyadi?
6: Ya normal aja sebetulnya, cuma dibatasi lah.
1: Oh iya, dibatasi waktu
6: tiap
1: aja
6: malam,
1: ya.
6: Tiap malam mati.
1: Iya. Mudah-mudahan segera turun hujan ya, atau gimana ya, memang solusinya tunggu hujan.
6: Akhir Juni itu sudah.
1: Oh, dari akhir Juni nggak hujan-hujan ya?
6: Iya.
1: Waduh, sama di sini juga belum hujan-hujan
6: nih. Ada, walaupun cuma setengah jam, satu jam hujannya, tapi ada, tapi ini nggak ada sama sekali dah.
1: Baik, kalau gitu Pak Mulyadi, terima kasih atas informasi dan juga komentarnya. Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Kita terakhir ke Gunung Sitoli, ada Pak Ujak. Selamat dini hari Pak Ujak.
7: Horas Bang Sabil.
1: Horas Pak Ujak. Sebagai penutup nih Pak Ujak, silakan.
7: Yang pas ya, kesempatan diberikan ya.
1: Iya.
7: Iya, masalah air di Gunung Sitoli ini, di tempat saya saja sudah 10 tahun air nggak mengalir lagi pam.
1: 10 tahun sudah pamnya sudah nggak aktif.
7: Iya.
1: Lantas pakai apa sekarang? Pompa pribadi?
7: Iya, kalau hujan pakai air hujan lah. Kadang beli air lah, air per drum itu 25.000.
1: 25.000 biasanya untuk per apa? Kebutuhan sehari, seminggu?
7: Mandi lah, mandi.
1: Iya, maksudnya habis tadi berapa? 50.000 ya?
7: Iya.
1: Iya, itu per apa habisnya tuh? Per hari?
7: Iya, kadang-kadang kalau hujan bisa lah. Lumayan nggak beli, nggak sering beli kan.
1: Nah kalau lagi musim kemarau kayak gini
7: nggak ada apanya, rumahnya kecil, belilah per drum itu. Kalau nggak mandi ke sungai, sungainya kotor kadang-kadang.
1: Emang air pompanya sendiri gimana Pak, pompa pribadi ini?
7: Itu tenari yang mengelola itu siang malam mengalir kecerdian Medan. Setelah diambil oleh Pemkab Nias, 3 bulan pun nggak mengalir lagi.
1: Tapi kalau punya pribadi Pak, Bapak punya pompa pribadi nggak di rumah?
7: Nggak ada, udah kotor airnya, nggak saya pakai lagi, kotor.
1: Oh, pompa pribadi pun air yang keluarnya kotor ya?
7: Iya, saya bikin dulu gali sumur, kenapa nggak saya pakai lagi.
1: Waduh, jadi betul-betul cuma ngandelin beli, air beli gitu ya, dari tangki-tangki iya, itu ya? Iya,
7: saya heran kok Pemko Gunung Sitoli ini udah ada dibangun lagi air itu. Air bingung, udah setahun gak mengalir.
1: Wah, itu luar biasa. Masyarakat di sana kesusahan sekali ya kalau kayak gitu kondisinya. Pakai pompa sendiri gak bisa karena di sana airnya keruh ya. Pakai pam juga gak ada pamnya gitu ya, udah gak aktif lagi.
7: Padahal saya heran itu, waktu Tirta Nadi itu siang malam mengalir itu jernih. Sekarang itu, wah, orang yang ada sebagian mengalir tempatnya, yang di kota sebagian mengalir.
1: Iya, ini
7: tapi
1: sudah
7: kalau hujan kotor.
1: Warga sudah melaporkan, Pak, ke pihak PAM terkait atau langsung ke Pemda barangkali sudah melapor? Responnya
7: sudah
1: gimana?
7: Sudah melaporkan, alasannya katanya debit air kurang. Kalau kurang debit air, kenapa ditambah pelanggan? Saya bilang. Pelanggan mereka tambah.
1: Iya.
7: Tapi mereka utamakan Pemkab Nias, saya bilang. Maunya Pemkab Gunung Sitoli ambillah itu, orang lokasinya di Gunung Sitoli diambil Pemkab. Tapi Pemkab Gunung Sitoli kayaknya nggak serius kayaknya.
1: Iya, ini terlalu jauh kali ya jadinya ya.
7: Di apa itu di Taman Yahoo itu gratis air, sekarang malah bayar itu. Lalu orang sering tidak mikir, sering berak di apa di tepi pantai itu kan. Jadi akhirnya dibikinlah gratis, tapi sekarang ya dibayar.
1: Oke, kalau gitu Pak Ujak, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh
7: siapa. Iya. Kenapa kok di Denmark itu malah air minum gratis, saya bilang.
1: Iya. Semoga segera ada tindak lanjut.
7: Mandi, air minum gratis.
1: Semoga segera ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten setempat.
7: Coba ditebangin. Coba lah. Satu yang tumbang di jalan nasional itu, 10 ditebang.
1: Baik Pak Ujak, terima kasih atas laporannya ya, kita semoga didengar ini oleh pejabat pemerintah Kabupaten Gunung Sitoli ya. Iya. Sehat selalu Pak Ujak. Dan ya, luar biasa juga ya kalau pam enggak ada, hanya ngandelin air hujan dan juga harus beli dari penyedia jasa yang dari truk tangki itu, pastinya budget untuk air bersih sehari itu bisa puluhan ribu. Ya, jadi penghasilan setengahnya habis untuk beli air aja nih. Mudah-mudahan segera ada solusi untuk Gunung Sitoli ya, di kediaman Pak Ujak tadi, segera dialiri pam lah, karena pakai pompa pribadi pun airnya keruh di daerah sana, kasihan sekali ya. Semoga segera ada tindak lanjut. Dan pendengar, Pak Ujak tadi mengakhiri sesi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Terima kasih atas semua komentar dan pendapat Anda, partisipasi Anda. Kita jumpa lagi pada kopi esok di jam yang sama. Kita jelang warta berita pukul 2.
8: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya tidak langsung mengunjungi daerah Nusa Tenggara Timur, yakni agar instansi dan pemerintah terkait di daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat yang terdampak. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
2: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan
1: usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
3: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
1: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
4: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
5: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
5: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
6: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
7: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
6: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama kesultanan

0: Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Nah, kita masih bahas soal kondisi krisis air bersih di Indonesia ya. Saat ini sudah berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dampak dari El Nino kuat tahun 2026 ini. Dampak krisis ini tidak hanya melanda wilayah kering tradisional, melainkan juga sudah meluas ke kota-kota besar seperti Jakarta. Secara nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim pada tahun ini. Nah, kita bahas lebih lanjut dampak kesehatannya seperti apa, kemudian juga apa langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Nanti ada sampling juga dari DKI Jakarta ya. Nah, kami sudah bersama dengan Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI, Irwan Iskandar. Pak Irwan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Irwan. Dan juga ada epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Pak Diki, pagi juga, Pak.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, semuanya. Pak Diki. Di ujung telepon ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan tata kota, Nirwono Yoga. Pak Nirwono, pagi juga, Pak.
4: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
4: Selamat pagi, Pak Irwan, okay. Pak Diki.
1: Pak Irwan, ya. Dan juga Pak Diki, karena Pak Nirwono kelihatannya tidak punya waktu banyak, mungkin saya ke Pak Nirwono dulu sebentar ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Baik, Pak Nirwono, Yoga. Jakarta ini kan juga mengalami masalah air bersih, tidak hanya pasokan dari PDAM, tapi juga kan air tanahnya begitu ya. Sudah kompleks lah masalahnya. Apa langkah-langkah yang sekarang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak Nirwono?
4: Iya, ada tiga langkah yang sedang disiapkan ya. Yang pertama tentu dari PDAM atau Pamjaya sedang mengoptimalkan seluruh air yang ada, terutama pasokan utamanya kan masih dari Jatiluhur ya.
1: Iya, 80% itu ya Pak ya, Jatiluhur ya.
4: Betul. Sementara di Bendungan Karian belum bisa berfungsi optimal. Itu yang pertama yang sedang disiapkan ya. Kemudian yang kedua tentu pasokan dari daerah-daerah sekitar seperti beberapa sungai yang masih bisa diandalkan seperti Sungai Cisadane ya. Terus kemudian beberapa titik yang sedang diupayakan. Kemudian yang ketiga tentu yang paling diharapkan yaitu secara bijak penggunaan air bersihnya supaya stok air yang ada sekarang ini bisa optimal. Di samping tentunya kita mendorong masyarakat untuk menghemat air agar penggunaan air tanah, terutama masih penggunaan pompa, itu dapat juga dikurangi ya, karena lebih dari 80% kan masih menggunakan air tanah Mas Eni.
1: Yeah.
4: Ini mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan di musim kemarau ini. Tetapi di samping itu, terutama dari Dinas Sumber Daya Air ya, tengah mengutamakan yaitu cadangan air yang ada di sekitar Jabodetabek, tidak hanya Jakarta, sehingga nanti pada saat musim hujan nanti dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya air ya, seperti ada 100 situ dan nombong waduk yang akan dioptimalkan, dan tentunya adalah 13 sungai. Jadi belajar dari kasus ini tentu saat musim hujan ada saat yang paling baik untuk segera memanen air sebanyak-banyak mungkin. Itu pesan dari Bapak Gubernur.
1: Ya. Pak Nirwono, Jakarta ini kan masalahnya tidak hanya internal seperti pencemaran laut lewat utara Jakarta ya, Pak Nirwono ya. Belum lagi juga penggunaan air bersih begitu ya, yang tanah yang membuat tanah kita makin turun begitu. Tapi kan Jakarta juga punya tergantungan dari cadangan air di wilayah hulu Pak, di wilayah Bogor. Itu koordinasi dengan daerah bagaimana sebenarnya Pak, untuk itu Pak?
4: Ya betul, yang tadi sudah saya sampaikan, jadi Dinas Sumber Daya Air sudah diberikan tugas untuk berkoordinasi dengan seluruh dinas sumber daya air yang ada di Jabodetabek ya, terkait juga tentu pasokan air dari puncak Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Itulah kenapa tadi seluruh sumber mata air yang mengalir sungainya ke Jakarta itu akan dioptimalkan. Artinya dukungan air juga sangat dibutuhkan dari hulu terutama agar pasokan air yang di sungai-sungai tadi tidak terlalu mengering. Ini PR yang pertama. PR yang kedua yang tadi saya sampaikan juga, secara peta ya situ dan nembung waduk yang ada di Jabodetabek kan terdata 178.
1: Yeah.
4: Ini juga tentu di dukungan daerah bagaimana situ dan nembung waduk tadi dapat dioptimalkan meskipun kondisinya sekarang juga sudah pada menurun drastis memang ini. Ini juga PR-nya. Nah yang ketiga tadi, sebenarnya kalau kita mau catatannya tadi itu adalah pada saat puncak musim hujan nanti itu bagaimana seluruh badan-badan air tadi tercukupi sehingga pada musim kemarau tahun depan dapat lebih baik dari tahun sekarang. Itu catatannya Mas Yani.
1: Iya. Nah, untuk rehabilitasi daerah hulu seperti daerah kawasan Puncak Bogor Jawa Barat itu kan perlu dana yang besar pemerintah daerah setempat, Pak. Nah, ini apakah memang ada subsidi juga dari Pemprov DKI Jakarta untuk ke sana, Pak Nirwono?
4: Iya. Betul, jadi dalam konsep Undang-Undang Air Resources Jakarta, ini kan kita menerapkan konsep aglomerasi wilayah Jabodetabek.
1: Yeah.
4: Sehingga kebutuhan dari beberapa wilayah tentu akan dibantu sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Contoh yang sudah dilakukan yaitu kolaborasi untuk operasi modifikasi cuaca. Ya. Minggu lalu dengan operasi modifikasi cuaca, di mana pembiayanya itu adalah dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi seperti yang kita ketahui, Kabupaten dan Kota Bogor sudah merasakan curah hujan yang cukup beberapa hari minggu lalu. Nah ini kita berharap kerjasama lagi ke depan ini adalah kalau secara keseluruhan masih ada, taruhlah satu bulan ke depan masih mencapai musim kemarau, operasi modifikasi cuaca tetap akan dilakukan untuk memasok kebutuhan air di daerah Jabodetabek secara keseluruhan. Ini yang selalu disiapkan ya, secara teknis pendanaannya semuanya ada di Pemprov DKI.
1: Pak, sekarang ini yang sudah terdata dampaknya Pak, kekeringan akibat pasokan bahan baku air yang juga menurun ya, dari Jatiluhur dan juga turunnya muka air tanah kita, termasuk juga masuknya air laut ke air tanah warga begitu, itu dampaknya seperti apa Pak, data dari Pemprov DKI?
4: Ya betul, dari data minggu lalu ya, dari pihak PAM dan juga dari Dinas SDA, secara keseluruhan PDAM masih mencoba mencukupi pasokan kurang lebih 80% ya. 80% wilayah DKI Jakarta itu tetap akan terjaga untuk pasokan air bersihnya, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ya. Jadi kawasan-kawasan yang pada penduduk itu yang diutamakan untuk mendapatkan pasokan air tadi dengan biaya murah ya. Kemudian juga dilakukan operasi pengadaan tangki-tangki air terutama untuk daerah yang belum terjangkau perpipaan air bersihnya. Ini yang dalam kondisi bisa dikatakan darurat yang sedang disiapkan dan terus dilaksanakan. Kedua, tadi yang sudah saya sampaikan, seluruh warga terutama juga kelompok industri, perhotelan dan perdagangan untuk menggunakan air secara bijak ya. Karena kita masih menunggu 1-2 bulan ke depan musim kemarau, artinya kalau tidak dilakukan penghematan secara besar-besaran tentu akan berdampak terhadap kekurangan air bersih. Untuk itulah kemudian Bapak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi Gubernur untuk melakukan gerakan penghematan air. Harapannya tentu belajar dari kasus yang terjadi saat ini, tahun depan harus lebih siap dalam hal mengantisipasi kekeringan yang panjang. Kira-kira itu Mas Zeni.
1: Baik, kalau begitu Pak Nirwono, terima kasih banyak. Mohon maaf diganggu waktunya Pak. Selamat pagi Pak Nirwono.
4: Selamat pagi, terima kasih banyak semuanya Pak Irwan, Mas Diki,
1: Pak Pak Irwan dan Pak Diki, kita bahas lebih lanjut ya soal yang disampaikan oleh Pak Nirwono tadi. Saya mungkin ke Pak Irwan dulu. Ini kan masalahnya masalah yang terus terjadi setiap tahun Pak, dan penyebabnya cukup kompleks begitu ya. Nah kalau Pak Irwan lihat begitu, adakah solusi yang memang tepat untuk mengatasi masalah seperti ini?
2: Iya, jadi masalah terkait air tanah ya, dan juga cadangan air atau sumber daya air nasional khususnya di DKI ini ya, kami soroti. Jadi solusi yang tepat sebenarnya tadi salah satunya DKI mengoptimalkan air permukaan pada saat kondisi normal dan menggunakan situ-situ ataupun embung-embung tadi juga sebagai bagian dari fungsi resapan. Jadi pada saat yang sama di saat musim hujan kita mengisi air tanah kita ya. Karena mengisi di DKI Jakarta sendiri secara hidrogeologi ya, dari sisi keilmuan tanah atau batuan di DKI ini relatif yang permeabilitasnya tidak cukup baik, jadi resapannya relatif rendah, kecuali ke bagian selatan. Ke bagian selatan mulai dari Depok hingga Bogor ya, diisi batuan-batuan yang relatif permeabel dan poros, sehingga memungkinkan untuk mengisi air tanah di DKI. Nah, tapi tantangannya adalah eksploitasi air tanah ini adalah salah satu eksploitasi sumber daya bumi yang pencuriannya tinggi, atau kalau nyuri itu nggak ketahuan. Itu yang paling tantangan terberat. Jadi kalau saya nyuri batu bara, emas dan sumber daya bumi lain relatif kelihatan ya, tapi kalau air tanah hampir tidak kelihatan.
1: Kompanya bisa disembunyikan kompanya begitu ya.
2: Dan orang-orang ataupun pihak-pihak baik keluarga, dalam keluarga ataupun industri yang sudah dilayani PDAM atau air perpipaan itu tidak tertutup kemungkinan masih punya sumur bor.
1: Begitu.
2: Sebagai bagian dari cadangan. Ya saya pernah diskusi ya, mereka menggunakan Pak, saya air walaupun dilayani PDAM, dilayani jaringan air bersih, tapi untuk menghemat mungkin pembiayaan PDAM ataupun yang lainnya, untuk nyuci mobil, nyiram tanaman yang juga jumlahnya cukup banyak, itu masih pakai sumur bor.
1: Iya,
2: pakai air tanah.
1: Tapi kabarnya law enforcement soal itu sudah mulai dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejauh ini efektivitasnya bagaimana menurut Pak Irwan?
2: Iya, saya cukup apresiasi Pemprov DKI itu punya program terutama di bagian tengah kota itu ZOBAT, zona bebas air tanah, ya. Jadi artinya tidak dibolehkan lagi mengambil air tanah, ya, khususnya di bagian tertentu. Dan ZOBAT DKI ini atau zona bebas air tanah di DKI itu diperluas areanya. Itu ada effort atau usaha dari Pemprov DKI untuk hal itu. Ya, tapi mungkin kita perlu usaha yang jauh lebih keras lagi, yaitu mengisi lagi cadangan atau sumber daya air tanah kita. Gitu.
1: Nah itu kan problem tuh Pak, mengisi kembali cadangan air tanah di Jakarta begitu ya. Satu sisi di hulu sekarang ini terjadi alih fungsi lahan yang masif, sehingga kita juga kekirangan pasokan cadangan air tanah untuk Jakarta. Satu sisi lagi warga Jakarta mungkin belum sepenuhnya sadar untuk membuat sumur resapan ataupun biopori massal begitu. Nah ini kan problem ini bagaimana harusnya ini penyelesaiannya Pak Irwan?
2: Penyelesaiannya menurut saya tidak hanya masalah teknis, tapi sosial dan juga ekonomi. Karena di bagian hulu itu tentunya di luar wilayah administratif DKI Jakarta, ya, terutama misalnya mulai masuk Depok, Bogor, yang sebenarnya punya fungsi strategis dalam menjaga suplai atau pengisian air tanah di DKI. Sedangkan air tanah di sana juga dieksploitasi, masyarakat juga ngambil air tanah gitu ya. Terus kita dalam tanda kutip ya, pengambilan air tanah yang berizin ya, itu ada pajaknya. Nah kita lupa ya, di daerah-daerah sendiri di Pemkab atau kabupaten kota menjadikan pajak air tanah bagian dari pendapatan, harusnya menjadi bagian dari konservasi. Jadi uang yang didapat dari pajak air tanah ya, tentunya sebagian ya, itu untuk konservasi idealnya ya menurut saya. Jadi artinya kita jangan sampai lupa gitu, kita dapat dari air tanah. Ya, Menteri KLH juga bilang, siapa yang bisa ngambil air tanah harus bisa memasukkan air tanah kembali, kan? Untuk memasukkan air tanah, itu ada cost. Nah, cost itu dari instrumen pajak air tanah. Ya, idealnya biaya konservasi juga bisa diambil dari situ. Ya.
1: Jadi sebenarnya ada masalah, ada solusi begitu ya, Pak Irwan? Ya, tinggal mau dijalankan atau tidak begitu ya, solusi itu ya?
2: Kita tinggal mau effort kita, ada nggak gitu willingness kita ya dari sisi pengisian. Jadi teknologi ada aquifer storage recovery, aquifer storage transfer recovery ya. Di luar juga sudah ada ya, embung resapan.

0: sudah mulai banyak timbul berbagai macam penyakit, dari mulai diare, kemudian penyakit kulit dan lain sebagainya. Dampak kalau warga tidak bisa menghasil bersih dengan baik, itu dampak besarnya apa sebenarnya, Pak Diki?
1: Ya, yang paling klasik sebetulnya penyakit yang menular lewat jalur fekal oral namanya, jadi jalur kotoran ya, yeah. Dan ke mulutnya, terutama ya bentuk tadi diare. Air yang terkontaminasi feses atau kotoran manusia ini bisa membawa bakteri, virus, ya, parasit. Nah, Badan Kesehatan Dunia itu menegaskan atau WHO ya, bahwa akses air minum aman, sanitasi memadai dan hygiene itu tiga pilar utama untuk pencegahan diare. Kalau itu tidak terjadi ya kita akan menghadapi masalah yang berulang-ulang, dan diare pada anak terutama ini menjadi salah satu penyebab sangat klasik dari stunting. Ya, jadi ini yang artinya kalau bicara yang dibahas tadi oleh Bang Irwan dan juga dari Pemda, ini kita bicara sebetulnya satu masalah kesehatan yang juga sudah lama gitu, yeah. Jadi berulang. Kalau ini misalnya tidak ditangani betul, upaya pemerintah dengan beragam, mau itu MBG atau apapun ya, untuk masalah stunting, walaupun MBG itu sudah lewat dari usianya, itu tidak akan berhasil, karena faktor air dan sanitasi lingkungan ini menjadi sangat penting. Yang lainnya adalah hepatitis A ya. Yeah. Virus ini dapat ditularkan lewat makanan atau air yang terkontaminasi, dan risikonya erat atau kaitannya dengan minimnya akses air bersih, sanitasi dan hygiene. Ya, balik lagi seperti itu. Dan bahkan ada data yang menunjukkan bahwa hepatitis ini penularannya terutama lewat air dan makanan, dan ini yang menjadikan PR untuk Indonesia ya. Karena sekali lagi kalau saya ingin memperluas perspektifnya adalah bahwa air tercemar bukan cuma soal diare, yeah, yeah. Tapi juga ada kontaminasi kimia, misalnya logam berat, ini juga penting. Yang ini tidak akan selesai hanya dengan dididihkan airnya ya. Jadi kita harus juga ingat bahwa upaya pemerintah ini harus membedakan juga ada namanya water quantity ya. Jadi berapa banyak air tersedia dengan water quality. Jadi seberapa aman air itu. Jadi keduanya sama-sama penting dan menentukan.
0: Ya, nah tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Diki, Pak Irwan, mengenai pencemaran air yang terjadi itu secara lokal oleh warga masyarakat sendiri, seperti deterjen ataupun juga limbah dari industri kecil lah begitu ya. Di Jakarta bagaimana situasinya, Pak Irwan, kalau yang Pak Irwan pantau?
2: Iya, saya menyoroti Jakarta dan juga banyak kota besar lainnya, seperti disampaikan Pak Diki ya, kehadiran logam terlarut atau logam berat terlarut di air itu mungkin atau tidak akan hilang karena kita hanya merebus ya, merajang air. Dan di sini akhirnya ada shifting orang mengkonsumsi air dengan memberikan kepercayaan ke industri air. Ya. Idealnya sebenarnya air minum ini kan kalau kita amanatkan ke perusahaan air minum ya, tapi umumnya perusahaan air minum di kita tidak memberikan air dengan kualitas, tadi sampaikan Pak Diki, tidak hanya masalah kuantitas, tapi kualitasnya juga belum menjadi yang potable water, air yang layak minum, yeah. Layak konsumsi. Ya bahkan di beberapa case ya udah tercium bau besinya, ya. Karena mungkin juga investasi perpipaan kita tidak direnew untuk food grade, ya. Nah itu juga tantangan dari sisi kualitas. Nah dilihat lagi, air permukaan khususnya di Jakarta ya umumnya ya karena tercemar dengan limbah domestik, limbah industri dan lain-lain, itu secara kualitas ya turun, jelek ya. Sehingga ini yang bergeser, orang kalau mau ngambil air yang bagus ya ke air tanah. Ya, ya. Impact-nya adalah pengambilan air tanah yang tidak terkontrol, ya kita nggak sadar ya, ataupun sadar tapi ya dibiarkan, ya subsidence ataupun intrusi air laut bisa saja terjadi.
0: Ya, jadi kalau dilihat dari masalahnya sebenarnya tidak hanya soal ketersediaan air, tapi kualitas air di Jakarta ini yang patut dipertanyakan juga kalau begitu, Pak Irwan.
2: Betul, ya saya melihat juga masalah tadi disampaikan Pak Diki, saya juga baru bahwa kualitas hidup kita, kesehatan kita di masa depan sangat bergantung juga dengan apa air yang kita konsumsi. Ya, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita ketika kita tidak memberikan akses yang layak untuk konsumsi secara kualitas ya, tidak hanya matter of quantity ya, saya pikir kuantitas kita sudah 70%, 80%, tapi kualitas ya itu juga jauh lebih penting tentunya ya. Untuk dikonsumsi.
0: Nah, tadi kalau saya wawancara dengan Perumda DKI Jakarta, Pamjaya, mereka mengatakan bahwa untuk menjaga kualitas air bersih di tengah musim kemarau seperti sekarang ini, karena bahan baku airnya pun sekarang sedang keruh ya, Pak Irwan ya, itu menggunakan obat yang lebih banyak. Nah, apakah itu solusi?
2: Ya, mungkin solusi sebagai air baku untuk sanitasi.

0: higienis dari umumnya kan penggunaan air perpipaan kita atau dari perusahaan air minum, termasuk saya misalnya menggunakan air dari jaringan perpipaan PAM gitu ya, ataupun PDAM, digunakan untuk mandi sanitasi.
1: Iya.
0: Ya, ya artinya kalau untuk air minum ya tentunya sekarang kita udah
1: beli air kemasan
0: tentunya.
1: Begitu ya.
0: Akhirnya ya air kalau kemasan ya disitulah muncul problem ketika air kemasan juga kan akses ada harga yang harus kita bayar.
1: Yeah.
0: Kalau kita melihat harga, akses terhadap harga tersebut ke masyarakat bawah ini bisa nggak gitu? Itu jadi pertanyaan. Jangan-jangan mereka akhirnya menggunakan air yang ada, ya? Yeah.
1: Ya, nah saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, ini kan jadi problem juga ya Pak, ketika Pam Jaya mungkin menggunakan atau perusahaan air minum menggunakan bahan kimia lah untuk membersihkan air yang dikonsumsi masyarakat. Karena kan tidak semua masyarakat mengkonsumsi air kemasan yang memang diklaim sudah higienis begitu ya. Tapi kan juga ada air isi ulang dan lain sebagainya yang tidak tahu dari mana sumbernya begitu. Itu apakah memang cukup seperti itu Pak Diki?
2: Ya, ini yang menjadi tantangan ya. Jadi karena kalau saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman kalau saya di Australia ini ya, saya hampir 7 tahun di Australia ini. Kalau di Australia, negara maju umumnya ya, nanti tolong koreksi kalau negara lain yang sama Pak Irwan. Itu air tanah nggak boleh ya, nggak boleh diutak-atik. Jadi air pam aja, jadi pemerintah daerah, dan itu mereka ambil dari permukaan atau dari bahkan ada dari sungai itu ya diolah kembali ya. Nah, penggunaan bicara zat kimia ini amat sangat minim. Kalau kita lihat Anda mungkin di YouTube juga bisa dilihat, itu proses yang menurut saya memang ada intervensi teknologi di situ, tapi sangat minim dengan zat kimia ya. Bahkan mereka juga melakukan satu apa upaya surveillance ya, dalam hal ini air yang dari pemukiman itu, untuk mendeteksi ada kandungan apa saja termasuk obat dan lain sebagainya. Jadi ini yang menurut saya kita perlu evaluasi, kita tingkatkan ya, karena bagaimanapun ada kebutuhan untuk penggunaan beberapa zat kimia ini, tapi tentu ada batasan-batasan. Dan dalam konteks inilah saya ingin mengajak sebetulnya bicara air itu bukan sekedar persoalan ada atau tidak ada, tapi sebagai persoalan ketahanan kesehatan. Kebetulan PhD saya bidang global security, dan ini bicara juga tadi sampaikan Pak Irwan, ketahanan ekologis dan juga keadilan sosial sekaligus. Jadi ini artinya begini kan, dalam konteks Indonesia atau Jakarta lah, yang harus kita sediakan oleh pemerintah tentu adalah air yang aman secara mikrobiologis dan kimiawi, terjangkau harganya, juga mengalir lewat sistem perpipaan yang andal. UNICEF itu punya standar yang disebut dengan Safely Managed Drinking Water. Jadi air yang tersedia di lokasi, tersedia kapanpun dibutuhkan, dan juga bebas kontaminasi. Jadi ada dua hal yang berbeda sebenarnya, ada sumber air dan juga ada punya air yang aman, cukup, terjangkau, dan berkelanjutan. Nah, ini yang penting ya untuk dipastikan oleh pemerintah, karena kalau tidak berkelanjutan ya, yang tadi sekali lagi di statement para narasumber lain ya, kita bicara bukan hanya Indonesia atau kebutuhan air saat ini, tapi juga ke depan gitu.
1: Iya. Nah, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Pak Irwan, jadi kalau untuk memenuhi standar WHO ataupun UNICEF masih jauh lah begitu ya?
0: Iya, kita masih jauh. Kita masih punya PR kuantiti. Tadi kuantiti juga belum 100% kan? Terus kita memenuhi standar quality, jangan-jangan kualitas jauh masih lebih jauh lagi kita mencapai target itu ya.
1: Nah, tapi Pak Diki ya, kita kan di Indonesia ya punya target memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Nah, sebenarnya kalau air ini memang menjadi sebuah kebutuhan dasar dan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia juga, kalau yang saya baca juga ya Pak Diki ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya pengaruhnya begitu Pak?
2: Ya, kita harus ingat ya, 70% lebih dari bagian tubuh manusia ini air. Ini yang harus ya, sebagai dokter juga saya ingin mengingatkan dari semua bahwa artinya manusia itu nggak bisa lepas dari air. Tapi air seperti apa yang dibutuhkan? Yaitu air yang sehat tadi secara kuantitas dan kualitas. Bahkan bicara kualitas ini ada fisik, ada kimiawi gitu. Nah, inilah yang harus diingatnya, karena ketika kebutuhan air yang sehat tadi itu tidak terpenuhi, maka ini akan berdampak pada kualitas SDM kita. Karena bicara air ini, ya ketika kita yang kita minum misalnya, mohon maaf, berburuan bulan ini saya juga diminta pandangan tentang mikroplastik kan, airnya mengandung mikroplastik, ya ini punya risiko untuk mengganggu berbagai organ. Bahwa pada gilirannya nanti di masa depan orang-orang yang terdampak dengan mikroplastik ini akan mengalami penurunan mungkin fungsi ginjalnya dan sebagainya, kita tidak akan bisa berharap manusia Indonesia yang bisa tetap produktif kan. Ini hal-hal yang sekali lagi bisa kesehatan kan tidak bisa hanya berdiri sendiri, hanya misalnya makan yang dimakan, tapi bicara air ini ada di mana-mana.
1: Ini kebutuhan dasar yang menentukan semuanya begitu ya, Pak Adige ya.
2: Betul sekali, betul sekali.
1: Ya. Nah, Pak Irwan,
2: dan satu lagi saya ingin mengingatkan kita semua ya. Ada orang atau kelompok yang rentan ya, yang mereka ini dalam konteks air ini karena paparannya tinggi pada mereka, tapi kapasitas adaptasi mereka ini rendah. Ya. Yaitu bayi dan anak kecil, juga lansia dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu di masyarakat, terutama di pemukiman padat dan berpenghasilan rendah, juga pekerja yang terpapar panas. Jadi mungkin yang apa sekarang ada polisi ya di jalanan ataupun orang-orang yang bekerja di tempat-tempat panas, itu mereka butuh air dengan kualitas yang standar ya, di terpenuhi baik secara kimiawi maupun fisik. Juga masyarakat pesisir dengan sanitasi buruk. Nah, Jakarta ini menurut saya cukup representatif lah untuk Indonesia. Ada daerah pantainya, ada pekerja yang di pantai, ada pekerja di jalanan. Jadi ini yang harus diingat ya, bahwa artinya intervensi pada kelompok-kelompok rawan ini juga harus dilakukan ya dalam konteks air yang bisa dijangkau.
1: Ya. Nah, Pak Irwan, sekarang ini kan pemerintah pusat dan di berbagai daerah mendorong masyarakat ya untuk melakukan gerakan tangkap air begitu ya, ketika musim hujan terjadi nantilah, untuk siap-siap apabila terjadi kekeringan seperti sekarang ini. Kemudian juga mendorong adanya penambahan ruang terbuka hijau dan gerakan sumur resapan juga atau biopori massal. Nah, ini sejauh mana sebenarnya tiga hal ini bisa mengatasi permasalahan yang terus berulang, Pak Irwan?
0: Ya, saya melihat bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat seperti memanen air ya, atau rainwater harvesting, atau usaha-usaha sumur resapan ataupun usaha yang lain, itu kita patut apresiasi. Artinya mampulah mengurangi artinya kebutuhan air kita yang meresap itu bisa kita, tapi bisa kita masukkan kembali ya. Tapi nampaknya kalau dari hitungan dari neraca itu tidak cukup
1: ya.
0: Karena area terbuka juga terbatas ya kan, kita punya area terbuka terutama di daerah urban, daerah permukiman seperti Jakarta yang tumbuh ataupun di sekitar Jakarta yang tumbuh, itu area terbuka kita sangat terbatas ya. Sedangkan kalau kita menginginkan misalnya area-area resapan untuk menyeimbangkan lagi pengambilan air tanah yang ada ya, kita butuh effort yang lebih. Jadi saya melihat mungkin fungsi-fungsi misalnya sumur injeksi dalam, ya, ya karena yang banyak dieksploitasi tidak hanya yang dangkal.
1: Ya, ya.
0: Sekarang dengan teknologi, dengan harga yang dalam tanda kutip ya, beberapa rumah tangga patungan dia karena air yang dangkal yang 10 meteran ini sudah jelek, mereka eksploitasi itu yang 70 meter.
1: 70 meter, betul. Ya. Nah, banyak juga sekarang itu Pak Irwan, 70 meter itu Pak.
0: Banyak itu. Ya. Dan mereka lakukan ini, awalnya ya saya sampaikan awalnya adalah pada saat ini kontingensi pada saat musim kemarau.
1: Yeah.
0: Tapi selanjutnya pada saat musim normal lagi itu keenakan. Sehingga pengambilan terus-terusan kan gitu. Harusnya kan ini sifatnya darurat ya, misalnya pengambilan air tanah kita batasi. Tadi Pak Diki juga menyampaikan karena punya masalah di kemudian hari ketika pengambilan berlebih misalnya tidak terkontrol. Ya. Tapi ketika saat darurat saya melihat tidak hanya untuk kebutuhan air minum. Di kebutuhan pertanian kita di Pantura itu sudah banyak jaringan irigasi air tanah.
1: Ya, ya.
0: Jadi untuk mempertahankan ketahanan pangan kita, kita eksploitasi juga air tanah kita.
1: Juga. Ya.
0: Ya. Nah di situ yang jadi masalah pada saat kita keterusan, ya terus saja kita yang awalnya menjadi cadangan strategis menjadi andalan pada saat konsumsi sehari-hari kita. Nah, di sini masalah yang lain muncul, akibatnya intrusi air laut, penurunan muka air tanah, penurunan muka tanah. Ya problem baru lagi.
1: Ya, nah ini kan bisa dikatakan sudah kadung terjadi permasalahan yang terus menumpuk ya Pak Irwan ya. Jadi ke depan ini Pak, yang memang harus dilakukan apa kalau begitu?
0: Ya, kalau saya ingat walaupun sudah kadung terjadi, kita tinggal masalah restorasi, perbaikan gitu ya. Ya tadi konservasi air tanah sebenarnya ada kebijakan konservasi air tanah. Ya, Kementerian ESDM itu melakukan kebijakan konservasi. Beberapa perusahaan, terutama umumnya ya perusahaan air minum dalam kemasan yang cukup besar, itu melakukan konservasi. Tapi mungkin konservasi juga untuk melindungi sumber air baku mereka, ya di bagian hulunya. Jadi ke depan menurut saya kebijakan pemerintah, ya titik beratnya termasuk infrastruktur untuk menjaga ketersediaan air, ya tidak hanya air permukaan, ya tapi air tanah yang sustain itu perlu dilakukan.
1: Ya,
0: ya. Ya dalam bagi saya sebenarnya air tanah adalah deposito kita, yang kita ambil adalah bunganya. Bunganya air tanah itu biasanya jadi mata air atau base flow sungai. Nah inilah sebenarnya bunga air tanah ataupun keluar di dekat-dekat lembah-lembah tertentu. Ya inilah yang bisa kita manfaatkan. Nah kalau sekarang kita ngambil banyak, ngisinya sedikit.
1: Ya, ya. Akhirnya jadi problem berkepanjangan begitu ya Pak Irwan ya.
0: Problem berkepanjangan, tapi apakah kita bisa ngisi lagi? Bagi saya sih bisa ngisi lagi, teknologi memungkinkan itu.
1: Ya,
0: ya tapi sekali lagi teknologi ada biaya,
1: ada biaya.
0: Keinginan kebijakan kita.
1: Baik, ya. Kita ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Udin.
3: Apakah bisa dikatakan yang punya air bersih adalah orang yang punya sumur bor saja?
1: Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan bisa jawab itu Pak. Ini kan memang membuat sumur bor dengan kedalaman 70 meter itu kan juga mahal ya. Nah, mungkin Pak Udin menanyakan begini, ini kan sudah menjadi beban ekonomi bagi masyarakat Pak, untuk mendapatkan air bersih saja kan harus keluar duit banyak begitu ya. Apakah akses air bersih ini hanya milik orang-orang yang punya duit? Nah, begitu mungkin Pak Udin, silakan Pak Irwan.
0: Ya, kalau saya lihat gini, air bersih kan, air ini dua sisi mata uang ya. Satu sebagai hak asasi, hak dasar manusia atau hak dasar warga negara Indonesia mendapatkan akses air bersih yang layak. Ya, yang layak dari sisi kuantitas, minimum per hari berapa, dengan kualitas standar seperti apa yang WHO inginkan tentunya. Nah, tapi karena mungkin dalam tanda kutip kita belum bisa memberikan sepenuhnya, akibatnya orang ngambil air tanah. Yang yeah. bisa ngambil dengan effort tadi ngebor, orang yang punya akses finansial ataupun yang ada gitu ya. Nah yang terjadi adalah yang ketika masyarakat di ekonomi di level bawah, akibatnya air yang kualitasnya jelek ya. Karena kalau nggak ada air 3 hari 4 hari ya mungkin kita sudah meninggal yeah. gitu ya. Gitu. Mau nggak mau jadi air buruk pun jangan-jangan dipakai juga ya.
1: Dan karena keterbatasan dari sisi finansial begitu ya Pak Irwan ya.
0: Ya, tapi tadi saya sepakat dengan Pak Diki ya, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi kita ya. Dengan kualitas air kita sekarang.
1: Oke lah Pak Diki, mungkin kualitas ya. Air yang dikonsumsi masyarakat kita belum sebagus di Australia lah begitu ya. Tapi paling ya. Tidak Pak, apa sih yang bisa kita lakukan begitu ya? Paling tidak rumah tangga lah begitu, agar keluarga tetap bisa mengkonsumsi air bersih yang memang ya mungkin kualitasnya tidak sebagus di Australia. Apa yang bisa dilakukan kalau begitu Pak Diki?
2: Ya, tapi saya tadi ada sedikit koreksi, tapi di beberapa daerah di kita bisa lebih bagus bahkan dari Australia.
1: Oh, gitu.
2: Karena yeah. ya tentu terutama di daerah ya di dan saya berharap itu tetap dijaga ya. Saya orang-orang Bandung misalnya, ada beberapa daerah di Jawa Barat, Bandung itu juga masih bagus. Apalagi kemarin saya lihat di Garut ya. Nah, sebetulnya kita bisa kan berarti. Dan yeah, aslinya betul. Kita memang punya air yang sangat
1: sumbernya pantas, cukup berkualitas ada begitu ya, Pak Diki ya.
2: Permasalahannya adalah ketika kalau saya beberapa kali ke daerah itu ya, saya melihat adanya ketidakkonsistenan dengan regulasi dari pemerintah daerah
1: yeah.
2: atau ketika itu berbenturan dengan tadi

0: misalnya Sabang akhirnya menjadi daerah institusi. Nah, ini yang komitmen seperti ini, konsistensi ini yang menjadi contoh kasus di kita. Dan ini juga yang dari kacamata One Health ya, jadi One Health ini kesehatan manusia, hewan, lingkungan, ini contoh sempurna ya bagaimana kesehatan manusia, kesehatan lingkungan dan tata ruang kota tidak bisa dipisahkan. Dan ruang terbuka hijau bukan sekedar estetika kota, ini adalah atau dia adalah infrastruktur kesehatan masyarakat yang bekerja secara nyata meskipun diam-diam. Nah, beberapa hal praktis yang bisa digunakan dalam konteks masyarakat tentu ya sekarang ya kita harus efisien, hemat air gitu kan, hemat air. Dan kedua ya jangan membuang limbah domestik atau bahan kimia ke sungai atau saluran air, jangan. Itu yang harus sebenarnya Pak Iwan sudah mengatakan ini bicara sosial budaya juga. Kita harus merubah gitu. Mohon maaf, saya beberapa kali melihat upaya pemerintah DKI Jakarta yang membersihkan sungai. Yang saya mungkin harus ingatkan, kita harus juga bukan hanya di sungainya, tapi merubah perilaku masyarakat yang ada di bantaran sungai itu supaya nggak mencemari, supaya ya tidak berulang. Jadi ini yang harus juga dirubah. Kemudian ketiga, lindungi sumur dan sumber air dari kontaminasi. Ya misalnya ya menjaga jarak. Dan keempat, ya kalau kualitas airnya diragukan untuk diminum, gunakan pengolahan yang sesuai dengan jenis kontaminannya. Ini bisa direbus, bisa metode lain. Kecuali sekali lagi ingat, kalau kimia kan tidak, atau logam terutama tidak bisa hanya dengan direbus. Dan ada hal yang juga menurut saya harus diperankan penting oleh masyarakat, yaitu kalau ada pencemaran, laporkan. Kalau ada kebocoran pipa, laporkan. Atau gangguan layanan air ya, yang berpotensi mengganggu layanan air, ini harus dilaporkan. Ini paling penting. Dan secara filosofis saya ingin mengajak kita perlu mengubah paradigma bahwa air itu bukan sesuatu yang tak terbatas hanya karena Indonesia punya banyak hujan atau banyak sungai gitu.
1: Nah, Pak Irwan, ini kalau dari yang disampaikan Pak Diki, kita masih punya banyak daerah yang kualitas airnya bagus. Kalau dari data yang saya lihat ini ya, ternyata indeks kualitas air kita itu masih banyak daerah yang punya cukup bagus ya, Pak Irwan ya. Seperti daerah sebagian Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten yang tutupan vegetasinya masih sangat baik. Nah, ini bagaimana menjaganya agar tidak ikut rusak juga, Pak Irwan?
2: Ya, tentunya ya kita harus bilang bahwa tidak semua kualitas air ataupun kuantitas air kita jelek gitu ya, ada yang bagus tadi seperti yang disampaikan. Ya artinya apa yang sudah terjadi di sana itu dipertahankan. Ya jangan ada dirubah karena desakan tertentu ya, terutama di daerah kota gitu ya, karena desakan industri, desakan yang lain. Ya tadi kita mengkonversi lahan kita ya menjadi lahan yang tadinya lahan terbuka menjadi lahan yang tertutup. Ya, dan salah satu yang penting kalau saya ngelihat, karena saya juga tinggal di Bandung nih Pak Diki ya. Salah satunya misalnya kita geser ya hunian vertikal dari sisi permukiman kita. Kita sekarang hunian kan horizontal ya, semua dibuka. Tapi kalau lihat di negara-negara yang sudah cukup maju, yang jumlah penduduknya tinggi juga, ya mereka sudah terbiasa dengan hunian vertikal. Sehingga tapak di sekitar area permukiman itu masih terbuka hijau, masih memungkinkan adanya waduk, danau resapan. Kalau kita enggak. Nah inilah perilaku ataupun enforcement bagaimana kita menggeser ya dari masyarakat berkenan untuk hunian vertikal salah satunya misalnya, walaupun kita mau tetap tumbuh ya.
1: Jadi batasilah alihfungsi lahan terutama untuk daerah yang memang kualitas airnya masih bagus karena vegetasi tutupannya masih sangat baik begitu ya, Pak Irwan ya.
2: Betul.
1: Baik kalau begitu, Pak Diki dan Pak Irwan terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi buat Pak Irwan dan juga Pak Diki. Selamat pagi. Demikian tadi narasumber kita ya, Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI Irwan Iskandar dan Dr. Epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Laporan yang disampaikan Eliana Zahra.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
2: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
3: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
2: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut prihatin dan berusaha untuk memberikan bantuan semampu kita. Namun akibat jauhnya jarak serta kesibukan kita sehari-hari membuat kita sulit untuk datang langsung dan membantu korban secara langsung dengan tangan kita sendiri. Tentu, kita bisa memberikan bantuan melalui lembaga resmi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah. Bantuan yang Anda berikan sesuai dengan prosedur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ulurkan bantuan Anda untuk mereka korban bencana. Pesan ini disampaikan Pro3 Radio Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini penanganan pasca bencana di NTT. Jadi salah satunya KPAI menyoroti soal korban gempa anak-anak yang menjadi pengungsi di berbagai lokasi di Nusa Tenggara Timur. Jadi KPAI menegaskan bahwa anak-anak korban gempa di NTT berstatus sebagai anak dalam situasi darurat yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Desakan ini dikeluarkan secara resmi menyusul laporan yang menyebut adanya dua orang anak meninggal di lokasi pengungsian akibat sakit yang kondisinya diperparah oleh situasi lingkungan pengungsian yang kurang memadai. KPAI mendesak pemangku kebijakan untuk segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola pengungsian di NTT. Evaluasi ini harus mencakup perbaikan pendataan anak, mekanisme pengasuhan, kelayakan fasilitas kesehatan, serta pengetatan sistem pengawasan demi mencegah jatuhnya korban anak lebih lanjut. Nah, kita masih coba untuk hubungi anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat di Puspita Ringin ya, untuk mengetahui bagaimana pantauan KPAI di sana. Lalu evaluasinya seperti apa untuk perbaikan ke depan, khususnya bagi anak-anak yang masuk dalam kelompok rentan jika terjadi bencana, terutama yang ada di pengungsian-pengungsian di berbagai lokasi di NTT setelah terjadinya gempa magnitudo 7,7 ya di daerah tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat, Diah Puspitarini.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Diah, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Dedi.
1: Pagi Bu Diah. Bu Diah, jadi kalau dari pantauan KPAI, kondisi anak-anak di sana bagaimana di NTT?
2: Dapatkan laporan dari relawan dan juga kalau dari beberapa lembaga negara, memang ada ribuan anak yang saat ini berada di pengungsian Pak.
1: Yeah.
2: Di NTT tersebar di Nagegeo, ND, kemudian ada di Sika, kemudian di Manggarai. Jadi ada beberapa pos dan paling banyak memang di Manggarai Timur, Pak.
1: Iya.
2: Nah, dari sekian ribu anak, memang 14 anak meninggal dunia dan 2 orang anak yang meninggal di pengungsian karena memang kondisi 1 orang baliknya karena kedinginan. Itu berada di Nagegeo. Iya. Kemudian ada beberapa anak yang memang harus mendapatkan perawatan intensif karena sudah terkena ISPA, kemudian juga kekurangan gizi, Pak. Serta karena dingin cuaca ya, di beberapa daerah pengungsian dengan keterbatasan alat seperti selimut, kemudian tikar dan kasur ya, itu mengganggu untuk kesehatan anak. Begitu, Pak.
1: Ya, kalau begitu KPAI evaluasinya bagaimana untuk mendesak pemerintah daerah ataupun pusat begitu ya untuk memperhatikan kondisi anak-anak di pengungsian, kemudian.
2: Begini Pak, kalau kami melihat telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, kami melihat memang situasionalnya berbeda dengan Aceh.
1: Ya.
2: Dengan bencana di Aceh atau bencana di tempat yang lain ya, karena ini kan berkaitan dengan aksesibilitas, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana, dan situasi cuaca yang memang sangat tergolong ekstrim ya Pak di sana. Nah, sehingga kalau kami sangat berharap menghimbau kepada BNPB, lembaga negara yang lain untuk tidak hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan pangan saja, tetapi kesehatan itu menjadi penting dengan dicek ya anak secara kondisi anak secara berkala, kemudian juga pemenuhan sarana dan prasarana termasuk yang mungkin di luar dugaan kita seperti selimut gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu ternyata sangat penting untuk anak, untuk kondisi anak-anak di sana gitu Pak.
1: Nah, itu hal-hal yang memang perlu diperhatikan begitu ya Bu Diah ya.
2: Betul, terakhir juga sanitasi Pak, air bersih.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, air bersih juga penting karena di sana juga sudah mengalami beberapa tempat yang kekeringan ya Pak ya. Begitu.
1: Nah, ini kan kalau dari yang informasi kami terima, sudah ada langkah-langkah akan adanya perbaikan juga ya situasi di pengungsian begitu, khususnya bagi anak-anak. Nah, sejauh mana KPI kemudian mengawal ini juga nanti Bu?
2: Iya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan berbagai relawan dari berbagai NGO dan juga lembaga negara ya Pak.
1: Yeah.
2: Yang prioritas pertama sekarang adalah penanganan anak di pengungsian. Nah, karena ada beberapa anak di pengungsian itu yang memang dia sudah terluka Pak ya. sudah terluka karena tertimpa bencana kemarin. Terus kemudian kan memang fasilitas kesehatannya memang terbatas, Pak ya. Terus kemudian juga dilihat dengan bagaimana kondisi anak-anak di dalam ini kesehatannya ya, Pak. Itu yang terpenting. Nah, pemerintah sekarang sudah, Kementerian Kesehatan dengan di itu sudah berusaha untuk cek ya, Pak. Tetapi kami juga melihat pengungsi itu tidak hanya di beberapa titik, tetapi ternyata ada beberapa keluarga atau anak itu yang mengungsi di yang di luar jangkauan dari pemerintah atau pengungsi secara umum, Pak. Nah, itu yang sebenarnya sangat sangat perlu kita perhatikan. Jadi harus disisir begitu, Pak.
1: Nah, perlukah kemudian juga memang disiapkan lokasi khusus ya, Bu, pengungsian bagi keluarga yang punya anak-anak begitu ya? Mungkin anak-anaknya cukup banyak, begitu ada beberapa begitu. Dipisahkankah dengan lokasi pengungsi lain? Perlukah seperti itu begitu, Bu, dia harusnya?
2: Sebenarnya bisa jadi satu, tetapi kan memang ada aturannya ya, Pak, ya.
1: Ada SOP-nya begitu ya?
2: Ada SOP-nya. Satu, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga di Permen 78 tahun 2020, PP 78 2021 itu yang terpenting adalah anak harus satu keluarga. Yang satu keluarga ini yang terpenting adalah bagaimana kesehatan, kemudian kondisi anak dan gizi. Juga pemenuhan aspek dari makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah diperhatikan pendidikannya juga, Pak. Pendidikan yang terpenting adalah bagaimana anak terlindungi, karena ini kan sudah mau satu minggu, Pak. Di dalam pengungsi yang besar itu kami khawatir karena mungkin kalau tercampur dengan orang yang banyak itu mungkin anak akan terpapar dengan kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun seksual. Nah, itu yang kami harapkan untuk tidak terjadi. Dengan tetap adanya keamanan yang berlaku di pengungsian itu, Pak.
1: Iya. Nah, kalau dari wawancara kami dengan pemerhati anak juga dan relawan anak juga ya, Bu, yang beroperasi juga di NTT begitu, mereka menyarankan ada di pengungsian itu seperti ruang aman ramah anak untuk mencegah terjadinya eksploitasi, kekerasan, dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Bu Dia? Ya,
2: halo, Pak.
1: Iya, Bu, adanya usulan ruang aman ramah anak, Bu, untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Itu bagaimana dengan usulan seperti itu?
2: Ya, jadi memang kita harus bekerja sama dengan ini ya, Pak, aparat penegak hukum ya. Jadi kalau di dalam pengungsian itu harus ada sistem perlindungan atau pengawasan yang satu melibatkan aparat penegak hukum, kedua juga melibatkan warga pengungsian secara bergilir, dan yang ketiga adalah sistem pelaporannya, sehingga ketika misalnya ada anak korban kekerasan fisik atau seksual itu melapornya di mana, dan kemudian juga bisa diantisipasi. Tapi ini pun juga kami kalau melihat kondisi yang di lapangan masih anu ya, Pak,
1: masih serba terbatas begitu ya,
2: Bu Dia. Terbatas karena untuk pemenuhan kebutuhan utama saja masih
1: sulit begitu ya.
2: Terbatas, ya, betul.
1: Jadi ini memang masih banyak PR ya, Bu, untuk penanganannya.
2: Iya, tetap perlu dipikirkan karena kita melihat dari kasus di Flores dulu ya, Pak, yang bencana Gunung Merapi itu kan juga ada, Pak, ada pelecehan seksual juga di situ. Ya, makanya itu ke depan tetap harus kita upayakan, tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana anak-anak ini bisa terpenuhi kondisi kesehatan, gizi, kemudian pendidikan dan keamanan. Itu dulu, Pak.
1: Jadi kebutuhan dasarnya dulu yang dipenuhi begitu, Bu Dia?
2: Iya, betul, Pak, betul.
1: Nah, KPI akan terus berkoordinasi kan dengan BNPB, BPD, atau Kemenkes begitu, Bu Dia?
2: Iya, terus. Dan nanti puncaknya tanggal 31, kami akan mengundang berbagai lembaga negara, termasuk juga di tingkat pusat ya, Pak.
1: Iya.
2: Dan juga aparat penegak hukum termasuk dan kepolisian dan TNI, Pak. Karena ini termasuk untuk mengakses kebutuhan dasar anak dan juga untuk perlindungan sistem keamanan anak.
1: Okay. Ya, baik. Kalau begitu, Bu Dia, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari KPI, Bu Dia.
2: Ya,
1: selamat pagi, Ibu. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pengampu klaster anak dalam situasi darurat Dia Puspitarini.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, dan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sedang diupayakan untuk dipadamkan. Di sejumlah daerah, pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah mitigasi mulai dari membangun sistem peringatan dini, menyiapkan jalur evakuasi, melakukan simulasi bencana, dan lain sebagainya. Dan kita akan membahas hal ini. Kita menuju ke Samarinda terlebih dahulu, karena kabarnya juga di Provinsi Kalimantan Timur terjadi bencana karhutla di beberapa titik, dan kita akan berbincang tentang hal ini bersama Kepala Pelaksana Tokelaksa BPBD Kota Samarinda, Pak Suwarso. Pak Suwarso, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Mas Fajar. Salam tangguh.
3: Salam kemanusiaan, Pak Suwarso. Kabar soal karhutla di sana pada malam hari ini, gimana kabar terkininya, update-nya, Pak Suwarso?
4: Ya, untuk tim gabungan kami, Sinar Sosial TNI, Polri, BPBD, Damkar, dan Relawan, saat ini juga masih melakukan pemadaman di satu titik karena memang medannya cukup sulit, sumber airnya sangat terbatas. Untuk Samarinda sendiri, Mas Fajar, bahwa sampai dengan hari ini itu sekitar ada 99 kejadian kebakaran lahan. Ya, dengan total kurang lebih 152,38 hektar. Nah, sehari itu rata-rata juga ada kejadian itu sekitar 3-4 titik dengan waktu yang hampir bersamaan, Mas Fajar. Walaupun memang dari 99 kali ini berhasil kita padamkan karena sinergitas, tapi sekali lagi bahwa masih saja terjadi kebakaran susulan. Kebakaran susulan itu masih saja terjadi terutama di daerah-daerah yang agak gambut, kemudian semak belukar dan ilalang yang sudah mulai mengering. Memang tahun ini kan keringnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Mas Fajar.
3: Jadi daerah-daerah gambut, semak belukar, dan ilalang yang mengering ya?
4: Mengering, kemudian ya ada juga sebagian yang mungkin tidak sengaja membuang puntung rokok, kemudian ada yang ada perilaku membakar sampah, itu juga masih terjadi. Ya, sehingga tadinya dia mungkin dalam skala kecil, tapi karena tidak mampu mengendalikan api yang suhunya cukup panas, awannya kemudian diterpa angin kencang sehingga rantai-rantai terbang dan meluas, akhirnya tidak mampu memadamkan. Akhirnya tim gabungan kita dari BPBD sinergitas itu selalu turun ke lapangan bersama-sama.
3: Berarti untuk update-nya malam hari ini satu titik ya, masih coba untuk dipadamkan hingga malam ini?
4: Ada satu titik, tapi mudah-mudahan tadi sudah mulai pendinginan, mudah-mudahan segera bisa balik kanan untuk istirahat, karena di BPBD Kota Samarinda sekarang sudah dibangun namanya Posko Siaga Bencana Karhutla. Sedang dibangun, ya seperti itu.
3: Oke, dan berarti masih belum dibangun. Kenapa, ya, Pak Suwarso?
4: Persoalan kemarau panjang ini yang cukup kering ini tidak hanya pada persoalan kebakaran lahan atau hutan dan asap, tapi juga berdampak kepada kelangkaan air bersih. Ya, karena kan air baku Sungai Mahakam yang digunakan untuk air bersih yang dikelola oleh Perumda Tita Kencana itu sebagian besar memanfaatkan Sungai Mahakam itu untuk air baku, sehingga sampai dengan hari ini ada sekitar 3-4 intake PDAM itu yang menangani atau melayani sekitar 3 kecamatan akhirnya tidak bisa diaktifkan terus. Kadang-kadang hidup kalau pas PPM-nya di bawah 250 itu beroperasi, kalau sudah 250 ke atas kan itu berisiko untuk diolah menjadi bahan baku air bersih. Akhirnya begitu, Mas. Jadi ada 3 intik sementara ini yang diberhentikan sementara.
3: 3 intik itu maksudnya apa, Pak Suwarso?
4: 3 intik itu maksudnya bahwa sumber air baku yang diolah oleh PDAM itu pengambil Sungai Mahakam, diolah melalui intiknya itu dari sungai, kemudian diolah ke IPAL, IPAL itu instalasi pengeluaran air bersihnya, IPA ya. Itu berarti disalurkan ke
3: masyarakat,
4: jaringan pemukiman warga. Ya, itu.
3: Jadi itu tiga titik
4: sementara di stop dulu.
3: Iya, tiga ya. Titik itu di stop karena
4: masuknya intrusi air laut, air asin.
3: Oh.
4: Dan PPM-nya di atas 250.
3: Normalnya aman tuh berapa BPM-nya?
4: Sepanjang di bawah 250 masih aman. Ke bawah.
3: Oh gitu. Betul, jadi ya. Udah nggak bisa diolah kalau udah di atas 250 BPM itu ya, ya. Pak Suarso ya?
4: Sementara nggih, produksinya diberhentikan sementara. Nanti kalau dari hasil pengukuran sudah aman, baru diaktifkan kembali intake-nya gitu mas.
3: Pak, betul tidak? Sungai Mahakam itu debitnya terus menurun, Pak. Kondisinya gimana untuk update-nya Pak Suarso?
4: Benar, memang benar Mas Fajar. Jadi Sungai Air Mahakam itu kan salah satu sumber mata air tawarnya itu kan di daerah pehuluan. Daerah pehulu itu di atas gitu ya.
3: Iya.
4: Itu dimulai dari Kabupaten Mahulu, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sepanjang di hulu itu ada hujan deras, sebetulnya relatif aman Sungai Mahakam ini karena intrusi air laut nggak sampai erosion masuk gitu. Itu jadi itu memang mulai menyusut, bahkan ada informasi yang diterima di daerah Kubar Mahulu, Mahakamulu yang teratas di paling hulu itu mungkin air itu sekitar 20-30 meter aja lebarnya yang ada airnya, sisanya ya hamparan batu, hamparan pasir gitu.
3: Jadi badan sungainya pun mengecil juga ya?
4: Mengecil, dan itu dampaknya transportasi untuk sembako menjadi mahal gitu. Karena memang ada kendala di transportasi di sungai. Jalur darat itu lebih mahal dibanding jalur sungai mas.
3: Gitu. Jadi sebenarnya sungai ini selain untuk kebutuhan air bersih, juga untuk urat nadi distribusi logistik ya, jadi jadi lalu lintasnya di sana ya Pak Suarso. Ya,
4: lintas kabupaten kota, ada juga memang urat nadi perekonomian terutama untuk transportasi batubara termasuk hasil tambang lainnya. Dan itu akhirnya di beberapa titik jeti itu untuk menaik

0: Artinya di dalam kelompok tertentu. Misalnya nih, dalam 30 hari ke depan, ini dari PDAM, apa yang akan terjadi? Gitu ya, ditentukan dulu tahapannya. Apakah di dalam horizon atau kondisi normal, apakah waspada, apakah siaga, apakah kritis. Itu kan nanti perlakuannya berbeda-beda, Mas. Jadi memang harus memitigasi secara detail ke lapangan, gitu ya. Kemudian pertanian.
1: Oh iya. Dalam
0: 30 hari ke depan ini, apakah petani itu sudah panen? Gitu ya. Atau mau menjelang panen? Kalau menjelang panen berarti harus disupport air untuk pengairannya ke sawah. Dan harus mencari titik-titik sumber air, misalnya dari void X tambang, atau dari embung atau dari rawa yang bisa dialirkan ke situ. Nah, kalau kemudian dari inflasi perdagangan, itu semua dimitigasi di horizon 30 hari itu. Pak Wali ingin mengukur di tahapan pertama 30 hari ini apa yang harus kita lakukan.
1: Yeah.
0: Kalau sudah masuk dalam kondisi siaga, berarti harus segera ditetapkan siaga darurat. Dan kalau sudah dalam kondisi kritis, hujan tidak ada, dan semua terpengaruh termasuk PDAM, kan ini ada sekitar 3 kecamatan kesulitan air bersih nih, Mas.
1: 3 kecamatan, oke.
0: Okay. Iya, akhirnya kami ini berkolaborasi memanfaatkan tangki-tangki damkar, PDAM, PUPR, BWS, perusahaan-perusahaan yang punya mobil tangki air bersih. Kita mitigasi di beberapa wilayah yang sudah tidak dapat air bersih, harus kita supply. Jadi kita buat jaringan melalui posko siaga Kartla agar mereka tetap mendapatkan suplai air bersih melalui pengiriman-pengiriman. Nah, seperti itu. Kenapa 3 lebar itu? Pak Wali ingin menyatakan melihat kondisinya masuk kategori mana. Karena setiap kondisi perlakuannya berbeda nih, Mas Fajar. Gitu.
1: Oke, okay, jadi ini 30 hari adalah pendataan dan pemetaan dulu nih, Pak Suarso. Ya,
0: tapi sambil, Mas, kayak penanganan karhutla, ini sambil berjalan.
1: Oke.
0: Okay. Belum sampai 30 hari, sekarang ini kan sudah air bersih mulai kritis.
1: Mm-mm.
0: Akhirnya kita naikkan levelnya menjadi siaga. Gitu. Perlakuannya siaga itu berbeda daripada normal. Kalau normal kan ya sudah lah, kita pantau-pantau dulu lah.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau sudah masuk waspada, masuk siaga, apalagi mendekati kritis, maka harus disiapkan namanya tanggap darurat. Gitu.
1: Oke. Okay. Berapa kabupaten atau kecamatan yang sudah masuk ke dalam level siaga atau bahkan awas nih, Pak Suarso?
0: Iya. Iya, iya, iya. Dari data itu ada sekitar 5 kecamatan, Mas, dari 10 kecamatan sekota Samarinda. Itu tingkat kebakarannya tinggi, ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan termasuk di dalamnya itu juga daerah-daerah yang zona persawahannya sudah mulai kering.
1: Oh.
0: Dari data terakhir yang saya terima dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, itu sekitar 564 hektar itu berpotensi gagal panen.
1: Berapa, Pak, tempatnya, Pak?
0: 564.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Iya, 564 tempat HA itu gagal, terancam gagal panen, ya?
0: Terancam gagal panen, Mas Fajar.
1: Jadi memang sudah tidak ada lagi sumber-sumber air untuk 564 ini?
0: Ya. Apa yang harus dilakukan oleh ketahanan pangan, sebetulnya mereka sudah berupaya dengan memanfaatkan pompa-pompa portable,
1: yeah,
0: yang dimiliki petani, sebetulnya sudah ada upaya itu. Nah, sekarang itu kondisinya kesulitan sumber airnya, gitu loh, Mas Fajar.
1: Nah, itu berarti ya, teman-teman BPBD sama Manggala Agni dan lain sebagainya untuk madamin apinya itu airnya sumbernya gimana tuh, Pak Suarso?
0: Kita suplai tangki. Kan kita sudah memitigasi potensi yang dimiliki oleh Kota Samarinda berkaitan dengan surplus maupun SDM, gitu ya, Mas, ya. Itu memang kita inventarisir betul datanya itu. Dengan pertimbangan kalau ada kejadian kebakaran di beberapa tempat, itu bisa langsung kita bagi tugas, gitu. Jadi dari sumber-sumber air, gitu ya, Mas, ya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian peluang kedua, kita sistem bertahap itu kita kan punya tandon yang segi empat itu kalau jaraknya jauh sampai 200-300 meter kan harus disambung menyambung.

Selamat pagi mendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote yang mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Vanding Dolus Sanggaoen, Baar Rotendao, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, senang sekali saya Ner Lelede kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Rote pagi ini tanggal 27 Agustus 2026. Saya akan menemani Anda dari jam 5 sampai jam 11. Dan tentu saja bukan saya sendiri, ada juga operator yang bertugas, ada Bung Heri Balau, Bung Dermas, Bung Dens dan Bung Rudi Hartono. Kami semua menemani Anda sampai nanti di jam 11 siang ya, dengan berbagai macam informasi dan rangkaian program. Dan untuk saat ini, program hari ini kita akan mulai seperti biasa, yaitu Mutiara Pagi Agama Katolik. Jadi untuk semua wasaudara, sebelum beraktivitas bisa mendengarkan sedikit dari firman Tuhan untuk menemani dalam beraktivitas, untuk menjadi kekuatan dalam melakukan hari demi hari, khususnya hari ini ya. Jadi sebentar nanti akan ada Mutiara Pagi Agama Katolik. Untuk itu kita mulai dengan beberapa lagu rohani menemani kita di pagi ini. Yang belum bangun atau sudah bangun tapi masih tutup mata, semoga bangun meskipun agak dingin sekali ya. Bukan agak dingin, sangat dingin pagi ini seperti biasa Rote pada paginya. Jadi bisa bangun ya, sikat gigi lah minimal sambil dengar lagu-lagu rohani dan RRI Rote juga. Habis baru tidur lah. Sonde ini hari-hari Kamis ya, hari tengah, jadi hari setengah sibuk, sonde terlalu sibuk juga, jadi pas-pas. Oke, satu lagu religi di pagi ini menemani kita semua.

Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 27 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Monica. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah menerima dengan penuh kerahiman cucuran air mata Santa Monica demi pertobatan Agustinus putranya. Semoga berkat bantuan doa dan teladan mereka, kami menyesali dosa-dosa kami dan berbalik kepadamu, serta memperoleh karunia pengampunanmu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang

itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka, dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Monica. Selamat dan profesiat untuk paroki, gereja, lembaga-lembaga, dan saudari-saudari yang pesta nama Santa Monica. Semoga semangat dan teladan hidup Santa Monica memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santa Monica seorang ibu yang dikenal karena kesetiaannya dalam berdoa dan mendampingi keluarga. Santa Monica punya seorang anak, Agustinus namanya, yang pada masa mudanya jauh dari jalan Tuhan. Tapi Santa Monica tidak pernah berhenti berharap. Ia terus berdoa, menangis, menasihati dan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Doanya akhirnya berbuah. Agustinus bertobat, kemudian menjadi seorang kudus besar, bahkan uskup Hippo dan pujangga gereja. Kisah Santa Monica ini tentu sangat indah. Jika kita kaitkan dengan sabda Tuhan hari ini, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Berjaga-jaga bukan berarti hidup dalam ketakutan. Berjaga-jaga berarti setia melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, meskipun hasilnya belum kelihatan. Santa Monica adalah contoh nyata seorang yang berjaga dalam iman. Bertahun-tahun ia berdoa untuk pertobatan anaknya, Agustinus. Bayangkan, berapa lama ia harus menunggu. Mungkin ada saat ketika ia merasa doanya belum dijawab. Tapi ia tidak menyerah. Ia percaya bahwa Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Kita sudah berdoa untuk anak, pasangan, keluarga, atau seseorang yang kita kasihi. Tapi perubahan belum terjadi. Kita mungkin bertanya, Tuhan, sampai kapan? Sabda Tuhan hari ini mengingatkan, tetaplah berjaga dan tetaplah setia. Yesus memberikan gambaran tentang hamba yang dipercaya oleh tuannya. Hamba yang baik bukanlah hamba yang bekerja hanya ketika tuannya datang mengawasi. Ia tetap melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh karena ia tahu bahwa tugas itu adalah tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Demikian juga iman kita. Kesetiaan tidak terutama terlihat dalam hal-hal yang besar, tapi dalam kesetiaan melakukan hal-hal yang kecil setiap hari. Orang tua yang tetap mendoakan anaknya, suami atau istri yang tetap setia membangun keluarga. Seorang imam yang tetap melayani umat dengan kasih. Seorang umat yang tetap datang kepada Tuhan meskipun sedang mengalami kesulitan, sedang ada masalah. Santa Monica mengajarkan kepada kita bahwa doa yang setia tidak akan pernah sia-sia. Kita mungkin tidak segera melihat buahnya, tapi Tuhan sedang bekerja dalam hati kita manusia. Menarik bahwa Santa Monica tidak mengubah Agustinus dengan kekerasan atau paksaan. Ia mengubahnya terutama melalui kesabaran, lewat kasih, air mata, dan doa. Karena itu, kesaksian hidupnya menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang cara terbaik untuk membawa seseorang kembali kepada Tuhan bukan dengan banyak kata, melainkan dengan kasih yang tidak menyerah. Saudara-saudaraku yang terkasih,

Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mendoakan seseorang yang jauh dari Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Mungkin ada orang yang kita kasihi yang sedang mengalami pergumulan. Jangan berhenti berharap. Mungkin kita sendiri merasa iman kita sedang lemah. Jangan menyerah. Belajarlah dari Santa Monica. Berdoalah, bersabarlah, tetaplah setia, dan percayakan semuanya kepada Tuhan. Pada akhirnya, Agustinus bukan hanya bertobat, tapi hidupnya menjadi berkat bagi gereja dan dunia. Dari air mata seorang ibu, Tuhan menumbuhkan seorang santo. Maka pertanyaan bagi kita hari ini bukan hanya apakah Tuhan akan datang, tetapi juga apakah ketika Tuhan datang, Ia menemukan kita sedang setia. Semoga melalui teladan Santa Monica, kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu berjaga dalam iman, tekun dalam doa, sabar dalam menghadapi keluarga, dan setia dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Santa Monica, doakanlah kami agar kami tidak pernah lelah berdoa, tidak mudah menyerah dalam berharap, dan selalu setia kepada Tuhan.

Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI. FM 92,5 FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Dengan hormat, dengan sukarela, ini sukarela, tindakan sukarela dari hati untuk kita berdonasi berapapun yang sudah kita siapkan. Sebentar sebelum mengakhiri upacara ini, kita bisa memberikan donasi kita.
2: Kami dari Kejaksaan Tinggi melaksanakan giat menyampaikan bantuan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, korban bencana gempa bumi Flores NTT.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, produksi RRI SPROTE, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi. Di antaranya, PLT Sekda ajak ASN Rotendau galang donasi untuk korban gempa Flores. Yang berikut, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah kepada korban bencana gempa bumi di Flores. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi.

0: Ini sukarela, tindakan sukarela dari hati untuk kita berdonasi berapapun yang sudah kita siapkan. Sebentar sebelum mengakhiri upacara ini, kita bisa memberikan donasi kita.
1: Donasi yang terkumpul selanjutnya akan dihimpun dan direkapitulasi oleh BPBD Kabupaten Rotendau. Data serta jumlah bantuan akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Rotendau sebelum kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak di Pulau Flores.
0: Kita melihat rekeningnya, kita melaporkan kepada Bapak Bupati dan Mama Wakil Bupati, dan selanjutnya kita lakukan distribusi ataupun transfer kepada saudara kita yang ada di Pulau Flores. Tunduk sejenak, kita mengangkat hati untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores. Tuhan memampukan mereka, Tuhan berproses untuk segala sesuatu yang terbaik, Tuhan akan limpahkan untuk mereka.
1: Pelaksana tugas Sekda Rotendau juga mengajak seluruh peserta apel untuk bersama-sama mendoakan masyarakat Flores, khususnya anak-anak dan para lanjut usia yang turut merasakan dampak bencana. Ia berharap masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah bencana. Ajakan donasi ini menjadi wujud solidaritas pemerintah Kabupaten Rotendau terhadap masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi sulit akibat bencana gempa bumi. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Delvin Wandi.
3: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertelobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
4: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut pada Rabu pagi. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
5: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
3: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Musik dan kepedulian kembali berkembang di Kota Kupang. Konser Amal Merah Putih Musik Siloam bersama RRI hadir selama 2 hari pada 26 hingga 27 Agustus 2026 untuk mengetuk hati masyarakat agar turut berdonasi bagi korban gempa bumi Flores. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu meninggalkan luka mendalam. Dan melalui lantunan musik serta aksi kemanusiaan ini, harapan untuk saudara-saudari yang terdampak terus dinyalakan. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Alotani.
6: Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, Radio Republik Indonesia memberi ruang bagi kami untuk bekerja sama, membangun kekuatan untuk menopang semua saudara-saudara kita semua se-Indonesia yang saat ini tertimpa bencana.
7: Ketua Yayasan Karya Musik Siloam, Adriana Bunakala, dalam upacara pembukaan konser Amal Merah Putih untuk Flores di panggung hiburan RRI Kupang, Rabu 26 Agustus 2026 malam, menyampaikan konser Amal

0: yang digelar bersama RRI dan sejumlah sponsor, yakni Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Musik Republik Indonesia, PAPRI, GND, Rumah Rias Mama Dewi, bergandengan tangan menggerakkan masyarakat ikut berdonasi untuk korban gempa bumi di Flores. Menurut Aki Kala, Sapan Akrab Ketua Yayasan Karya Musik Siloam, bukan seberapa miliar yang disumbangkan, akan tetapi niat hati dan doa, serta sedikit memberi akan meringankan saudara-saudari kita di Flores.
1: Menghitung finansial, tentunya kita tidak kuat dengan jumlah miliar. Tetapi kehadiran kita dengan doa menjadi kekuatan utama. Uang tidak bisa menjawab segala hal, tetapi doa pasti akan menjawab banyak hal. Dan karena itu, hari ini kami ada di sini dengan semangat yang sama, mencintai negara Indonesia, mendidik anak-anak dari usia dini, mengenal apa itu perjuangan para pahlawan yang sudah meneteskan darah dan keringat untuk bangsa yang kita cintai ini. Mendidik anak-anak untuk dari usia kecil, mereka tahu apa arti memberi dan apa arti mengasihi. Itulah moto kami.
0: Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid Adhi Trisnanto dalam sambutannya menegaskan, konser Amal Merah Putih, musik Siloam bersama Radio Republik Indonesia di Kupang merupakan sesuatu tindakan mulia. Menurutnya, yang paling penting dalam konser amal untuk Flores tersebut bukan seberapa banyak jumlah uang, akan tetapi jumlah hati yang tergerak untuk mempunyai kepedulian terhadap saudara-saudari kita yang mengalami musibah bencana gempa bumi di Flores.
2: Betapapun kecil nanti misalnya uang yang terhimpun, tapi saya menganggap bahwa seperti yang tadi dikemukakan, hati yang tergerak itu jauh lebih penting daripada dana yang terhimpun. Mudah-mudahan malam ini kita mampu untuk menggerakkan hati-hati mereka yang punya kepedulian untuk minimal mendoakan saudara-saudara kita di Flores dan kemudian bisa membantu memberikan bantuan dalam bentuk apapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
0: Dalam konser Amal Merah Putih bersama untuk Flores 2026 yang diselenggarakan Yayasan Karya Musik Siloam bersama RRI Kupang menghadirkan karya seni dan musik putra-putri NTT dari usia dini hingga dewasa. Sejumlah dana maupun barang berupa beras dan lainnya telah terhimpun di RRI Kupang untuk disumbangkan ke korban gempa di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah kepada korban bencana alam gempa bumi di Flores. Laporan selengkapnya oleh reporter Vence Zakarias.
4: Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah pada korban bencana alam gempa bumi di wilayah Flores. Seluruh bantuan kemanusiaan diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026 menggunakan 8 unit truk menuju sejumlah titik wilayah terdampak gempa bumi di Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Adi Wibowo, Rabu 26 Agustus 2026 di kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kejati Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
5: Bahwa pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2026 kami dari Kejaksaan Tinggi melaksanakan giat menyampaikan bantuan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, korban bencana gempa bumi Flores NTT. Jadi pada kesempatan ini juga, seperti teman-teman lihat semuanya, kita sudah siapkan. Ini memang membutuhkan proses yang agak panjang, karena barang-barang yang kita bawa juga agak banyak, sehingga untuk mewujudkan ini semua harus mencari bahan baku yang betul-betul dibutuhkan.
4: Lebih lanjut, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk soliditas dan kepedulian keluarga besar Kejaksaan terhadap masyarakat Flores yang terdampak gempa bumi. Bantuan merupakan bentuk kehadiran Kejaksaan di tengah masyarakat. Ia pun berharap bantuan yang diberikan dapat memberi dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak serta memberikan semangat dalam proses pemulihan pasca bencana.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur mengerahkan personilnya dalam melancarkan distribusi bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak gempa Flores. Berikut dilaporkan oleh reporter Aris Lake.
6: Melihat situasi tanggap darurat gempa Flores yang masih terjadi saat ini, bantuan logistik terus disalurkan dari berbagai pihak. Namun, hambatan yang masih terjadi adalah kurangnya relawan atau personil untuk mendistribusikan bantuan tersebut ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dari persoalan itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT untuk mengerahkan potensinya dalam pendistribusian logistik. Kepala Dinas Perangka NTT Ambrosius Kodo mengatakan bahwa merespon arahan tersebut, pihaknya siap mengerahkan tim di daerah-daerah yang terdampak untuk turut serta dalam penyaluran bantuan.
7: Dampak dari bencana gempa bumi yang terjadi di Flores mengakibatkan dampak yang cukup serius, sehingga Dinas Pendidikan oleh Bapak Gubernur diminta untuk mengerahkan potensi kekuatan yang masih ada di daerah-daerah, antara lain ada cabang dinas, ada korwas pengawas, kemudian ada kepala sekolah, guru-guru yang kita akan tentu selektif yang tidak terdampak serius, dan mereka juga rela untuk mendukung, membantu kerja-kerja kemanusiaan ini untuk memastikan tempat-tempat tersulit bisa terjangkau oleh dukungan logistik ataupun bantuan lainnya.
6: Lebih lanjut, Amros menjelaskan pihaknya juga telah menggelar rapat virtual untuk menggerakkan potensinya di lapangan. Kadis Perangka NTT berharap melalui bantuan personilnya, distribusi logistik ke masyarakat terdampak dapat berjalan secara baik dan optimal. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI, Anwar Mujahid Adi Trisnanto, membuka rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-81 di RRI Kupang. Momentum ini dimaknai bukan sekedar perayaan usia, tetapi sebagai refleksi atas harapan dan tanggung jawab RRI dalam menjalankan amanah sebagai media penyiaran publik. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Alfred Cengge.
8: Mari kita maknai sebagai ungkapan semua doa baik kita, supaya kita semua dan lembaga kita yang tercinta RRI itu diberi kesempatan untuk berbuat sebaik mungkin untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara Indonesia.
9: Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Anwar Mujahid Adi Trisnanto, resmi meluncurkan rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-81 di RRI Kupang. Launching ditandai dengan pelepasan balon, sekaligus menandai dimulainya berbagai agenda internal dan eksternal hingga 18 September 2026. Peluncuran dilakukan Ketua Dewan Pengawas LPPRRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto usai apel pembukaan di pelataran kantor LPPRRI Kupang, Jalan Tompelor 8. Pelepasan balon menjadi simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan yang melibatkan keluarga besar RRI dan masyarakat.
10: Kalau RRI masih merayakan ulang tahunnya yang ke-81, itu berarti RRI masih punya harapan masa depan yang akan lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Lebih baik itu pengertiannya gimana? Lebih baik dalam artian kita benar-benar mampu menjalankan amanah undang-undang yang berkaitan dengan tugas yang dibebankan kepada kita oleh negara, yaitu menjadi media penyiaran publik.
9: Kepala Stasiun LPPRRI Kupang, Muhammad Raden Yusri Darto, mengatakan rangkaian Hari Radio ke-81 dirancang tidak hanya sebagai kegiatan internal, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik. Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari lomba dan kompetisi, lomba lukis, konser Merah Putih, hingga kegiatan berbagi dan donasi.
11: Dan kita tidak hanya lomba-lomba internal, tapi eksternal, Pak Ketua. Ada lomba konten kreator, ada lomba lukis, Kak, ya Pak, lomba lukis nanti. Dan hari ini ada konser Merah Putih dilanjutkan dengan donasi untuk Flores, dan nanti akan 15, 16, 17, 18, yakni Heritage, Pak Ketua.
9: Dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur, Ketua Dewan Pengawas RRI juga dijadwalkan menyambangi sejumlah satuan kerja RRI termasuk Kupang, Atambua, dan Sumba, serta berkomitmen mengunjungi RRI Rote pada kesempatan berikutnya. Momentum 81 tahun RRI diharapkan menjadi ruang memperkuat kebersamaan, memperbaiki kelemahan, dan meneguhkan kembali peran RRI sebagai media penyiaran publik yang hadir untuk masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Perhubungan Rotendau kembangkan Sitarik untuk awasi pendapatan asli daerah atau PAD parkir secara transparan. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Waldus.
12: Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendau mengembangkan Sitarik di sub sistem digital untuk memperkuat pengawasan retribusi parkir dan meningkatkan PAD. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Rotendau Hang Rimoy mengatakan sistem ini menghadirkan pemantauan retribusi secara transparan dan terukur. Sitarik juga memetakan potensi lokal parkir serta memantau kinerja petugas dan realisasi penerimaan harian secara real time. Hang Rimoy berujar inovasi tersebut mampu mencegah kebocoran retribusi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, masyarakat nantinya dapat ikut mengawasi penerimaan PAD melalui informasi yang diperbarui setiap hari. Sitarik Disub diharapkan menjadi langkah transformasi digital menuju pengelolaan retribusi parkir Rotendau yang transparan, akuntabel, dan efektif.
13: Sitarik Disub hadir sebagai langkah inovasi strategis untuk memodernisasi tata kelola perparkiran melalui dashboard pemantauan terpadu, transparan, dan terukur. Lebih dari itu juga, tujuan dan manfaat adanya dashboard pemantauan Sitarik Disub ini, yang pertama penguatan akuntabilitas, di mana kita menyediakan visualisasi data pergerakan arus retribusi secara transparan guna mendukung implementasi e-sakib serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Yang kedua juga, pemetaan potensi berbasis spasial, yaitu kita mengidentifikasi dan memetakan titik-titik lokasi potensi parkir yang ada di Kabupaten Rotendau secara akurat guna menekan potensi kebocoran retribusi. Yang berikut lagi, pengawasan operasional terpadu itu untuk memudahkan kita Dinas Perhubungan dalam memantau kinerja teman-teman yang bertugas di lapangan melakukan pemungutan retribusi serta realisasi target penerimaan harian secara responsif.
12: Hang Rimoy mengatakan masyarakat nantinya dapat mengakses data perolehan retribusi melalui tautan resmi yang dipublikasikan Dinas Perhubungan. Informasi tersebut akan disebarluaskan melalui Facebook, TikTok, Instagram, dan kanal komunikasi petugas. Warga cukup mengakses tautan yang tersedia untuk melihat data realisasi PAD sektor perhubungan setiap hari.
13: Sitarik Disub ini tidak hanya dikelola atau tidak hanya dapat dilihat oleh internal Dinas Perhubungan, namun pembuatan dashboard Sitarik Disub ini juga bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat. Jadi nantinya masyarakat bisa mengakses untuk melihat secara real time kontribusi masyarakat kepada daerah melalui retribusi parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir dengan masuk melalui link yang akan nanti kami Dinas Perhubungan publish dan kita sebarkan kepada masyarakat melalui media sosial baik itu Facebook, TikTok, Instagram yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan juga melalui Facebook ataupun WhatsApp dari pegawai pada Dinas Perhubungan.
12: Dinas Perhubungan Rotendau berharap Sitarik Disub menjadi instrumen pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan sistem tersebut, pengelolaan retribusi parkir diharapkan semakin tertib, transparan, dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi terakhir. Bupati Sumba Timur serahkan hadiah 5 gram emas bagi warga pajak, bagi wajib pajak yang taat. Berikut laporan dari reporter Yunia Boling.
14: Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT menyerahkan hadiah berupa emas seberat 5 gram pada Adriana Daniel Dida, warga Sumba Timur yang terpilih sebagai penerima door prize wajib pajak kendaraan bermotor. Hadiah tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah provinsi kepada masyarakat yang taat dan rutin memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
15: Bersama Pak Kepala Samsat Sumba Timur juga Pak Kasat Lantas Timur juga bersama Mama Dedi Naya. Hari ini saya atas nama pemerintah provinsi menyerahkan hadiah pada Mama Dedi Naya ini seberat 5 gram. Sebagai apresiasi pemerintah provinsi dan kepada Mama Bedelina sebagai pembayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu yang dimenangkan oleh Mama Bedelina, dan ini wujud apresiasi pemerintah daerah. Selamat kepada Mama Bedelina dan juga harapan kepada kita semua wajib pajak terutama kendaraan bermotor tepat waktu dalam kita mau melaksanakan kewajiban kita sebagai wajib pajak. Dan tentu kita oleh pemerintah pasti akan diberikan apresiasi. Sekali lagi terima kasih buat Samsat, juga Pak Kasat atas apa yang sudah dilakukan bagi warga seperti ini. Terima kasih.
14: Sementara itu, penerima hadiah Adriana Daniel Dida menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Ia mengaku rutin membayar pajak kendaraan bermotor dan berharap hadiah tersebut dapat menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya untuk tidak menunda kewajiban membayar pajak kendaraan.
16: Ya, selaku penerima advice. Karena sudah rutin membayar pajak kendaraan bermotor. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jasa Harja karena telah memberikan kami hadiah berupa emas 5 gram. Itu sangat membantu perekonomian kami ke depannya. Saya pada seluruh masyarakat NTT, khususnya masyarakat Jawa Timur, mari kita rajin membayar pajak kendaraan.
14: Kasat Lantas Polres Sumba Timur AKP Rahmat Agus Ibrahim menjelaskan program Doll Price tersebut merupakan program pemerintah provinsi yang sebelumnya telah disosialisasikan kepada masyarakat. Untuk periode Maret hingga Juni, hasil undian menempatkan warga Sumba Timur sebagai penerima hadiah emas 5 gram. Ia menghimbau masyarakat agar terus taat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, sekaligus membantu pemerintah meningkatkan PAD. Pengundian berikutnya akan kembali dilakukan pada Agustus dengan harapan warga Sumba Timur kembali menjadi penerima hadiah.
15: Kami menyampaikan juga wujud terima kasih dari dari Pemprov, dari provinsi memberikan reward berupa emas. Jadi kemarin sudah kami sosialisasikan terkait himbauan taat pajak. Pajak dari bulan periode Maret sampai dengan Juni. Jadi kemarin sudah ditutup dan diundi, ternyata dari Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur mendapatkan undian berupa 5 gram emas. Jadi inilah wujud dari masyarakat sudah paham sadar membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi nanti tahapan berikutnya akan dilakukan lagi dari bulan Agustus, diundi lagi, dan mudah-mudahan nanti masyarakat Kabupaten Sumba Timur mendapatkan hadiah kembali. Jadi himbauan kami kepada masyarakat khususnya Kabupaten Sumba Timur agar membayar segera, membantu pemerintah meningkatkan PAD dengan cara membayar pajak kendaraan taat tepat waktu.
14: Bupati Umbulili Pekuwali menyatakan pemberian hadiah tersebut menjadi wujud apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ia berharap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu terus meningkat karena penerimaan pajak turut mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, PLT Sekda ajak ASN Rotendao galang donasi untuk korban gempa Flores. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 640 juta rupiah kepada korban bencana gempa bumi di Flores. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Lelede pamit undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan FM masyarakat 92,5 ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia
1: dan Inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Amalan kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.